0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan. Dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut.
2: Deteksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu.
0: KPK memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait Pansus Haji DPR RI. Bawaslu Republik Indonesia juga menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja kelembagaan. Gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026. Saya Risti Rustarto. Kita langsung ke informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait Pansus Haji DPR RI. Pendalaman dilakukan dalam mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Hairul Umam menyampaikan informasi lengkapnya. Umam.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait Pansus Haji DPR RI. Pendalaman dilakukan untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan setiap keterangan yang muncul dalam persidangan akan ditelaah dan dianalisis oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Menurut Budi, fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi bagian penting dalam proses pembuktian perkara. Fakta tersebut akan digunakan untuk melihat konstruksi perkara secara menyeluruh.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan. Dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut pada pokoknya adalah untuk membantu pada proses pembuktian di hadapan majelis hakim. Karena dengan fakta-fakta persidangan tersebut, tentu nanti akan terungkap secara utuh bagaimana dari konstruksi perkara ini.
3: Sementara itu, memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menegaskan bahwa kuota tambahan haji dari Arab Saudi merupakan milik negara dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kuota tersebut diperuntukkan bagi jemaah Indonesia serta harus dikelola sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Taufik menyampaikan hal tersebut dalam respon pertanyaan mengenai perhitungan kerugian negara, khususnya dalam perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji.
4: Itu adalah menjadi milik negara. Kenapa menjadi milik negara? Karena itu diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada negara untuk rakyat Indonesia yang katanya perhitungannya ada tuh. Persentasi kuota tiap negara itu oleh Arab kan diatur. Nah, ketika kuota ini punya negara, maka seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk kuota haji yang dikasih ke jemaah-jemaah itu menjadi tanggung jawab negara. Tugas negara adalah apa? Mensejahterakan rakyatnya termasuk dalam rangka ibadah. Sehingga kalau dipandang kuota haji itu punya swasta, enggak juga, itu punya negara. Sehingga apapun yang dihasilkan oleh pengurusan kuota ini, misalkan PHK dapat keuntungan, mestinya balik ke negara dong. Tapi karena Kemenak ngaturnya melawan hukum tadi, harusnya yang berangkat adalah yang urut porsi, yang dibawahnya tapi langsung yang punya uang, kan dapat keuntungan nih PHK. Nah, keuntungan itu karena ini kuotanya punya negara itu dianggap kerugian negara.
3: KPK mencatat terdapat penyelenggaraan ibadah haji khusus yang telah mengembalikan keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah. Namun masih terdapat PIHK lain yang belum melakukan pengembalian karena menilai kuota yang diperoleh merupakan kuota yang sah. Perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji tahun 2023-2024 tengah berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Jaksa mendakwa sejumlah pihak terkait dugaan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, dugaan perkara tersebut disebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan jelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia dan sebagai bahan evaluasi serta perbaikan kerja kelembagaan. Kita ikuti informasi lengkap yang disampaikan oleh Joshua Sihombing.
2: Sampai titik penghujungnya. Hanya dalam hitungan bulan, nggak lagi setahun, masa kepemimpinan saya.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Loli Suhenti mengatakan refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu menjadi hal yang penting sebagai landasan evaluasi dan perbaikan kinerja Bawaslu ke depannya. Hal itu disampaikan Loli dalam diskusi media refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun yang digelar di Pangandaran, Jawa Barat. Loli menyebut dalam refleksi jajaran kepemimpinan Bawaslu ini, melibatkan sejumlah pihak terkait, khususnya dalam pengawasan proses pesta demokrasi, salah satunya bersama dengan pekerja media massa. Dijelaskan Loli bahwa refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu bersama media ini untuk memperkuat pengawasan melalui kritik pemberitaan untuk kinerja Bawaslu.
2: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu, tetapi tetap independen, bersahabat dengan Bawaslu, tetapi tetap punya nalar kritis yang bisa mengkritik kami, percaya terhadap Bawaslu, tapi juga tidak kalah. Kira-kira begitu. Konsepnya kenapa kemudian kita harus melakukan refleksi pada kesempatan hari ini?
5: Senada hal itu, anggota Bawaslu RI Totok Haryono menjelaskan, refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini baginya memiliki makna tersendiri. Sebab anggota Bawaslu RI Toto yang juga mantan wartawan ini menilai bahwa Bawaslu memiliki kesamaan makna dalam prinsip-prinsip kerjanya.
6: Jurnalis itu dilahirkan dan terpilih. Karena apa? Jalan jurnalis adalah jalan yang panjang. Jalan ideologi seperti orang berjalan menuju cahaya di dalam lorong yang gelap gulita. Sendiri, sepi, terseok-seok. Itulah jurnalis. Tapi punya tujuan, berjalan di ujung cahaya. Menyampai avatar. Itulah seorang
5: ideolog. Lebih lanjut, anggota Bawaslu RI Totok Haryono mengungkapkan, melalui refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa

0: khusus Protika.
1: Laporan khusus.
2: Memang sekarang kan di 2027 itu ada terjadi beberapa penambahan sumur seperti Petronas yang ada di wilayah Madura. Terus ada beberapa penambahan sumur kita yang memakai teknologi EOR. Terus ada juga beberapa penambahan potensi sumur kita yang ada di Sumatera.
3: Per 3 September 2026 kembali sejumlah BBM non-subsidi dari Pertamina mengalami penyesuaian harga. Mulai Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex naik mulai 1 September. Sementara Pertamax Green 95 disesuaikan mulai 2 September. Pertalite dan Biosolar tetap di harga Rp10.000 dan Rp6.800 per liter. Sedangkan Pertamax Rp15.950 per liter. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia mengatakan penentuan harga BBM non-subsidi tetap akan mengikuti perkembangan harga di pasar. Artinya, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax series termasuk jenis diesel akan mengikuti fluktuasi harga global.
2: Harga minyak atau harga BBM subsidi, khususnya subsidi, itu tidak akan kita naikkan sampai dengan 2026 Desember sambil kita melihat perkembangan global. Tetapi kalau untuk harga BBM non-subsidi, kita akan serahkan kepada harga pasar. Apa yang terjadi dengan dinamika yang ada, itu yang akan kita lakukan penyesuaian ya.
3: Ditambahkan juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia, faktor yang mempertimbangkan dalam penetapan harga meliputi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut.
4: Pemerintah memahami kekhawatiran, memahami kesulitan masyarakat saat ini, tapi ini adalah hal yang memang tidak bisa kita hindari. Seperti yang disampaikan tadi, seharusnya penyesuaian harga, kenaikan harga BBM non-subsidi ini terjadi pada awal April yang lalu. Tapi dengan berbagai pertimbangan, Pak Prabowo, yang jelas untuk melindungi daya beli masyarakat, kelompok rentan, makanya sempat ditahan kemudian harganya. Namun, kalau ini terus diberlakukan, yang sangat adalah badan usahanya, dan yang pasti yang terjadi adalah ketidaksustenan. Kita tidak akan bisa menjaga continuity produk BBM nantinya kalau memang harga produknya dari luar, harga bahan mentahnya saja sudah mengalami kenaikan.
3: Sementara Yudi, salah satu masyarakat kelas menengah di Tangerang, mengatakan diprediksi semakin tertekan akibat kenaikan harga BBM non-subsidi yang naik terus-menerus.
5: Karena kan juga naik tuh 3.000-an ya, jadi lumayan berasa sih. Kayak biasa saya tuh isi RON 92 itu 50.000 bisa full tuh. Nah, per hari ini saya isi 65.000 tuh nggak full sama sekali, dan lumayan lah untuk kenaikannya gitu, berasa banget untuk kita-kita gitu. Kalau beralih ke Pertalite kayaknya enggak sih, cuman kalau beralih dari Pertamina kayaknya iya.
3: Diketahui kenaikan harga Pertamax Dex yakni dari Rp21.150 per liter menjadi Rp25.200 per liter mulai 1 September 2026. Harga Pertamax Turbo juga mengalami penyesuaian, naik dari Rp18.300 per liter pada Agustus menjadi Rp19.600 per liter mulai 1 September 2026. Demikian, Selatu Darain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan apa juga tanggapan masyarakat terkait dengan BBM non-subsidi yang kembali lagi naik? Kita simak suara masyarakat berikut ini.
1: Sangat disayangkan ya, kita yang pakai BBM non-subsidi jadi ngerasa terbebani. Soalnya pendapatan di Gojek kadang nggak nentu, kadang bagus, kadangnya ambles.
2: Kalau menurut saya sebagai pengguna kendaraan sepeda motor kalau beraktivitas sehari-hari ya, untuk menyesuaikan harga BBM ini sih sebenarnya sah-sah aja ya apa yang dilakukan pemerintah. Yang penting jelas gitu alasannya kenapa harus disesuaikan dengan harga segitu, biar kita masyarakat tuh juga paham gitu apa yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya nggak salah. Tapi kalau alasannya nggak jelas dan nggak masuk akal, nah itu yang bikin kita kecewa kadang mas, karena dengan harga tinggi seperti itu namun banyak nih seperti saudara-saudara kita atau masyarakat lain yang berprofesi setiap harinya di jalan itu seperti ojek online ataupun driver online, karena mereka penghasilan aja tidak seberapa tapi

0: harga bensin yang harus dibeli itu nggak sesuai dengan pendapatan mereka.
1: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana menakar harga BBM, menjaga daya beli masyarakat, artinya. Dan hal tersebut akan disampaikan oleh Bobby Sapulete dan Juliana Martadoki, dibacakan Nanda Wisnu.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi kembali menjadi perhatian masyarakat. Di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, perubahan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor, mulai dari biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok. Memang, BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan kenaikan tersebut tidak menjadi pemicu kenaikan harga yang berlebihan di tingkat masyarakat. Pengawasan terhadap distribusi dan harga barang menjadi penting, terutama agar pelaku usaha tidak menjadikan kenaikan BBM sebagai alasan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Di tahun 2026, setidaknya ada 4 kali terjadi penyesuaian harga BBM non-subsidi. 18 April 2026, PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga BBM non-subsidi secara signifikan untuk wilayah Jakarta, Jawa, Bali. Pertamina Dex naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. Dex Lite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter. Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. 4 Mei 2026, penyesuaian lanjutan terjadi pada produk diesel dan oktan tinggi. Pertamina Dex naik ke Rp27.900 per liter, Dex Lite naik ke Rp26.000 per liter, Pertamax Turbo naik ke Rp19.900 per liter. 1 Juli 2026, sempat mengalami penurunan harga sementara. Misalnya Pertamina Dex turun ke Rp21.150 per liter. 1 sampai 2 September 2026, harga kembali mengalami lonjakan. Pertamina Dex naik menjadi Rp25.200 per liter. Dex Lite naik menjadi Rp23.700 per liter. Pertamax Turbo RON 98 dari Rp18.300 menjadi Rp9.600 per liter. Pertamax Green 95 naik menjadi Rp19.150 per liter. Kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi menambah tekanan terhadap masyarakat kelas menengah. Meski tidak menerima subsidi BBM secara langsung, kelompok ini tetap merasakan dampaknya melalui meningkatnya biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelas menengah selama ini menjadi salah satu penopang konsumsi domestik. Ketika pengeluaran meningkat sementara pendapatan tidak bertambah secara signifikan, masyarakat bisa mengurangi belanja, menunda kebutuhan, bahkan mengubah pola konsumsi. Perlunya kebijakan yang transparan dan terukur, jika penyesuaian harga memang tidak dapat dihindari, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar kebijakan, sekaligus menyiapkan kompensasi yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak. Kita berharap pemerintah harus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Jika harga BBM non-subsidi naik, kebijakan perlindungan sosial, pengendalian inflasi, serta dukungan terhadap transportasi publik dan sektor usaha kecil perlu diperkuat. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita ke informasi dari luar negeri, gempa berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska dan diungkap oleh Survei Geologi Amerika Serikat bahwa gempa tersebut tercatat pukul 11.17 UTC atau pukul 18.17 waktu Indonesia bagian barat di 84 km arah selatan barat daya dari pemukiman Nikolski dengan kedalaman 35 km. Belum ada informasi mengenai korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut. Dan pada hari yang sama, ahli seismologi melaporkan gempa susulan 4,8 magnitudo di lokasi 92 km arah selatan barat daya Nikolski dengan kedalaman 22,4 km. Sementara dari olahraga, Tunggal Putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi akan memanfaatkan sisa waktu menuju Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang dan meningkatkan kondisi fisik serta daya tahan sebelum memperkuat tim putri. Hal tersebut dikatakan oleh Dinda setelah pertandingan Pontianak Indonesian Master 2026 di Pontianak Kamis kemarin. Dinda menjadi salah satu dari 4 pemain tunggal yang dipilih PPPBSI untuk memperkuat tim putri Indonesia pada Asian Games bersama Putri Kusuma Wardani Talita Ramadhani Wiryawan dan Mutiara Ayu Puspitasari. Pemain berusia 20 tahun menjadikan penampilannya di Pontianak sebagai bahan evaluasi setelah terhenti pada babak 16 besar karena kalah dengan 19-21, 17-21 dari unggulan keempat Rachel Chan. Dinda merasa harus meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi perubahan tempo permainan lawan, terutama ketika menghadapi pemain yang berusaha mempersingkat rally dan lebih cepat mencari serangan. Dan kali ini untuk memantau beberapa informasi di Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan, Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, dan juga di wilayah Yogyakarta dan sekitaran Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur, kita akan bergabung bersama petugas dari NTMC Korlantas Polri yang disampaikan oleh Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
1: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M ataupun Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Blok M atau Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal dan harap bagi para pengendara untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light, dan di antrian traffic light sendiri sepanjang 200 meter ke belakang, harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Ketungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Manguharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara, bagi kendaraan roda 2 khususnya, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Mengingat di kawasan ini aktivitas mall, harap bagi para pengendara antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area tersebut. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 174 kasus laka lantas dengan rincian 28 orang meninggal dunia, 26 orang luka berat, dan 279 orang luka ringan. Dan dari 174 kasus laka lantas tersebut, 92% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Demikian informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan pastikan Anda juga yang sedang berkendara agar menggunakan peralatan yang melengkapi keselamatan Anda dalam berkendara. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risa Rusarto, terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

Berbagai permasalahan setiap hari terjadi, mewarnai perjalanan kehidupan kita. Masalah dan opini publik. Pro 1 RRI Jambi.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang tetap mendengarkan Pro Sutra di Jambi di FM 88,5 MHz. Senanda kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Baik, untuk Anda semua pendengar, Opini Publik kembali hadir menyapa ya untuk edisi hari ini, dan topik yang akan coba saya angkat menemani kebersamaan kita terkait kelola uang rakyat, BGN beri peringatan keras kepada akuntan SPPG. Pendengar, untuk Anda semua, BGN RI ini terus memperkuat kemampuan akuntan SPPG untuk membenahi sistem pelaporan keuangan program makan bergizi gratis MBG. Langkah ini dilakukan agar pengelolaan anggaran di setiap dapur MBG dapat berjalan transparan, kredibel, dan juga dipertanggungjawabkan. Kepala BGN Sudaryono ini mengingatkan ya. Kesalahan maupun kelalaian dalam pelaporan keuangan MBG ini dapat menimbulkan persoalan serius. Karena persoalan ini dapat berdampak pada administrasi hingga berpotensi masuk ke ranah hukum apabila menyebabkan kerugian negara. Diungkapkan oleh Sudaryono dalam keterangan persnya ya pada Kamis kemarin 3 September 2026. Yang menegaskan dana yang dikelola oleh SPPG ini merupakan uang negara yang bersumber dari masyarakat. Karena itu setiap penggunaan anggaran untuk mengolah dan menyediakan makanan bagi penerima manfaat harus memiliki pertanggungjawaban yang jelas. Komentar Anda sendiri bagaimana? Nana nantikan untuk Anda semua di line telepon 0811-670-78850 dan juga di pesan singkat kita di 0813-7744-0803.

Ya, bagaimana komentar Anda di topik bahasan kita untuk opini publik pada hari ini ya, mengangkat topik yang menarik sekali untuk kita semuanya, yang mana kalau uang rakyat, BGN beri peringatan keras kepada akuntan SPPG, karena memang ini harus ada pertanggungjawabannya ya. Iya, dicoba kembali untuk DJ di Padang yang ingin bergabung. Nana nantikan untuk semuanya tanpa terkecuali yang di dalam dan di luar kota. Saat ini sedang mendengarkan Pro Satria di Jambi.

0: Silakan untuk Anda yang ingin ikutan di line telepon kami 08116707850. Selamat pagi. Halo. Silakan untuk DJ di Padang diulang kembali ya untuk nelpon kita ya. Selamat pagi.
1: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirain yang ada di Padang.
1: Ya, ini lagi di Sengeti.
0: Di Sengeti. Oh, cepat ya, lewat asap ya pindahnya.
1: Iya, lagi asap. Aduh, asap makin membara ini makanan.
0: Iya, ini gelap banget ya hari ini. Lumayan nih, lumayan tebal
1: iya,
0: hari ini.
1: Bukan lumayan yang gimana nak, kelihatannya makin tebal.
0: Makin tebal. Iya, pokoknya tetap masker dipakai ya.
1: Iya, bukan lagi yang mana nak itu. Iyo. Jangan diperlukan lagi
0: gimana nak. Baik, Bang, gimana komentarnya pagi ini untuk topik bahasan kita nih?
1: Iya benar sekali Malana ya, lebih diperketat lagi mana cadangan terjadi kebocoran-kebocoran ini kan uang negara ya Malana ya, benar itu uang negara itu harus dikelola, harus ada pertanggung jawabannya. Alang diperketat juga takutnya ini Malana juga jadi masalah nantinya. Karena di sini nih di MBG ini nampaknya yang korupsi kebanyakan di sini Malana ya. Karena akan diganti petugasnya, akan ada masalah lagi. Kita lihat aja nanti ini bagaimana ini prosesnya. Kalau untuk diperketat lagi, saya rasa ini sangat dibutuhkan sekali karena takutnya ada celah-celah itu Mbak Anana, karena karena ini kan takutnya makanannya di situ sekian menunya, nanti kan menunya di bawah lain lagi itu juga harus diperhatikan juga ya. Karena menunya dari sana daging, nanti akhirnya telur di situ akhirnya. Karena kalau telur kalau apa itu kan kalau untuk masyarakat di bawah ini makanlah mana ya, ya pasti kita pasti ada makanan kita sehari-hari itu kan. Semoga aja ini kan ada efek jera lah, karena juga ada yang tertangkap juga masalah ini ya. Mungkin ada efeknya, ada apanya juga. Karena kita bagi efek jeranya di atas ini, yang bermain ini yang di atas. Karena punya ada dapur, punya apa ini orang yang berpengalaman juga. Pengalaman mana-mana yang dekat-dekat aja dia itu malah ya, yang pegawainya ini baru masyarakat di sekitar itu yang bagian omprek, yang bagian masang itu hanya masyarakat sekitar yang dapat. Yang bagian yang atas ya enaknya itu mana-mana ya. Oke lah kalau diperhatikan itu, saya rasa ini semoga nggak kebocoran lagi lah. Oke, makasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Silakan di belakang Rudy Sengeti untuk yang lainnya yang ikutan bergabung kembali di topik bahasan kita di Jambi Menyapa Opini Publik edisi hari ini. Yang mana ya, kelola uang rakyat BGN beri peringatan keras kepada akuntan SPPG. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali pagi ini di Jumat ini ya.
1: Iya.
0: Mandi angin gimana nih cuacanya Pak E? Pak?
1: Ini asapnya turun lagi.
0: Loh? Malah pikir tadi ibu-ibu suaranya. Ih, gara-gara asap loh.
1: Iya, asapnya turun lagi.
0: Turun lagi? Kemarin udah bersih gitu ya?
1: Kemarin bersih, panas, gentang. Sekarang kok turun lagi asapnya.
0: Oh gitu, iya. Oke lah, silakan nih komentarnya pagi ini.
1: BGN memperketat pengawasan
0: akuntan SPPG. Iya.
1: Yes. Yang punya SPPG orang yang berduit, berdosa. Itu BGN harus bekerjasama dengan masyarakat, Mbak. Masyarakat penerima MBG itu kan anak-anaknya tahu support itu harganya berapa, kan tahu, Mbak. Jadi harus merangkul masyarakat. Kalau anggaran satu porsi 15.000, tapi kalau dinilai cuma 10.000 kan melapor tuh BGN kan gitu. Jadi kalau masyarakat nggak ikut sertakan untuk pengawasan, ya BGN sia-sia untuk mengawasi SPPG tadi.
0: Masyarakat
1: lebih tahu satu porsi harganya anggarannya sekian, tapi ternyata yang diberi sana cuma kayaknya cuma 10.000 kan, yang 5.000 kemana itu? Tahu. Mudah-mudahan kalau BGN memperketat pengawasan akuntansinya, terus BGN benar harus pada juga supaya yang makanan bergizi untuk anak-anak itu bisa nyampe juga, akhirnya masyarakat pun bisa mendapat gizi tadi. Yang jelas masyarakat harus disertakan lah, Pak. Untuk melapor, oh iya ini anakku kok makanannya cuma kayak gini, kan tahu gitu loh.
0: Iya.
1: Kalau masyarakat nggak diikut sertakan ya siap, walaupun dikasih instruksi-instruksi gini percuma.
0: Iya, oke.
1: Masyarakat yang masyarakat langsung yang menerima itu yang melaporkan.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Pak Sutrisno ya, ya sudah bergabung bersama Pro Satra di Jambi. Dinantikan untuk yang lain yang ikutan kembali bersama Pro Satra di Jambi untuk kebersamaan kita di edisi hari ini.

0: Silakan untuk yang lainnya masih dinantikan di line telepon kami 0811-670-78850 di opini publik pagi hari ini. Kelola uang rakyat BGN beri peringatan keras kepada akuntan SPVG. Ya, seperti di awal saya katakan tadi bahwa BGN RI ini telah memperkuat ya kemampuan akuntan SPVG untuk membenahi sistem pelaporan keuangan program makan bergizi gratis. Langkah ini dilakukan agar pengelolaan anggaran di setiap dapur MBG dapat berjalan transparan, kredibel, dan dipertanggungjawabkan. Pagi. Halo. Dari Padang kah? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Oh, bukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
1: Dengan Yayangmu di sini.
0: Siapa? Oh, alah, Yayang Cut. Apa kabar nih, Kang?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ganti nomor lagi ya. Nih, pesan banyak kali nomornya ya?
1: Ini cuma 1.100 Mbak, sebulan, Mbak. Jadi murah meriah ini.
0: Oh, murah meriah. Hore-hore, baiklah.
1: Hore-hore.
0: Iya, cuaca gimana nih pagi ini? Di seputaran Telana ini saat ini kabut nih, tebal.
1: Putra Banten bukan Telana, woi.
0: Iya kan?
1: Putra Banten bukan Telana.
0: Iya kan Putra Banten kan?
1: Iya, kupingku ini agak kurang gimana gitu. Cuaca iya. Agak redup di sini.
0: Oh, iya. Oke.
1: Asap agak-agak.
0: Iya, ini agak tebal nih sekarang nih. Benar baik. Silakan komentarnya pagi ini untuk opini publik.
1: Jelas komentarnya kadang-kadang gini, Mbak. Dia belinya itu kan enggak cukup untuk 1-2 hari, kadang untuk 5 hari ya. Jadi sekarang buah-buahan udah kering juga tetap dikasihkan. Sebab dia udah beri lah, udah borong. Jadi kan tetap di situ sayang kalau itu dibuang. Jelas tetap masuk ke situ ya kayak buah-buahan.
0: Iya.
1: Ya mungkin bukan di sini apa di Jawa. Coba aku lihat di Jawa kayak gitu. Buah-buahan udah kering tetap dikasihkan. Makanan yang kurang layak dikasihkan kepada anak-anak. Jadi bukan nambah gizi, akhirnya kekurangan gizi dia.
0: Iya.
1: Jadi wajarlah seorang BGN mengawasi secara ketat kepada SPVG tadi. Karena dapur tadi juga yang banyak korupsi itu, Mbak. Ya, makasih ya.
0: Yuk, makasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana nih cuaca di Padang nih saat ini?
1: Cuaca di Padang cerah.
0: Cerah, beda dengan di Jambi. Beda dengan di Jambi.
1: Ya tadi kok udah masuk kok nggak ada kadang-kadang. Udah capek manggil baru diangkat.
0: Saya nggak tahu lah.
1: Macam mana itu?
0: Saya nggak tahu lah. Pokoknya saya angkat di sini hilang deh layarnya.
1: Oh, layarnya hilang.
0: Iya, udah halo-halo ternyata nggak tahu deh. Pokoknya gitu aja lah. Yang penting udah masuk.
1: Layar baru.
0: Oke, silakan gimana komentarnya pagi ini?
1: Mengenai MBG yang namanya uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan ya. Nah. Jadi begitu uang keluar pertama dikontrol kemana perginya. Dan yang menerima dibikin surat perjanjian, dibikin peraturan, dan diminta pertanggungjawaban. Yang kedua yang lebih penting lagi pendapat saya, MBG ini nggak usah ke dapur, langsung ke orang tua dan nanya. Itu di Sukoharjo 550 orang keracunan, ada yang meninggal kabarnya. Nah, ini kan nggak enak, jadi dikasih aja dan nanya ke orang tua. Silakan orang tua masing-masing yang masak. Dikasih dana sekali seminggu ke, sekali sebulan ke, berapa dananya 20.000. Jadi kasih ke orang tuanya. Orang tuanya lebih tahu gizi anaknya kan. Pertanggung jawabannya bebas. MBG keracunan bisa habis. Nah ini bikin dapur, yang punya dapur anggota DPR yang udah gaji jutaan lagi. Ini kan gak enak, kemana perginya jadinya? Ngawur jadinya. Nah itu saran yang lebih baik. Jadi uang begitu keluar dikontrol, yang nerima minta pertanggungjawaban, dan uang MBG langsung ke orang tua murid, nggak usah ke dapur. Demikian aja nasihat selalu.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, untuk Anda semua yang masih mendengarkan Perusahaan di Jambi, Kepala BGN Sudaryono mengingatkan kesalahan maupun kelalaian dalam pelaporan keuangan MBG ini dapat menimbulkan persoalan serius karena persoalan ini dapat berdampak pada administrasi hingga berpotensi masuk ke ranah hukum apabila menyebabkan kerugian negara. Dan juga ya, yang menegaskan dana yang dikelola oleh SPPG merupakan uang negara yang bersumber dari masyarakat. Karena itu setiap penggunaan anggaran untuk mengolah dan menyediakan makanan bagi penerima manfaat harus memiliki pertanggungjawaban yang jelas. Kemudian Sudaryono juga meminta persoalan tata kelola yang terjadi sebelumnya menjadi bahan evaluasi untuk membangun sistem pengelolaan MBG yang lebih baik. Ia berharap BGN bersama Kemenkeu dapat memperkuat sistem pelaporan sehingga pertanggungjawaban anggaran dapat dilakukan secara lebih terstruktur. Dan ia juga menargetkan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan MBG ke depan dapat berjalan berbasis sistem. Dengan demikian, akuntan SPPG tidak terus-menerus menghadapi persoalan ketika terdapat pemeriksaan maupun temuan terkait penggunaan anggaran. Karena menurut Sudaryono, pembenahan tata kelola MBG tidak cukup hanya dilakukan pada sisi pelayanan kepada penerima manfaat. Sistem administrasi dan pertanggungjawaban keuangan juga menjadi bagian penting agar program yang menggunakan anggaran negara tersebut dapat berjalan secara akuntabel. Dan pendengar, sampai di sini perjumpaan kita untuk opini publik dan kita jalan untuk acara selanjutnya ya. Di Dialog Jambi Menyapa bersama Renol Isa Putra, tetap bersama Pro 1 RRI Jambi.

0: Woi, masih make kamu?
1: Masalah hidupku gak kelar-kelar, Di.
0: Belum tobat juga. Ingat, narkoba pangkal kejahatan dan kehancuran, bro. Serahkan masalahmu pada Yang Maha Kuasa, bukan pada narkoba.
2: Hidup menjadi lebih indah tanpa narkoba. Lawan narkoba dengan prestasi. Nikmati masa mudamu tanpa narkoba.

0: Baik, mendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Satu dari Jambi. Selanjutnya kita akan bersama untuk mengikuti dialog Jambi pagi ini bersama Renol Isaputra.
1: Ulas berbagai permasalahan dan isu menarik. Kita ikuti dialog Jambi menyapa pagi.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pendengar yang saya Renol Putra di dialog Jambi menyapa di edisi Jumat 4 September 2026. Kita kembali lagi nih, kita akan coba membahas bagaimana perkembangan dunia olahraga di Provinsi Jambi. Dan kali ini kita akan coba membahas perkembangan dan tantangan olahraga para Olimpik di Jambi. Dan di studio saya sudah kedatangan tamu istimewa saya. Ada Ketua Nasional Para Olimpik Komite Indonesia NPCI Provinsi Jambi, ada Bang Muhammad Yusuf SE. Assalamualaikum, selamat pagi
3: ya, Bang Yusuf. Waalaikumsalam, ya selamat pagi.
2: Sehat
3: ya
2: Bang?
3: Sehat.
2: Alhamdulillah, baik. Baik, yang kedua ada Bung Bram, merupakan Sekretaris Komite Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Provinsi Jambi. Assalamualaikum, selamat pagi
3: Bang. Selamat Bram. Pagi Bang Rey.
2: Sehat ya?
3: Luar biasa Bang.
2: Luar biasa ya. Baik, pendengar, kurang lebih satu jam ke depan kita akan coba membahas bagaimana perkembangan dan tantangan olahraga Paralimpik di Jambi sendiri. Saya langsung ke Bang Yusuf. Bang Yusuf, saat ini bagaimana perkembangan Paralimpik di Jambi sendiri?
3: Kalau kita lihat dari segi prestasi, yeah, itu kalau untuk NPC sangat sangat luar biasa,
2: yeah, yeah,
3: dan motivasi daripada atlet untuk latihan berjenjang itu juga sangat antusias.
2: Yeah, yeah, yeah.
3: Tapi yang jadi masalah pada saat ini pendanaan untuk mengikuti event-event olahraga baik di tingkat daerah maupun di nasional.
2: Nasional. Ini menjadi apa ya? Masalah krusial nih kalau masalah pendanaan ini. Baik. Nah, kalau dari Paralimpik di Jambi sendiri, mungkin pendengar di rumah juga pengen tahu nih. Sebenarnya cabang olahraga apa aja yang menjadi ujung tombak lah di Jambi sendiri kalau untuk Paralimpik, Bang Yusuf?
3: Ya, kita sebenarnya kalau khususnya Indonesia Paralimpik, yeah, kan ada 17 cabur.
2: Yeah.
3: Namun kita di Provinsi Jambi pada saat ini baru mengembangkan 8 cabur.
2: Yeah,
3: namun dari 8 cabur itu kita ada punya unggulan itu di 5 cabur. Itu ada atletik, renang, tenis meja, angkat berat.
2: Angkat berat ada juga?
3: Ya, angkat berat. Dan kita sangat memuaskan bahkan di angkat berat kemarin di Peparnas,
2: yeah,
3: di Solo, itu atlet kita Jambi bisa menorehkan medali emas untuk Provinsi Jambi.
2: Okay.
3: Dan yang paling membanggakan lagi itu di cabur renang. Kemudian untuk cabur renang ini kebetulan Pak Bram nih, Pak Sekjen, beliau juga pelatih olahraga renang
2: Provinsi ya?
3: Jambi. Baik. Nah, itu sangat luar biasa. Kemarin atlet kita sudah berangkat ke Thailand dalam event ASEAN Para Games, ya, kita mendapatkan 2 emas dan 3 perak ASEAN Para Games.
2: Baik, baik, ini luar biasa nih.
3: Ya.
2: Saya ke Bung Brang. Bung Brang,
3: ini
2: karena Bang Yusuf udah nyebut renang nih, jadi ujung tombak juga. Ini bagaimana? Berapa orang atlet renang di Paralimpik yang dipunyai Jambi saat ini, Bang Brang?
4: Siap. Selamat pagi Bang Rey, selamat pagi pendengar RRI Jambi yang berbahagia. Jadi kalau bicara cabang olahraga ya, seperti disampaikan tadi

0: Pak Ketua, bahwa salah satu yang jadi andalan kita salah satunya renang. Selain atletik, ada judo, ada catur, tenis meja. Nah, khusus renang kita memang punya beberapa atlet ya. Kalau di tingkat provinsi kita sebenarnya banyak, Bang Rey. Kita punya di beberapa kabupaten yang punya potensi bagus ya, untuk bisa dikembangkan. Tetapi di antara atlet-atlet itu memang ada yang lebih menonjol prestasinya. Dan kami pikir ini melebihi ekspektasi kami. Seperti kita dulu punya atlet yang namanya Wulan, kemudian kita juga saat ini punya atlet namanya Bayu Putra Yuda. Bayu Putra Yuda ini saat ini masuk dalam kelompok atlet elit ya, nasional Indonesia. Jadi saat ini juga dia sedang berada di Solo untuk persiapan mengikuti ASEAN Para Games Jepang yang mungkin tahun ini akan dilaksanakan. Nah, jadi sebenarnya kita punya begitu banyak potensi untuk dikembangkan, untuk lebih prestasi lagi di cabang luar renang. Kalau hitung-hitungan kami, minimal ada 5 kabupaten kota yang memiliki potensi atlet di cabang olahraga renang. Nah, ini semua kami berpikir sebenarnya ini punya potensi bagus ya, untuk mengangkat nama Jambi, khususnya atlet disabilitas berprestasi di tingkat nasional yang sekarang juga sudah punya catatan di internasional. Tapi seperti kata Pak Ketua tadi, mungkin stereotip bahwa persoalan pendanaan itu menjadi persoalan bersama bangsa kita, baik di olahraga disabilitas maupun non disabilitas. Tapi kita yakin bahwa ini akan menemui bagaimana ini, karena yang di olahraga kan, Bang Rey, kita paham bahwa prestasi itu kan berbanding lurus dengan pendanaan. Tidak mungkin tidak punya dana bisa berprestasi luar biasa kan. Saya pikir itu. Jadi renang memang kita cukup excited lah di Jambi ini. Demikian, Bang Rey.
1: Baik. Saya kira ke Bang Yusuf. Bang Yusuf, nah sejauh ini sumber pendanaan kalau dari NPC sendiri ini bagaimana? Karena event yang mungkin yang sejauh ini sudah diikutkan oleh atlet-atlet yang tergabung di NPC sendiri, ya baik di tingkat lokal maupun nasional, ini bagaimana sejauh ini dana yang digunakan nih dari mana saja nih?
2: Oh ya, terima kasih ya. Bang Rey, kalau untuk pendanaan kita tidak lepas dari bantuan dari pemerintah provinsi Jambi. Kita tentu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah provinsi Jambi dalam ini Pak Gubernur. Kalau untuk dalam segi perhatian ke olahraga disabilitas, itu kita acungi jempol lah. Bagus. Dan juga penghargaan yang diterima oleh atlet disabilitas dengan non disabilitas itu disamakan. Dalam artinya pemerintah kalau memberikan bonus tidak ada perbedaan antara atlet disabilitas dengan non disabilitas. Mungkin sekarang itu yang jadi masalah, kalau untuk dana pembinaan mungkin dikarenakan oleh kondisi, mungkin efisiensi keuangan. Kalau untuk tahun, khususnya tahun 2026 sekarang itu sangat-sangat minim. Kita berharapkan nanti di 2027, karena kita banyak event nih. Pertama sekali kita di 2027 itu kita ada event tingkat provinsi Peparprov. Itu yang merupakan ajang seleksinya atlet disabilitas provinsi Jambi untuk mengikuti Peparnas yang akan disadakan di NTB pada tahun 2028.
1: Nah, Peparnas ya bahasanya ya.
2: Peparnas itu bukan Paralimpik nasional.
1: Kalau yang non PON internal ya.
2: Disabilitas PON.
1: Baik. Ini tantangannya hampir sama nih kayaknya. Ya Bang Yusuf, ya Bang Muram ya. Nanti saya juga pengen tahu nih seleksi di Peparnas nanti juga nih 2028 nih ditentukan dari 2027. Mungkin agenda apa nantinya yang sudah digarap di akhir tahun ini. Kita akan kembali lagi Bang Yusuf dan Bang Muram setelah jeda lagu yang berikut ini. Siap.

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Dialog Jambi Menyapa di edisi Jumat 4 September 2026. Dan Anda dapat melihat jalannya dialog pada pagi hari ini di channel live YouTube di channel RRI Jambinet. Di channel live YouTube di channel RRI Jambinet. Kita kembali lagi ngobrol dengan Bang Yusuf dan Bang Bram nih. Bang Yusuf, kalau berbicara tantangan, oke lah, pendanaan hampir semua cabang olahraga, kemudian pengurus olahraga lah hampir mengeluhkan hal itu. Nah, kalau untuk Paralimpik NVC di Jambi, ini ada lagi, kalau tidak adanya sarana dan prasarana, sulit juga untuk mengembangkan potensi atlet. Ini sejauh ini, di NVC sendiri sarana dan prasarana masih jadi tantangan, dan di mana lokasi yang apa ya, venue yang utama lah dijadikan teman-teman di NPC untuk latihan.
2: Tidak terlepas dari semua kendala.
1: Ya.
2: Untuk sarana dan prasarana seperti perkantoran, untuk sekarang itu kita masih pinjam.
1: Ya, ya.
2: Dengan Dispora Provinsi Jambi. Kita diberi pos satu gedung itu khusus kita untuk NPC. Kalau kita dari seginya mungkin tempatnya agak kecil tapi lumayan lah.
1: Yeah.
2: Kita bisa beraktivitas. Kemudian untuk prasarana latihan itu kalau jenis alat-alat sedikit kita sudah adakan pengadaan alat.
1: Yeah.
2: Tapi kalau sarana seperti lapangan itu kita masih pinjam.
1: Yeah.
2: Terutama kalau kita latihan itu seperti khususnya di atletik itu di stadion mini. Kemudian kalau untuk renang di tepian rajo. Kemudian untuk tenis meja itu di pal 7.
1: Yeah.
2: Ada kebetulan pengurus kita yang juga ada punya
1: hall
2: mini lah.
1: Hall mini ya, baik. Berarti emang rata-rata belum ada ketetapan venue dan kandang yang permanen yang dimiliki NPC Jambi sendiri sejauh ini. Baik. Nah, Bang Bram, kalau tadi Bang Yusuf menyatakan kalau untuk spesialisasi Bang Bram untuk renang. Ini kolam renang sejauh ini apakah menjadi sudah ideal bagi atlet Paralimpik di cabang renang yang digunakan sejauh ini, Bang Bram?
3: Iya, baik. Dari kalau kita sebenarnya kalau ideal-idealan memang belum memenuhi syarat spesifikasi teknis untuk atlet-atlet disabilitas. Kalau kolam renang yang kita punya saat ini dari semua yang kita punya. Kalau di Jambi, di Kota Jambi kan kita punya kolam renang misalnya di Kota Baru yang milik Pemprov, kemudian ada di beberapa hotel yang ada di Kota Jambi. Nah, semua kolam renang itu memang belum memiliki spesifikasi khusus untuk disabilitas. Nah, makanya harapan kita sebenarnya, walaupun pekerjaan berat di kita, tapi walaupun itu mungkin boleh kita inisiasi ya, bahwa kondisi kolam renang yang kita punya saat ini memang belum memenuhi persyaratan secara teknis. Kalau kita mau yang seideal-idealnya, misalnya kolam renang itu memiliki rem yang cukup memadai. Rem itu seperti jalur landai Bang Ray ya, untuk kawan-kawan pengguna kursi roda agar bisa masuk ke venue, kemudian dia bisa beraktivitas misalnya mengganti kostum, melakukan pemanasan di area kolam renang. Nah, yang kita pakai sekarang memang kebetulan kolam renang milik pemerintah di Kota Baru. No choice itu, tidak ada pilihan. Tapi ya alhamdulillah puji Tuhan bahwa itu pun masih bisa memberikan prestasi buat atlet kita. Kalau misalnya mungkin kita berandai-andai bisa lebih memiliki spesifikasi yang memadai untuk kawan-kawan disabilitas, mungkin akan semakin banyak atlet yang berminat ikut. Jadi ketika misalnya dia pengguna kursi roda, Bang Re, bayangkan kaget. Turun di mana? Macam mana? Itu kan menjadi tantangan awal yang menurunkan minat kawan-kawan calon atlet tadi. Nah, harapan kita ke depan memang bagaimana agar venue-venue mungkin tidak hanya renang, yeah, Bang Rey, tapi yeah, ada juga atletik, yeah, judo, yeah, gitu ya, angkat berat.
1: Atletik ini apa paling banyak lagi?
3: Paling banyak kita, yeah, punya atlet paling banyak. Yang, yeah, paling banyak kita atletik. Kemudian, yeah, ada juga di renang. Jadi semua venue-venue itu idealnya memang apa bisa diakses oleh kawan-kawan atlet. Yeah. Nah, yeah, itu dia. Ya seperti itu Bang Rey kondisinya.
1: Baik. Ini mudah-mudahan ya secara bertahap mungkin,
3: iya, amin,
1: non disabilitas dan disabilitas ini dapat venue yang kan. Betul. Karena ya Jambi kalau mau terkenal di luar olahraga nih harus diutamakan.
3: Harus.
1: Ya, Bang, iya. Baik. Saya masuk ke apa ya? Target mungkin NVC ke Bang Bram. Karena Bang Bram sekjen nih. Ini sudah diaturkah program yang bakal dilakukan? Nah, ini 2027 tadi Bang Yusuf sudah singgung sedikit, Porprov jadi ajang seleksi untuk Peparnas. Ya, nah, ini bagaimana Bang Bram?
3: Baik. Kalau kita setiap tahun punya agenda, Bang, yeah, Rey. Jadi, yeah, agenda ideal kita sudah punya susun itu. Kita bersama kawan-kawan seluruh pengurus sudah punya agenda. Misalnya tahun 2026 ini, harusnya kita sudah mulai melaksanakan penjaringan ya. Penjaringan, yeah, atlet-atlet yang akan kita bina untuk, yeah, menghadapi Pekan Paralimpik Provinsi, yeah, yang akan kita laksanakan tahun depan ya, Pak Ketua ya.
1: Yeah.
3: Tahun depan. Nah, tahun depan itu kan juga menjadi momen penting, sangat penting kalau menurut kami untuk menjaring lagi atlet yang akan mengikuti Peparnas tahun 2028. Yeah. Yeah. Tetapi kondisi yang sudah kami susun tadi kan memang harus berhadapan dengan kondisi real.
1: Yeah.
3: Kondisi real. Misalnya ketika kami mengajukan program ABCD tahun 2026 misalnya, yeah, kita udah menyiapkan program untuk mengikuti event-event baik itu single maupun multi event, yeah, yeah, yeah, baik itu di tingkat lokal provinsi maupun, yeah, kita akan ikut di tingkat nasional karena kawan-kawan nasional juga punya agenda-agenda nih,
1: yeah, yeah,
3: yang akan mengundang kita. Tapi semuanya kan sangat dibatasi oleh kemampuan NPC sendiri dalam hal mengikuti event itu, baik itu kemampuan di bidang pendanaan terutama, yeah, maupun kemampuan di bidang orang-orang yang akan kita kirimkan.
1: Yeah.
3: Nah, menghadapi kegiatan-kegiatan ini kita sudah siap, Bang Rey. Kita sudah, yeah, siap dengan berbagai-bagai program. Tahun, yeah, depan kita selain peparprov, yeah, kita juga harusnya udah menyiapkan untuk mengikuti single-single event per cabor, yeah, yeah, terutama cabor-cabor yang menjadi unggulan kita tadi, yeah, ya,
1: yeah, yeah,
3: atletik, renang, angkat berat, mungkin juga nanti ada taekwondo dan tenis meja, kemudian catur, itu yang menjadi unggulan kita. Kita sudah siap sebenarnya, yeah, untuk, yeah, itu.
1: Yeah. Nah, kalau Peparprov ini tadi, sebenarnya kalau agenda rutinnya bertahun, apakah dia berbarengan dengan Peparprov yang di non sendiri, Bang Yusuf?
2: Sebenarnya kalau agendanya ya,
1: yeah,
2: dia satu paket.
1: So,
2: Namun akan tetapi dikarenakan terkadang yang Peparprov ini masih banyak ulur tari masih
1: di
2: tempat. Yeah. Tapi kalau NPC kita hasil rapatkan, kita rembukkan. Terkadang walaupun kita tidak ada dana, tetap kita laksanakan.
1: Yeah. Jalan terus.
3: Jalan ya, terus.
1: Baik. Ini karena ya saya dapat informasinya juga ini masih tarik ulur terkait dengan tempat segala macam. Karena Tanjabar ini kayaknya udah ampun-ampunan nih. Apakah nanti Peparprov bakal dilangsungkan mungkin di Kota Jambi atau bagaimana?
3: Iya.
1: Nah, berbicara apa ya? Bang Bram tadi menyinggung bahwa step demi step sudah dilangsungkan setiap program yang dijalankan NPC Jambi sendiri. Bang Yusuf, kalau dari Paralimpik, ini mungkin pendengar juga pengen tahu nih, event tertingginya Paralimpik sebenarnya di mana, Bang Yusuf? Saya juga masih awam nih.
2: Kita sebenarnya sama. Jadi kalau ada kalau di daerah ada Kejurprov kan, sampai levelnya juga sama. Kalau ada Peparprov, Peparprov.
1: Ya.
2: Kemudian kalau adanya PON itu Peparnas.
1: Ya.
2: Kemudian kalau adanya SEA Games ada ASEAN Para Games.
1: Oke, baik.
2: Dan level tertinggi Olimpiade. Nah, kalau di NPC juga ada Paralimpiade.
1: Oke, Paralimpiade. Berarti hampir berbarengan ya. Semua baik non dan disabilitas. Ini kita perlu juga nih bahwa pemerintah daerah nih tidak hanya memikirkan dari sisi non disabilitas, juga mempunyai kemampuan yang lebih untuk nantinya mengharumkan nama Jambi ya, Bang Isup dan Bang Rob. Kita kembali lagi nanti kita jadi, akan ngobrol.
2: Jadi sampaikan ini Pak, kemarin kan juga 2025 juga dilaksanakan di Jakarta ini yang pelajar Peparpenas
1: ya,
2: Popnas.
1: Ya.
2: Nah, itu sejarah bagi Jambi di Popnas itu tidak dapat medali emas. Tapi di Peparpenas kita mendapatkan dua medali
3: emas. Jambi ya.
1: Baik. Jambi. Baik, baik. Dari sisi itu kita yang dapatkan medali. Iya, ya, siap. Baik. Ini menarik karena tadi Bang Yusuf dan Bang Bram juga sudah menyinggung kalau untuk Paralimpik ini dibedain cuma umum dan pelajar.
3: Ya.
1: Ini kita akan coba ulik nanti setelah jeda lagu yang berikut ini.

0: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI. Halo RRI.
1: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Dialog Jambi Menyapa di edisi Jumat 4 September 2026. Dan kita kembali lagi nih ke Bang Yusuf dan Bang Bram. Bang Yusuf, kalau di Paralimpik nih dibagi, tadi Bang Bram juga sudah singgung bahwa umum dan pelajar. Nah, kalau saat ini di Jambi, apakah tantangan ini yang dari segi umum maupun pelajar ini menjadi tantangan tersendiri di NPC untuk nantinya mengikuti kegiatan di skala lokal maupun nasional.
2: Kira-kira yang ditantangkan dari dalam hal keuangan atau?
1: Ya, kalau pelajar kan tadi Bang Bram juga singgung bahwa ini kadang orang tuanya nih nggak bolehin. Apakah sejauh ini juga menjadi tantangan di NPC untuk dua kategori ini?
2: Ya, itu sangat-sangat benar. Kita juga masih tetap melakukan sosialisasi, ya, dan pembinaan baik dengan anak maupun dengan orang tua. Bagi atlet yang pemula, ya, tentunya tantangan ini sangat-sangat banyak karena sebagian orang tua, ini sebagian kecil lah, mungkin yang lain sudah banyak tahu, sebagian kecil itu masih memingit anaknya ataupun disimpan. Malu kalau anaknya ikut. Jadi tingkat kedewasaan ataupun tingkat daripada kepedian anak itu berkurang. Nah, bagi atlet-atlet yang sudah mengikuti, motivasinya akan sangat-sangat luar biasa. Jadi apa yang dicetuskan oleh pusat, moto dari pusat yang kita turunkan ke daerah, nyambung. Nah, salah satunya itu pesan dari Pak Seni Marbun itu, Ketua NPC Pusat, jangan hitung apa yang kurang dari tubuhmu. Hitung apa yang tersisa daripadanya. Latih yang lemah, sambung yang patah, maju terus pantang mundur. Nah, itu menjadi motivasi yang sangat luar biasa bagi atlet-atlet kita. Itu tantangan kalau dari segi ke atlet dan orang tua atlet.
1: Baik. Saya ke Bang Bram. Bang Bram, ini kata-katanya luar biasa nih. Bang Bram, kalau ya kita ngobrol tadi, ya apa ya, kalau dari sisi prestasi tentunya Paralimpik juga mempunyai kebanggaan tersendiri lah untuk Provinsi Jambi. Nah, kalau berbicara kategori umum dan pelajar sejauh ini, apakah daerah-daerah, tidak hanya di provinsi, di daerah kabupaten kota, ini tantangannya sendiri untuk mencari atlet juga masih menjadi keluhan yang sama, Bang Prab?
3: Iya, sejauh ini tantangannya berlapis-lapis ya, khusus olahraga disabilitas. Dari awal juga kita selalu merasakan bahwa tantangan yang kita hadapi sangat banyak. Mungkin kalau di olahraga non-disabilitas, misalnya pelajar Bang ya, Bang Ray ya, pelajar. Lalu tantangan yang dia hadapi paling keengganan atletnya gitu ya. yeah. atau ketidakdisiplinan atletnya. Yeah. Lalu kalau kita disabilitas, mungkin sebelum masuk ke keengganan dan ketidakdisiplinan, ada satu lagi persoalan yang paling mendasar. Kesadaran orang tua terutama. Yeah. Kesadaran si atlet membangun kesadaran mereka bahwa berolahraga itu bermanfaat bagi mereka. Yeah. Misalnya saya contohkan dulu Bang Re. Yeah. Ada beberapa atlet kami yang secara ketika dia lahir yeah. kan diberikan anugerah itu.
1: Yeah.
3: diberikan anugerah yang luar biasa dengan kondisi kaki dan tangan cerebral palsy misalnya. Yeah,
1: yeah.
3: Cerebral palsy dia. Lalu dengan kondisi cerebral palsy ini orang tuanya kan pasti sangat protektif tuh.
1: Yeah,
3: sangat
1: yeah.
3: protektif. Mau dilepas nih anak nanti kalau latihan misalnya. Yeah. Banyak tantangannya, akan diejek kawannya,
1: yeah.
3: akan merepotkan orang lain di jalan ada kesalahan. Nah, ketika orang tua melakukan tindakan seperti ini, maka dia akan menahan anaknya untuk tidak ikut dalam yeah. latihan. Ini tantangan pertama,
1: yeah.
3: tantangan pertama kita. Jadi tugas kami itu sebagai pengurus NPCI mengingatkan orang tua, memberikan sosialisasi seperti kata Pak Ketua tadi yeah. bahwa olahraga itu menjadi salah satu alternatif untuk bisa bertahan ya. Bertahan kesehatan bertahan bahkan mungkin bertahan secara ekonomi
1: ya.
3: Karena kita tadi sampaikan oleh Pak Yusuf bahwa prestasi-prestasi yang dicapai oleh kawan-kawan itu ternyata luar biasa gitu loh ya. Rewardnya luar biasa ketika dia sampai. Nah, tapi untuk sampai ke sana kita tadi tantangan ya, ya. Orang tua yang tidak mengizinkan, lalu ya. si anak demikian juga. Ada orang tua yang sudah siap melepaskan anaknya untuk latihan tapi si anaknya tidak punya percaya diri juga
1: ya.
3: Ditengoknya kiri kanan itu kan, dia misalnya ke kolam renang tengoknya sekawan sebelahnya anggota tubuhnya lengkap bang
1: yeah.
3: bukan tidak normal ya, lengkap yeah, yeah. lengkap dia kiri kanan lengkap, dia juga mulai down tuh yeah, nah bagaimana membangkitkan semangat anak-anak yang sudah latihan tadi agar yeah. tetap ya, itu juga PR kedua yeah,
1: yeah.
3: belum lagi PR ketiga fasilitas ini terasa di setiap kabupaten kota bang. Kalau di kota mungkin agak lumayan lah, tapi di kabupaten-kabupaten kondisinya menjadi semakin sulit itu loh,
1: yeah.
3: jadi semakin sulit dengan kemampuan literasi orang tua yang kurang, semangat anak-anak yang tidak sehebat yang di kota, itu juga menjadi tantangan yeah. kami saat ini dan kedepannya.
1: Baik, ini NPC di kabupaten kota lengkap?
3: Bang? Lengkap kita, di 11 kabupaten kota lengkap.
1: Nah kalau dari sejauh ini yang daerah mana yang punya potensi besar dari sisi Paralimpik?
3: Iya, mungkin ukurannya prestasi bang ya.
1: Ya.
3: Kita hanya bisa mengontrol sampai saat ini yang memiliki prestasi bagus ya, selain kota Jambi, ada juga Batanghari, okay. kemudian ada Bungo, kemudian nanti akan menyusul juga dari di belakangnya mungkin ada Sarolangun ya, yang sudah menelurkan atlet yeah. internasional kita Bayu itu, kemudian juga ada Tanjab Timur yang juga bagus juga, mungkin ada kabupaten-kabupaten lain harus bekerja keras, berjuang untuk mengikuti kabupaten-kota yang lain, selain untuk menggalang atlet juga menggedor ke bupati dan bupati wali yeah, kotanya bang, yeah, agar yeah. bisa mendukung yeah. pengembangan olahraga disabilitas.
1: Yeah, yeah, yeah. Yeah. Baik, karena berbicara olahraga saat ini bukan non aja ya,
3: yeah.
1: disabilitas juga
3: prestasi yeah.
1: yang lain.
3: Nah, sama bang, sama yeah, dia. Yeah. Seperti dibilang Pak Ketua tadi bahwa kita bicara warga negara ya, yeah, bicara warga yeah. negara bukan bicara disabilitas non disabilitas ya. Warga negara yang posisi sama ya. Apa, kalau kami sering menyebutnya ya. equal right, punya hak yang sama ya. Dalam ya. Bernegara.
1: Baik ini semakin menarik nih obrolan kita nih Bang Yusuf dan Bang Bram, dan mungkin mudah-mudahan nanti di baik event skala nasional maupun lokal maupun nasional nih, Paralimpik juga terus menunjukkan nih,
3: amin,
1: apa prestasi yang sudah diraih. Dan Bang Yusuf dan Bang Bram nih, karena waktu juga semakin menyempitkan dialog kita setelah jeda iklan. Nanti saya pengen minta closing statement dari Bang Yusuf dan Bang Bram, dan bagaimana harapan lah, baik dari sisi pendanaan, kemudian dari sisi pembangunan mental bagi para atlet Paralimpik untuk terus mau ikut event yang sudah diselenggarakan. Baik, kita akan kembali lagi setelah jeda iklan yang berikut.
3: Siap, ini. Siap, Pak Rey.
4: Hai Jari Jemari, kenalkan, aku Mulut, rajanya berita bohong. Tapi aku iri padamu.
5: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
6: Otak. Mulut, Jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
4: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Jambi Menyapa di edisi 4 September 2026. Kita kembali lagi nih karena waktu juga dapat membatasi kita. Tapi ini saya pengennya nanti terus nih minta informasi dari teman-teman NPC nih, perkembangan bagaimana apa NPC Jambi terus berkembang nih.
3: Siap sedia
1: untuk bangun para atlet lah. Bang Bram dulu, Bang Bram, saya minta closing statement dari Bang Bram nih, bagaimana harapan ke depan mungkin, dan Bang Bram juga duduk sebagai sekjen, apakah pembangunan mental dari setiap atlet di NPC juga menjadi tantangan tersendiri selain pendanaan tadi? Silakan Bang Bram.
3: Baik, terima kasih Bang Ray dan pendengar RRI yang berbahagia. Jadi kami ingin menyampaikan bahwa pengembangan olahraga disabilitas itu punya karakteristik yang berbeda. Kami tidak ingin menyebutkan lain, tapi dia berbeda. Yang dibedakan itu pertama dari sumber dayanya, itu yang paling pertama. Makanya kalau tadi mungkin persoalan finansial menjadi persoalan bersama antara disabilitas dan disabilitas, kami ada persoalan lain. Sumber daya manusianya. Makanya kami selalu menyampaikan bahwa kami tidak membutuhkan perlakuan lebih atau tidak, tapi adalah ada perlakuan yang proporsional gitu. Yang proporsional. Jadi proporsional dari semua pihak. Orang tua, masyarakat, bahkan negara atas pengembangan olahraga disabilitas. Itu yang sangat kami butuhkan. Karena tadi itu untuk mencapai ke A, kalau yang non disabilitas mungkin bisa dia langsung ke A, tapi kami harus masuk dulu sub A baru ke A itu. Jadi ada beberapa step yang kami lakukan untuk bisa sampai ke sana. Nah, ini menjadi PR kita bersama, menjadi PR tidak hanya kami dari pengurus NPC Indonesia, tapi ini juga menjadi PR masyarakat. Terutama kepada negara. Itu yang ingin kami sampaikan tentang bagaimana agar disabilitas yang juga bagian dari warga negara yang seharusnya mendapatkan hak yang sama harus diperlakukan. Demikian Bang Rey.
1: Baik nih. Mantap nih Bang Ram. Bang Yusuf, langsung saja closing statement nih, silakan.
2: Untuk para pendengar RRI di mana saja berada, ada pun statement yang akan kami sampaikan bahwa untuk mendobrak ataupun merekrut atlet yang baru itu tidak luput daripada pendanaan. Untuk memancing minat daripada para atlet baru, khususnya disabilitas, jalan terbaiknya itu adalah NPC provinsi harus menyalakan event, yaitu di tingkat daerah, yang kemudian event tersebut dilihat oleh orang tua dan anak-anak yang baru. Dan mereka monitor bahwa ini ada kejuaraan yang tadinya anaknya yang dipingit mungkin yang disimpan. Nah, melihat mungkin teman-temannya ada yang ikut, muncul motivasi baru daripada orang tua maupun atlet untuk mengikutkan sertakan anaknya di event-event olahraga disabilitas. Kemudian secara proporsional mungkin NPC sudah mensosialisasikan bahwa pemerintah dalam hal ini tidak tinggal diam, tapi pemerintah itu berbuat dulu baru ada hasil. Nah, contohnya dengan mungkin semacam bonus yang diberikan pemerintah yang sudah dapat dan mereka nampak itu keberhasilan yang didapatkan.
1: Ya. Baik. Ini apa ya? Mudah-mudahan semua harapan yang ya diharapkan dari NPC Indonesia di Provinsi Jambi juga dapat menjadi bahan bagi yang punya kepentingan
3: untuk
1: terus membantu ya.
3: Iya.
1: Baik, terima kasih Bang Yusuf, Ketua Nasional Paralimpik Komite Indonesia Provinsi Jambi, sudah hadir bersama saya di Dialog Jambi Menyapa. Dan terima kasih juga Bang Bram.
3: Siap Bang Rey.
1: Sudah mau ngobrol. Nih mungkin ke depan kita akan ngobrol lagi.
3: Siap.
1: Biar bakal terus nih lihat perkembangan di Paralimpik. Dan pendengar, itu tadi obrolan kita dengan Bang Yusuf dan Bang Bram. Saya Renol Putra, undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Dialog Jambi Menyapa Pagi.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Benue. Pendengar Palang Merah Indonesia, Kota Jambi terus mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam memenuhi kebutuhan stok darah daerah melalui program inovatif bertajuk Kampung Donor Darah. Program ini dirancang untuk membangun kesadaran kolektif warga agar kegiatan donor darah dapat dilakukan secara rutin, berkelanjutan, dan tidak hanya saat terjadi situasi mendesak. Bidang relawan PMI Kota Jambi, Geno Palion EP, menjelaskan bahwa pembentukan kampung donor darah bertujuan untuk mencetak kelompok atau komunitas masyarakat di tingkat lokal yang aktif secara konsisten berpartisipasi dalam aktif donor darah. Melalui konsep ini, PMI tidak hanya sekedar mengajak warga menyumbangkan darahnya, melainkan juga menanamkan nilai-nilai kepedulian sosial dan semangat kerelawanan di lingkungan tempat tinggal. Hadirnya komunitas pendonor yang terorganisasi hingga tingkat RT dan kampung dinilai akan mempermudah koordinasi petugas PMI ketika ketersediaan kantong darah membutuhkan pasokan tambahan dalam satu waktu yang cepat. Inisiatif tersebut mendapat tanggapan sangat positif dari warga Kota Jambi yang menilai keberadaan kampung donor darah sebagai langkah cemerlang. Keberadaan kelompok ini dinilai sangat membantu warga yang membutuhkan transfusi darah darurat melalui peran aktif perangkat RT setempat, sekaligus mempererat sinergi saling bantu antara PMI dan masyarakat luas. Melalui program berkelanjutan ini, PMI Kota Jambi berharap donor darah dapat bertransformasi menjadi bagian dari gaya hidup dan kebiasaan sehari-hari warga. Dengan terpenuhinya stok darah secara mandiri dan konsisten dari tingkat basis, keselamatan pasien yang membutuhkan transfusi darah di berbagai fasilitas kesehatan dapat senantiasa terjamin. Ya, pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Sungai Benue.

0: 107 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

0: nggak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Eits, stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini.
4: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih mendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Tanpa terasa sudah saya Windy di Citra menemani Anda di edisi hari ini. Nantinya akan dilanjut kalau rekan kami Lalan di formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dari studio saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.
1: Fill off with your pineapple planka.

0: gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci. Terima kasih pendengar yang masih bersama kami di hari Jumat 4 September 2026. Kembali saya Lalan hadir menemani ruang dengar Anda hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti dengan berbagai lugu pilihan informasi menarik lainnya. Kita mulai dengan informasi pertama, jalur pendakian Gunung Kerinci ditutup total, ancaman karhutlah jadi perhatian. Pendakian untuk sementara harus menunda rencana menuju puncak Gunung Kerinci. Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS menutup seluruh jalur pendakian mulai 1 September 2026. BPTNKS mengambil langkah tersebut untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Kondisi musim kemarau meningkatkan resiko kebakaran di kawasan hutan. Penutupan jalur pendakian juga mengikuti arahan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Pemerintah meminta pengelola Taman Nasional menghentikan sementara aktivitas pendakian di sejumlah konservasi. Taman Nasional Munisla serta Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya juga masuk dalam daftar penutupan. Pemerintah turut menghentikan pendakian di Taman Nasional Gunung Gede, Pangrango, dan Taman Nasional Gunung Leser. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
1: Jangan, saya mohon, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
0: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterkamnya.
1: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
2: Benar, harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Mari kita lindungi harimau Sumatera yang kian punah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning eh.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah buat tancap gas.
1: Astaga, untung le. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam peraturan Menteri Perhubungan nomor 49 tahun 2014 tentang alat pemberi isyarat lalu lintas pasal 6 ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: 1.
1: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

Kini tiba saatnya RRI Sungai Penuh bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional mengikuti Warta Berita.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Verona amankan kemenangan 2-1 atas Cagliari di Coppa Italia. Timnas Indonesia U20 kalahkan Laos 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Bintang Sofyan melaju ke babak 16 besar AVC Beach Continental 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 4 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar, kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Sociedad tertahan 0-0 oleh Celta Vigo di Anoeta dini hari tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Sociedad harus puas berbagi angka setelah ditahan imbang tanpa gol oleh Celta Vigo dan menjutan pekan keempat La Liga musim ini di Stadion Anoeta dini hari tadi. Pertandingan ini dimajukan untuk menghindari bentrokan dengan jadwal kedua tim di Liga Eropa. Tuan rumah mendominasi dengan 51% penguasaan bola dan melepaskan 17 tembakan, 5 diantaranya tepat sasaran, namun gagal mengubahnya menjadi gol. Mereka juga mencatatkan 11 tendangan sudut dibandingkan 3 milik Celta. Meski terus menekan, pertahanan tim tamu tampil kokoh. Usai laga, pelatih Real Sociedad Pellegrino Matarazzo akui pertandingan berjalan dengan sulit.
2: A deserved points, I think, for both teams.
3: Laga yang sulit. Menurut saya, kedua tim pantas mendapatkan poin. Mungkin kesempatan pertama jika kamu unggul 1-0, Anda dapat mengelola permainan dengan cara yang berbeda. Kami tidak memberikan banyak kesempatan itu sesuatu yang sangat positif, tetapi pada saat yang sama, kami kurang presisi untuk menciptakan lebih banyak peluang secara ofensif. Tapi untuk memenangkan poin ini, kita masih banyak hal yang perlu diperbaiki.
2: A little off today offensively, but won the point through our defensive work, even in the first and second half, there's still many things to improve.
1: Senada dengan Matarazzo, pelatih Celta Vigo Claudio Giraldes menyebut timnya harus banyak berkembang untuk dapat mengamankan poin penuh.
3: Mereka punya keunggulan di babak pertama, dan kita unggul di babak kedua. Saya pikir itu adalah bagian untuk masing-masing dari kami. Perasaan saya adalah bahwa kita berada pada momen di mana kita sangat sulit untuk menyelesaikannya dan melakukannya dengan benar. Saya pikir permainan tim telah berkembang dengan baik.
4: Acabaremos tratando, hay que estar tranquilos, creo que el equipo ha ido madurando el partido bien, que hemos tenido que sufrir en muchos momentos.
1: Selanjutnya kedua tim akan bertandang pada Selasa 8 September 2026. Real Sociedad akan melawat ke markas LC di Stadion Manuel Martinez, sedangkan Celta Vigo akan bertandang ke markas Getafe di Stadion Coliseum. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke Liga Italia. Hellas Verona mengalahkan Cagliari 2-1 di babak 32 besar Coppa Italia. Abdou Haroui membuka keunggulan Verona di menit 23, lalu Paul Mendy menyamakan untuk Cagliari di menit 57. Samuel Mulateri mencetak gol penentu di menit 86, membawa Verona ke babak 16 besar untuk menghadapi Roma. Pertandingan berlangsung sengit dengan drama di akhir laga. Verona tampil efektif mengeksekusi peluang, sementara Cagliari gagal memanfaatkan momentum setelah menyamakan kedudukan. Gol Mulatieri menjadi pahlawan kemenangan bagi tim tamu. Pelatih Verona Marco Baroni mengapresiasi timnya yang berhasil mengalahkan lawannya tersebut.
1: Ya, kita menampilkan permainan babak pertama yang sangat bagus dan penting. Pada tingkat tertinggi, hanya soal kepribadian, keyakinan dari pekerjaan. Dan di babak kedua, kami melakukan beberapa perubahan dan kami juga melakukan gol kemenangan.
2: Per scalarci anche in una partita sporca e trovare anche il gol della vittoria.
0: Hasil ini menjadi modal positif bagi Verona untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar. Los Lille meraih kemenangan 1-0 atas Toulouse FC di pekan ketiga Ligue 1 dengan gol tunggal dari Ayase Ueda di menit 73. Pemain pengganti asal Jepang itu mencetak gol melalui sundulan dari umpan bola muntah. Bek kiri timnas Indonesia Kelvin Verdonk tampil sebagai starter untuk pertama kalinya musim ini, bermain 45 menit sebelum digantikan Romain Peraud. Kemenangan ini membawa Lille ke puncak klasemen sementara dengan 7 poin, sementara Toulouse tertahan di papan bawah dengan 1 poin. Performa Verdonk

selanjutnya yang akan dihadapi dalam perjalanannya di turnamen Grand Slam tersebut. Sementara itu, dari sektor ganda putri, petenis Indonesia Janis Chen menang mudah bersama pasangannya Leila Fernandez saat melawan Isabel Haverlat dan Nina Radisic tadi malam. Janis Leila menang 6-1-6-1 untuk melaju ke putaran kedua US Open 2026, di mana mereka akan bertemu dengan petenis Indonesia lainnya Aldila Suciadi yang berpasangan dengan Erin Rotlive. Aldila Erin mengamankan tempat di babak kedua usai menyingkirkan Clara Towson dan An Li 6-2-6-2 dini hari tadi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, kita awali informasi olahraga tanah air dari kabar Timnas Garuda. Timnas Indonesia U20 mengalahkan Laos 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Gol cepat Fabio Aska Irawan pada menit 5 dan 2 gol Zahabi Goli pada menit 39 dan menit 63 memastikan kemenangan. Kemenangan ini membawa Indonesia ke puncak klasemen grup H dengan 6 poin menggeser Australia berdasarkan selisih gol. Laga penentu antara Indonesia dan Australia pada 6 September akan menentukan juara grup dan tiket lolos langsung ke putaran final di China.

0: Kita beralih ke arena net. Tumbangkan wakil Korea Leni Esther melaju perempat final Indonesia Master. Laporan disampaikan Gulista.
1: Sejak awal pertandingan, kedua pasangan tampil agresif dan berusaha mengambil kendali permainan. Kejar-mengejar poin terjadi di sepanjang pertandingan, namun Leni dan Esther mampu menjaga konsistensi hingga mengamankan kemenangan dalam dua set. Kemenangan ini menjadi hasil evaluasi untuk Leni dan Esther setelah sebelumnya bertemu pasangan Korea tersebut pada turnamen Indonesia Challenge pekan lalu. Leni mengatakan mereka memperbaiki sejumlah kekurangan dari pertemuan sebelumnya dan sudah lebih memahami pola permainan dari lawan. Leni mengakui kondisi udara di kota Pontianak turut menjadi tantangan selama pertandingan. Kondisi tersebut membuat laju shuttlecock menjadi lebih lambat sehingga tenaga pemain cukup terkuras sepanjang pertandingan. Menghadapi pertandingan selanjutnya, Leni dan Esther masih menunggu calon lawan yang akan mereka hadapi. Keduanya akan memanfaatkan waktu dengan menonton pertandingan calon lawan, kemudian melakukan evaluasi untuk menentukan strategi permainan berikutnya.
2: Ya, mereka juga belum main ya lawan kita besok. Dan nanti paling nonton dulu dan nanti kita evaluasi setelah nonton. Jadi belum tahu, yang penting kita jaga fokusnya dan tetap konsisten terus.
1: Leni dan juga Esther memastikan kondisi fisik tetap menjadi perhatian setelah pertandingan yang cukup menguras tenaga. Kemenangan dalam dua set ini menjadi modal positif bagi keduanya untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak Indonesia Master Super 100 tahun 2026. Gulista Kisra melaporkan.

Kabar dari olahraga futsal pendengar, FFV menggandeng Jarum Foundation melalui PT Prada Suara Productions untuk memajukan futsal putri Indonesia dengan fokus pada talent detection, scouting atlet putri, dan persiapan training camp. Kerjasama ini juga membuka akses fasilitas olahraga di Kudus sebagai pusat pelatihan. Timnas Futsal Putri Indonesia akan bersiap untuk Piala AFF U16 dan U19.

0: pada Desember 2026, serta ASEAN Indoor and Material Arts Games atau IMEC. Ketua Umum FFI Michael Sianipar yakin futsal putri Indonesia punya potensi besar membawa kebanggaan bangsa.
1: Dan juga khususnya tahun ini ada juga agenda Piala AFF kelompok usia. Piala AFF U16 putri dan juga U19 putri. Nah, ini juga adalah ajang perdana sebenarnya untuk Piala AFF U16 dan U19 putri. Dan kita mau bersiap. Kita mau menunjukkan bahwa futsal putri Indonesia juga maju. Futsal putri Indonesia juga punya potensi besar untuk bisa membawa kebanggaan bagi bangsa. Dan dengan talent pool yang luas, ya kita juga akan mulai mendata lebih tajam lagi. Kita akan mempersiapkan tim yang baik untuk bisa mengikuti kompetisi tersebut.
0: Dukungan finansial dan fasilitas diharapkan dapat menggenjot prestasi futsal putri di kancah internasional. Langkah ini menjadi angin segar bagi ekosistem olahraga nasional.

Dari kabar Arena Voli, pendengar, pasangan bintang Akbar Sofian Rahman Effendi melaju ke babak 16 besar AVC Beach Continental 2026 sebagai juara Pool E, mencatat 3 kemenangan tanpa kehilangan set. Mereka mengalahkan Hong Kong 21-10, 21-12, Kazakhstan 21-17, 21-15, dan Jepang 21-16, 21-15. Hanya juara sektor putra yang mendapat satu kuota Olimpiade Los Angeles 2028. Sehingga setiap pertandingan fase gugur sangat krusial. Indonesia terakhir kali tampil di voli pantai Olimpiade pada 1996 dan merebut kuota akan membuka jalan kembali setelah 32 tahun. Pertandingan babak 16 besar berlangsung hari ini dengan 8 tempat perempat final menjadi taruhan.

0: Kabar dari arena catur, pecatur internasional Satria Duta Cahaya bermain remis dengan Yem Kuang Dao dari Vietnam di babak ketiga Java Chess Festival 2026. Satria mengaku kecewa karena ada kesalahan pembukaan yang membuat lawan bisa mengimbangi.
1: Ya, saya sangat kecewa dengan diri saya sendiri karena emang pas pembukaan saya ada yang kebalik, terus jadi dia ada opsi berbeda. Dan ya gimana ya, saya ya udah waktu karena jam sama akan itu, jadi saya mungkin jadi equal atau sama gitu evaluasinya.
0: Women International Master Laisa Latifa juga bermain remis dengan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Java menunjukkan komitmen jangka panjang dengan menyelenggarakan turnamen ke-16 dan berencana mengadakan minimal 2 event nasional setiap tahun. Sebanyak 10 pecatur dari Java 4 Kids akan mengikuti pemusatan latihan intensif 1 bulan di Java Training Center Mega Mendung dengan pelatih Susanto Megaranto dan juga anggota Java Chess Club, di mana turnamen ini diharapkan dapat memfasilitasi regenerasi atlet catur Indonesia.

0: Kabar terakhir pendengar, kontingen Kota Surakarta optimis mampu meraih target yakni berada di peringkat kedua pada Porprov mulai 24 Oktober mendatang di Semarang Raya. Ketua KONI Kota Surakarta Hersu Prabu menyatakan, pada olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu, kontingen Kota Surakarta diperkuat 780 atlet dan mengikuti hampir semua cabur. Laporan disampaikan Edwi Puryono.
1: Target kita minimal 100 medali emas. Jadi target kita, karena kemarin di Porprov terakhir kita turun.
2: Saudara, sebanyak 35 kabupaten kota di Jawa Tengah menyatakan siap tampil pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov tahun 2026 yang berlangsung di Semarang Raya mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu mempertandingkan 59 cabang olahraga cabur. Berdasarkan data, jumlah atlet yang siap membela daerahnya dengan prestasi terbaik itu sebanyak 10.528 atlet dan memperebutkan 830 medali emas. Kesiapan mengikuti Porprov juga dilakukan kontingen Kota Surakarta yang menyiapkan 785 atlet dan menetapkan Kepala Kejari Surakarta Suprianto sebagai CDM. Ketua KONI Kota Surakarta Hersu Prabu mengatakan jumlah atlet yang lolos tersebut sebelumnya telah mengikuti babak prakualifikasi Porprov yang berlangsung di berbagai daerah. Terkait target perolehan medali, Hersu Prabu mengatakan optimis akan mampu memperbaiki peringkat dan berada di urutan kedua dengan estimasi perolehan 100 medali emas.
1: Porprov kan sudah diputuskan tanggal 25 sampai 31 Oktober dan ini kita sudah mulai masuk ke kelas-kelas. Sudah diputuskan kontingen kita yang lolos ada 785. Ini sudah main by name, kontingen kita kemarin kita sudah mengajukan Pak Kajari sebagai CDM dan sudah disetujui.
2: Lebih lanjut disampaikan Hersu Prabu, untuk memenuhi target di urutan kedua, kontingen Kota Surakarta memiliki beberapa cabur unggulan sebagai pendulang medali emas terbanyak. Di antaranya adalah bela diri seperti karate, judo, anggar, kickboxing, muay thai, pencaksilat, dan cabur non bela diri, yakni atletik, panahan, serta cabur bergu, basket, bola voli, bulu tangkis, dan tenis meja. Ketua Pemkot Perbasi Kota Surakarta Arvin Sagunawan mengakui persaingan semua cabur pada Porprov 2026 dipastikan akan berjalan ketat, termasuk cabur bola basket yang kembali memperebutkan dua kategori, yakni basket standar serta basket 3-on-3. Arvin Sagunawan optimis kontingen Kota Surakarta akan mampu meraih target minimal 2 medali emas.
3: Medali di Porprov, kita kemarin sudah nuliskan ke di KONI juga bahwa untuk yang putra kita targetkan juara 1 dan untuk yang putri kita targetkan juara 3. Ini alhamdulillah dapat dukungan penuh juga dari Pak Her sebagai ketua KONI. Kita diberi anggaran yang cukup longgar untuk persiapan Porprov 2026 ini.
2: Pada Porprov Padi Raya 2024, kontingen Kota Surakarta berada di urutan ketiga dengan 6 medali emas atau di bawah kontingen Kabupaten Grobogan yang meraih 81 emas. Sedangkan sebagai juara umum adalah kontingen Kota Semarang yang meraih 148 medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari Surakarta tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi.
1: Bro, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
1: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Beragam acara dapat Anda dengar dan ikuti di RRI Sungai Penuh dalam segmen Ruang Rindu. Senin malam, Tale Kincai menghadirkan lagu-lagu daerah Kerinci. Selasa malam, Campur Sari menghadirkan lagu-lagu Jawa.

0: Rabu malam, Ruang Rindu Berjaringan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
3: Ari.
1: Ya. Kita lanjutkan ya.
0: Kamis malam, Dendang Melayu menghadirkan lagu-lagu Melayu.

0: Dengarkan Ruang Rindu jam 9 malam. Anda bisa bergabung di telepon dan WhatsApp 0811 7870 9670. Ruang Rindu bersama RRI Sungai Penuh.
1: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
2: Korea? Jerman.
1: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
2: Bukannya itu Argentina.
1: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
3: Hah?
4: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Berdoalah kamu sekalian kepada Allah dengan perasaan yakin akan dikabulkannya doamu. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lalai dan tidak bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Tirmizi.

0: وهمتي ومن كل عين لمت.
1: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahanmu. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

amal yang pertama kali akan dihisap untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah solat. Maka apabila solatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika solatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunan Islam itu atas lima perkara: mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari Muslim.

untuk hidup sehat, aktif, cerdas, dan produktif. Mari kita konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang, dan aman. Pesan ini disampaikan oleh

0: Maaf, Bapak mau merokok ya?
1: Iya, boleh kan?
0: Jangan, Pak. Itu kan sudah tertulis, no smoking area. Itu artinya kawasan ini dilarang merokok.
1: Loh, merokok ini kan kesukaan saya. Lagi pula tidak mengganggu orang.
0: Lah, Bapak nggak sadar ya? Meski Bapak tidak mengganggu orang, tapi asap rokok itu bahaya bagi orang sekitar, Pak.
1: Jadi kemana saya harus merokok?
0: Di luar sana ada kawasan khusus merokok. Bapak bisa merokok sepuasnya di sana. Loh, kok cepet balik? Gak jadi merokok?
1: Gak jadi.
0: Kenapa?
1: Di luar sana banyak mama.
2: Tanda larangan no smoking area sebagai peringatan bahwa perokok dilarang merokok di kawasan tertentu, sehingga orang yang tidak merokok dapat terlindungi dari dampak buruk asap

0: Ya, anak kita Rina kan sebentar lagi selesai pendidikannya. Kita harus nyiapin uang lebih untuk dia melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ayah kan tahu, nilai Rina kan pas-pasan.
1: Tenang saja, Bu. Kalau soal nilai, teman ayah ada yang bisa bantu.
0: Yang benar nih ya, nanti anak kita nggak bisa lulus.
1: Bisa, itu buktinya. Anak tetangga kita kemarin juga gitu. Anaknya sendiri yang cerita sama ayah. Sekarang dia udah kerja. Yang penting uangnya sesuai, Bu.
0: Kalau begitu, ayo ya, kita temui teman ayah itu.
2: Hindari meloloskan anak didik kita dengan cara imbalan jasa.
3: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
4: Hilarious. Call her, she's not gonna believe it.
5: Hi darling, it's the Sultan. But we're slumming it in a place called Blonde in King's Cross. You will die.
6: Is this all you've got?
7: Yes.
8: No lobster?
7: Nope.
9: No foie gras?
7: Very little.
10: No coq au vin à la Montparnasse?
11: Only at Christmas, lads.
12: That's very funny.
13: Oh, give us 5 hamburgers with every.
14: Except your normal dollop of germs and attitude.
15: You're very funny.
16: You are a funster.
17: Garçon, 5 glasses for the pop.
18: Any requests?
19: Bob on the Builder!
20: You haven't got it?
19: Typical.
20: Let me make do with this.

Terima kasih mendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci di siang yang sangat terkini. Dan mendengar nanti pada pukul 13.00 kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jambi untuk mendengarkan warta berita daerah. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang pendengar dan juga pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Warta Berita RRI Jambi hari ini Jumat 4 September 2026 mengetengahkan sejumlah informasi. Di antaranya,

0: Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat resmi menutup seluruh jalur pendakian Gunung Api Kerinci. Polda Jambi amankan pelaku pembakaran lahan. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah berita selengkapnya. Saudara, Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat resmi menutup seluruh jalur pendakian Gunung Api Kerinci terhitung dari tanggal 1 September 2026. Kebijakan ini mengikuti arahan dari pemerintah pusat guna mencegah kebakaran hutan di kawasan konservasi selama musim kemarau. Penelaah teknis kebijakan bidang pemanfaatan jasa lingkungan BBTNKS Mary Deswita mengatakan penutupan mencakup seluruh akses pendakian Gunung Api Kerinci, baik dari jalur pendakian Solok Selatan maupun dari Kayu Aro Kabupaten Kerinci. Sementara itu, pemerintah juga menutup beberapa jalur pendakian di kawasan Taman Nasional.
1: Wisata di jalur pendakian, khususnya Gunung Kerinci, itu kami tutup ya, sehubungan dengan adanya surat edaran dari Kepit ya, tentang penutupan pendakian wisata. Jadi bukan hanya berlaku untuk di wilayah Kerinci Seblat saja, ini berlaku untuk keseluruhan secara nasional. Adapun untuk penutupannya itu terhitung dari tanggal 1 September, mulai dari pengumuman ini diterbitkan sampai pada waktu yang tidak ditentukan. Kita melihat perkembangan dari cuaca.
0: Di samping itu, Mary mengajak masyarakat yang berada berdekatan dengan Taman Nasional Kerinci Seblat untuk ikut menjaga lingkungan serta tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Selanjutnya, pendengar, upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla terus digencarkan oleh Satgas Karhutla Provinsi Jambi. Patroli pada malam hari kembali membuahkan hasil setelah tim darat mengamankan daripada seorang pria berinisial SG yang diduga tengah melakukan pembakaran lahan di kawasan Simpang Bejo, RT 25, Kecamatan Sungai Gelam. Wadir Krimsus Polda Jambi AKBP Agung Basuki mengatakan pelaku diamankan setelah petugas mendapatkan informasi adanya titik api berdasarkan hasil pemantauan radar satelit dan kemudian melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Hasil patroli di lapangan dan juga monitoring dari radar satelit menemukan salah satu titik api, yaitu di Simpang Bejo RT 25, Kecamatan Sungai Gelam. Pada patroli, anggota tim darat menemukan seorang berinisial SG sedang melakukan pembakaran lahan. Saat itu juga Satgas segera mengamankan orang tersebut beserta barang buktinya, yaitu korek api. Menurut AKBP Agung Basuki, patroli pada malam hari sengaja ditingkatkan lantaran terdapat modus pembakaran lahan yang dilakukan saat malam untuk menghindari pemantauan petugas. Dari hasil pemeriksaan awal, tersangka mengaku lahan yang dibakar merupakan lahan pribadi. Pembakaran tersebut dilakukan dengan tujuan membuka lahan dan kemudian digunakan untuk penanaman. Beruntung aksi tersebut berhasil diketahui dan ditangani dengan cepat oleh tim Satgas Karhutla sehingga api belum sempat meluas.
2: Berkait dengan pengungkapan kasus Karhutla yang kemarin malam berhasil diamankan oleh Satgas Darat Karhutla Provinsi Jambi. Malam hasil patroli di lapangan dan juga monitoring dari radar satelit, kita menemukan salah satu titik api yaitu di Simpang Bejo RT 25 Kecamatan Sungai Gelam. Pada saat patroli, anggota tim darat menemukan ada seorang berinisial SG sedang melaksanakan pembakaran lahan.
0: AKBP Agung menambahkan, hingga saat ini jajaran Polda Jambi telah menangani 11 laporan polisi terkait kasus Karhutla dengan total 11 orang tersangka. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan aktivitas pembakaran lahan dan hutan.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, keterbatasan persediaan ribbon atau tinta khusus untuk pencetakan KTP elektronik membuat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi menghentikan sementara layanan pencetakan KTP di seluruh gerai kecamatan. Kepala Dinas Dukcapil Kota Jambi Nirwan Ilyas menjelaskan keterbatasan ribbon terjadi di tengah keterbatasan anggaran. Sebelumnya pemerintah Kota Jambi telah memberikan bantuan melalui belanja tidak terduga sehingga kebutuhan ribbon sempat teratasi. Namun saat ini persediaan ribbon kembali menipis. Akibat kondisi tersebut dalam kurang waktu lebih 2 minggu terakhir, seluruh gerai Dukcapil di kecamatan untuk sementara tidak melayani pencetakan KTP.
4: Sudah 2 minggu ini karena terbatasnya ribbon, jadi semua gerai kecamatan kita hentikan nyetak KTP. Itu KTP hanya bisa dicetak di MPP dengan di kantor Dukcapil. Ya, tapi nanti setelah ABT, nanti semuanya akan normal kembali.
0: Meski demikian, masyarakat yang membutuhkan pencetakan KTP masih dapat mengakses layanan di mal pelayanan publik maupun langsung di kantor Dukcapil Kota Jambi. Dinas Dukcapil Kota Jambi berencana menganggarkan kembali pembelian ribbon melalui anggaran perubahan. Setelah anggaran tersedia, layanan pencetakan KTP di seluruh gerai kecamatan diharapkan kembali normal. Saudara, Gubernur Jambi Al Haris menyambut baik penerapan manajemen talenta aparatur sipil negara atau ASN sebagai upaya memetakan pegawai berdasarkan kinerja dan potensi. Hal ini disampaikan saat menghadiri rapat koordinasi manajemen talenta ASN di Hotel Amaris Kabupaten Bungo kemarin. Sistem ini dinilai penting untuk menyiapkan pemimpin masa depan secara objektif sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Al Haris mengatakan manajemen talenta dapat membantu pemerintah mengetahui kompetensi ASN yang selama ini belum sepenuhnya terpetakan. Menurutnya penerapan manajemen talenta tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, tetapi juga perlu didorong di tingkat kabupaten dan kota. Oleh karena itu ia mengimbau para bupati dan wali kota untuk mulai menerapkan sistem tersebut di daerah masing-masing. Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Zudan Arif Fakrullah menekankan pentingnya transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintah. Menurutnya digitalisasi harus mampu mendorong seluruh layanan pemerintah yang menjadi lebih cepat, mudah, dan terintegrasi.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Program Kampung Donor Darah yang digagas Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Jambi terus diperluas ke tengah masyarakat. Ketua Kampung Donor Darah PMI Kota Jambi, Gita Novalian Eka Putra mengatakan program tersebut mulai digagas sejak tahun 2022 dan mulai dilaksanakan pada tahun 2023. Hingga saat ini Kampung Donor Darah telah terbentuk di 26 kelurahan yang tersebar di 11 kecamatan di Kota Jambi. Menurut Nopal, program ini lahir dari persoalan yang kerap dihadapi keluarga pasien ketika membutuhkan darah. Melalui Kampung Donor Darah, PMI berupaya mendekatkan layanan dan edukasi donor darah kepada masyarakat.
5: Sekarang sudah ada di 26 kelurahan dan ada di 11 kecamatan. Artinya di setiap kecamatan itu sudah nyebar di Kampung Donor Darah. Memang sampai dengan hari ini ada beberapa yang aktif dan ada yang tidak aktif. Tapi kami tetap berusaha untuk yang aktif ini tetap mengedukasi.
0: Tidak hanya mengajak warga mendonorkan darah, program ini juga memberikan pemahaman mengenai mekanisme mendapatkan darah, termasuk prosedur, administrasi, dan komunikasi dengan PMI. Pengurus Koperasi Desa atau Kopdes dituntut untuk tidak sekedar menjalankan administrasi rutin, tetapi juga harus jeli melihat dan mengoptimalkan potensi unggulan di wilayahnya masing-masing. Langkah ini dinilai menjadi kunci utama dalam memajukan perekonomian masyarakat pedesaan. PLT Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Kerinci Saukani menekankan bahwa keberhasilan koperasi sangat bergantung pada kemampuan pengurus dalam membaca peluang lokal baik di sektor pertanian, pariwisata, kerajinan tangan maupun perikanan. Mengidentifikasi komoditas atau jasa unggulan desa yang memiliki nilai jual tinggi di luar wilayah.
6: Di daerah Kabupaten Kerinci ini. Kemudian salah satu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat kita di samping melalui koperasi ini, tentu kita juga melihat dari potensi yang ada di daerah kita, Kabupaten Kerinci.
0: Melalui pengelolaan yang berbasis pada potensi lokal, Kopdes diharapkan tidak hanya menjadi lembaga keuangan desa, tetapi juga motor penggerak kemandirian ekonomi warga. Penguatan kapasitas dan pelatihan bagi para pengurus koperasi pun akan terus ditingkatkan guna mendukung misi tersebut. Saudara, anak usia 3 tahun sudah dapat diperkenalkan dengan penggunaan gadget. Namun, orang tua perlu memberikan batasan agar penggunaannya tidak mengganggu tumbuh kembang anak. Durasi penggunaan gadget disarankan maksimal 1 jam dalam sehari dan dilakukan dengan pengawasan orang tua. Dr. Ridwan, Ketua Ikatan Psikolog Klinis IPK HIMSI Wilayah Jambi, mengatakan penggunaan gadget pada anak perlu disertai pendampingan aktif dari orang tua. Konten yang diberikan sebaiknya bersifat edukatif dan berkualitas.
7: Gadget itu bisa diberikan sebenarnya pada usia-usia 3 tahunan ke atas lah, tapi dengan kondisi pembatasan, gitu ya. Pembatasan istilahnya anak tidak boleh lebih dari 1 jam menggunakan gadget, maksimal 2 jam. Dan itu juga penggunaan gadget ini lebih ke arah pengetahuan-pengetahuan, melatih-melatih motorik, melatih kognisi, bahasa, dan seterusnya. Nah, ini jadi salah kaprah pemberian yang dimulai di sejak usia dini, tetapi kemudian pemberian itu lebih ke arah untuk supaya anak nggak rewel, nggak rese, gitu kan. Nah, lebih baik kalau orang tua tidak bisa mendampingi, lebih baik tidak usah memberikan.
0: Selain membatasi waktu layar, orang tua juga perlu memastikan anak memiliki cukup waktu untuk melakukan aktivitas fisik, bermain di luar ruangan, dan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Keseimbangan antara penggunaan gadget dengan aktivitas bermain, belajar, dan bersosialisasi menjadi bagian penting dalam mendukung tumbuh kembang anak. Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama.

0: Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat meresmi menutup seluruh jalur pendakian Gunung Api Kerinci. Polda Jambi amankan pelaku pembakaran lahan. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada siang hari ini, saya Asti Wulandari, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian Warta Berita Daerah, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Bro, pinjam duit dong.
1: Buat apaan?
0: Aku mau bisnis parfum.
1: Aku gak percaya.
2: Serius aku nih?
1: Enggak, aku gak percaya. Mendingan kamu jujur deh. Kamu butuh buat apa? Kalau kamu jujur, mungkin aku kasih.
0: Ya udah, buat depo.
1: Wah, gila kamu. Kamu gak ada kapok-kapoknya ya. Sampai kapan sih kamu main judi online mulu? Wah, parah kamu.
0: Tenang aja, kali ini aku pasti menang.
1: Awalnya juga orang dikasih menang dulu. Abis itu apa? Boro-boro yang ada lupa sudah kalah berapa. Mikir.
2: Ntar aku ganti 2 kali lipat deh.
3: Enggak. Kalaupun kamu menang terus dan kamu balikin 2 kali lipat, aku gak akan terima. Jadi aku gak bisa bantu.
2: Katanya kalau jujur dikasih.
1: Iya, emang aku kasih. Aku kasih nasihat.
4: Sebaiknya kamu tahu. Tahu nggak sih, di Indonesia kita bebas kok buat demo atau unjuk rasa. Eits, tapi jangan...

0: Pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Anda masih bersama

0: Aduh, capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
1: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
0: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
1: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Ambil botolnya.
0: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
1: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
2: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bawa aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah, kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

0: Tuhan, tidak akan kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI sebagai lembaga penyiaran publik berperan penting membantu pemerintah Kabupaten Kerinci dalam menyiarkan informasi berbagai sektor pembangunan, pariwisata, kebudayaan, UMKM, dan ekonomi kreatif. Dan capaian program

Saya, Menadi Esos MSI, Bupati Kerinci, atas nama pemerintah Kabupaten Kerinci dan seluruh masyarakat, mengucapkan selamat hari jadi RRI ke-81.

0: uang, Bu?
1: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
0: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
1: Iya kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
0: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI merupakan media tertua yang sudah 81 tahun mengawal bangsa ini dan memiliki jangkauan siaran yang luas. RRI merupakan komunikasi yang paling efektif bagi satuan TNI dalam menjalankan tugas pengamanan perbatasan. Kolaborasi ini memperkuat TNI dalam menyampaikan program ketahanan nasional. Saya, Letnan Kolonel Infanteri Eko Siswanto, Sarjana Hubungan Internasional Master Ilmu Pemerintahan, Komandan Kodim 0417 Kerinci, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Salam hormat dari urutan Kota Sungai Penuh. Terima kasih Radio Republik Indonesia atas dedikasi dalam memberikan informasi yang akurat, edukatif, dan menginspirasi. Semoga di usia yang ke-81 tahun ini, Radio Republik Indonesia semakin dekat dengan masyarakat dan terus menjadi garda terdepan penyiaran publik yang menguatkan persatuan bangsa. Saya Sahat Parsaulian, Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Sungai Penuh, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, teruslah menjadi corong kebenaran dan pemersatu bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia merupakan media yang memiliki peran penting untuk mendukung tugas kepolisian dan salah satu kunci utama menjaga stabilitas keamanan, sehingga masyarakat juga bisa mendapatkan informasi yang jelas dan akurat dan berimbang, yang aman kondusif di wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci melalui Radio Republik Indonesia. Pentingnya sinergi antara Polri dan media Radio Republik Indonesia dalam membangun kepercayaan publik untuk terus berkolaborasi dalam mendukung program kepolisian. Saya AKBP Ramadhanil SH/SIK/MH, Kapolres Kerinci, beserta seluruh jajaran Polres Kerinci mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Pendengar Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh 96,7 MHz, dimanapun Anda berada, kita di Halo Dangdut. Dangdut adalah kita pada siang hari ini. Yang mau gabung-gabung bersama kami bisa di nomornya RRI Sungai Penuh di 0811-7870-9670. Dan kita buka Dangdut kita hari ini dengan angka undangan palsu dari Caca Handika.

Mendengar di Halo Dangdut pada siang hari ini 4 September 2026. Cuaca lagi panas-panasnya. Namun seperti lagu dari Caca Handika, undangan palsu, jangan sampai kita dapatin undangan palsu juga. Tahu-taunya si dia nih yang ngundang kita kayak gitu. Ya, rasanya miris banget. Dan juga untuk yang sudah titipin salam, ini dari Mama Bebe juga yang sudah WA. Terima kasih, dan semoga juga Mama dan Papa sehat selalu dan terus dengerin lagu-lagu dan informasi-informasi menarik yang disajikan oleh RRI Sungai Penuh.

0: lagi di perkebunan ya, yang lagi di sawah, kebun, pasar, atau yang lagi di rumah sambil nyantai dengerin RSM Penuh pada siang hari ini di lagu dangdut hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Kami informasikan juga bahwa untuk Anda semuanya yang ingin bergabung bisa di nomornya kita. Kita sapa di ujung telepon ada siapa di mana. Assalamualaikum.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat siang, dangdutan yuk.
0: Dangdutan, ayo. Dengan siapa ini?
1: Dari Anda Yusuf di Jambi.
0: Wah, jauh di Jambi. Lagi ngapain?
1: Lagi ngeliter lah, kayaknya ini dengan Mbak.
0: Ayo tebak, ini siapa? Siapakah saya?
1: Ya, kalau tidak salah, ini Mbak Mila ya.
0: Masa Mbak Mila sih jauh sih kayaknya suaranya. Jauh bedanya.
1: Ya, saya lupa nih. Yang baru ya.
0: Yang baru, ini orang lama sih aku, tapi baru siaran. Orang lama, stok lama, tapi di siaran lagi baru gitu. Tapi gak di siaran, cuma calling-calling aja bantu-bantuin di siang hari ini. Siapa tahu ada yang kangen kan sama aku kan? Itu agak jauh dari, apa namanya, dari radionya, nanti suaranya juga storing gitu. Oke, iya. Dari Jambi nih mau ngapain? Mau apa? Mau lagunya apa?
1: Mau minta lagu lah.
0: Apa?
1: Lagunya apanya, cincin kepalsuan dari Nurdin Yasin.
0: Cincin kepalsuan. Ini lagunya sedih ya?
1: Sedih lah.
0: Kenapa? Kenapa cincinnya palsu? Seharusnya emas dikasih apa? Dikasih perak gitu? Atau dikasih yang emas-emasan? Cincin kepalsuan dari Mirnawati.
1: Mirnawati ya?
0: Mirnawati atau darinya Elvi Sukaisih?
1: Ada Nurdin Yasin, enggak ada ya?
0: Nurdin Yasin enggak ada deh kayaknya di sini.
1: Ya, yang cewek lah, yang ada ya.
0: Oke, ini dari Mirnawati ya, diputarin nanti.
1: Ya, Mirnawati, salam-salamnya pertama sekali untuknya Mbak, siapa tadi?
0: Mbak Desi.
1: L.
0: Mbak Desi.
1: Mbak Desi, Mbak Desi. Yang reporter di Tengah Penuh kan?
0: Betul.
1: Kemudian untuk Eka Rizianti udah masuk ya, belum
0: masuk
1: ya. Untuknya Eka Rizianti, selamat siang, selamat bertugas, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu
0: ya.
1: Kemudian ada Pak Suwo, ada juga Ibu Mar, untuk semua lah tanpa terkecuali, selamat siang tentunya Mbak Desi, selamat siang, selamat buat juga, semoga sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tentunya yang berikutnya mau menelpon. Ini malah belepotan deh aku ngomongnya. Nah, buat teman-teman semuanya yang lagi dengerin RRI Sungai Penuh, tentunya di siang hari ini kita akan putarkan lagu yang sudah request, tentunya di request ya. Tentunya di siang hari ini di Halo Dangdut, dangdutan yuk, ayo ya. Dan juga bisa menelpon di nomornya kita di 0811 78 70 96 70. Dan buatnya Bapak apa ya? Bapak siapa? Bapak gua. Buatnya semuanya yang lagi dengerin RRI Sungai Penuh pada siang hari ini, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan semoga diberkahi selalu. Kita di ujung telepon ada siapa di mana? Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
2: Dengan Kak Sumar di Batang Merangin.
0: Pak Sumar di Batang Merangin, kabarnya hari ini gimana Batang Merangin?
2: Alhamdulillah, kalau kami sehat, kalau masalah cuaca panas terik, tapi tidak kabut.
0: Tapi nggak kabut ya di sana ya, cuman panas terik ya.
2: Kabut.
0: Iya, asal jangan pikiran dan hati kita aja yang panas semua.
2: Ayo, kalau panas pikiran tuh bikin nggak jelas itu, Pak.
0: Berarti bawaannya pengen marah aja, pengen suzon aja kayak gitu ya, Pak ya?
2: Iya, pengen marah, pengen emosi, pengen kan yang segar-segar itu.
0: Yang segar-segar apa ya bausnya hari ini ya?
2: Ya, terutama buah-buah yang sehat lah, minuman yang apa, sehat. Bikin nggak haus.
0: Yang bikin dahaga jadi lebih seger gitu ya, tenggorokannya gitu.
2: Iyalah, jaga kesehatan lah.
0: Jaga kesehatan, karena cuacanya juga sekarang ini bikin kita jadi demam. Nanti kalau demam gak ada yang nelpon.
2: Iya, baru kali ini Mbak Desianu bawa acara Pro Dangdut.
0: Udah berapa kali sih kalau teman-teman misalnya lagi apa ada kerjaan atau gimana. Cuman karena memang saya di belakang layar kan jarang. Kalau zaman dulunya sekitar 2014 sampai 2020 gitu, 2019 aku masih di bantu-bantu siaran gitu, ada siaran juga. Cuma sekarang emang di belakang layar.
2: Iya. Apa program Sungai Penuh masih alamat program lama, Mbak?
0: Di dekat kantor Pemda, di ex kantor Bupati di Pemda atas.
2: Oh iya, tahu kita. Kalau dulu kan di Jalan Yosudarso di Desa Gedang nggak? Penora.
0: Di Lawang Agung.
2: Iya, Desa Gedang itu.
0: Desa Gedang ya, Lawang Agung tuh ya.
2: Iya. Jalan Yosudarso.
0: Pondok Tinggi itu Jalan Pancasila kami, bukan Yosudarso. Jadi Jalan Pancasila. Kalau Jalan Depati Parbo di sebelah rumah makan Dano Kaco dulu untuk pertama kali gitu itu. Udah tuh pindah depan Amik, Jalan Pancasila, baru pindah di sini gitu.
2: Sudah ada yang masuk, Mbak?
0: Ada, dari Jambi.
2: Siapa dari Jambi, Mbak?
0: Bapak Jawa, lupa. Aduh, tadi sorry, pokoknya dari Jambi.
2: Lupa, lupa. Saya kirim dari Jambi, ada siapa itu, ada Pak Aye, ada Bang Tris yang di Sulawesi.
0: Iya betul.
2: Semoga mendengar. Minta lagunya, Mbak.
0: Apa nih, minta lagunya apa?
2: Lagunya
0: apa?
2: Makanan di meja, Mbak.
0: Kalau ada makanan di meja gitu.
2: Ah, iya betul.
0: Mejanya saya makan gitu.
2: Iya.
0: Mejanya. Tunggu Rita Sugiarto kalau nggak salah itu ya.
2: Iya, bagus sih, sedang tenar-tenarnya.
0: Kalau ada makanan, oke.
2: Jarang muncul lagu itu, Mbak, selain di MNC TV.
0: Oh gitu, nah, kita putarin ya. Ini lagu kesukaan saya juga soalnya Rita Sugiarto ini.
2: Iya, mantap lah.
0: Mantap dong. Oke, lagunya spesial buat siapa?
2: Buat Chris yang tadi di Sulawesi, buat Pak Tuwo. Pak Tuwo itu jarang masuk di Pendung Batu Gedang itu yo. Buat Kak Aye yang di Jambi ya, semoga dia membalas kami kalau dia request ya, Mbak yo. Aku tunggu lagunya, Mbak. Aku dengan sehat, Mbak. Yeah. Siarannya sampai selesai, sampai malam, entah sore.
0: Sampai malam, nggak pulang aku kalau sampai malam. Oke. Tunggu ya lagunya.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.

kan, dari Via Valen, terus juga ada Rita Sugiarto dengan Makan Darah. Selamat mendengarkan buat kalian semuanya, dan tetap stay tune bersama RRG Sungai Penuh.

masih tentunya bersama kami di Halo Dangdut. Dadah kita ada Rita Sugiarto dengan Makan Darah. Requestan siapa tadi Makan Darah ya? Ini jangan sampai kita kayak panas-panas gini, udah kabut asap, terus makan darah lagi nih, jadi tambah emosi tentunya. Dan kalau kayak gini itu nggak sehat, karena yang sehat itu adalah aku. Untuk kalian yang mau bergabung bersama kami di Halo Dangdut pada siang hari ini, bisa di nomornya kami, masih kami terima tentunya atensi Anda di 0811 7870 9670. Di Halo Dangdut, Dangdut ada kita bersama saya tentunya dan rekan saya. Kemana dia? Kemana ya? Yang siang hari ini yang ada di kantor ya, buat teman-teman yang masih semangat hingga sore nanti masih menjalankan tugas dan aktivitasnya, itu juga spesial lagunya nanti aku pilihin deh buat kalian semua agar lebih semangat.

Buat teman-teman yang pendengar semuanya yang mau bergabung bersama kami, bisa di nomornya kami ya, di 0811 7870 9670. Kami masih menerima atensi Anda untuk siang hari ini di Halo Dangdut. Mau sapa-sapa mungkin atau mau dengerin lagu favoritnya, itu bisa di request langsung ke nomornya kami tentunya di siang hari ini.

Ada yang sudah jarang ya dengerin lagunya Iyad Bustami dengan nada-nada Melayunya. Nanti kita puterin lagu Iyad Bustami ya buat kalian semuanya. Dan juga kami informasikan bahwa RRI Sungai Penuh ini juga bisa ada dengarkan melalui RRI Play Go, RRI Digital maksud kami, di sana di Play Store di download, terus nanti dibuka dan pilih radio, terus pilih Pro 1, pilih RRI Sungai Penuh. Dan juga untuk informasi-informasi menarik ya, untuk berita terverifikasi jelas dan juga tidak hoax, itu bisa Anda klik di rri.co.id.

kabut asap di mana BMKG ini mendeteksi sekitar 2671 titik panas di Sumatera, Riau dengan cukup banyak yaitu 235 hotspot terdeteksi. Di mana pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Pekanbaru, Provinsi Riau mendeteksi lonjakan 2671 titik panas hotspot di Pulau Sumatera. Jumlah tersebut tercatat berdasarkan pembaruan data pada Jumat 4 September 2026 pada pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Putri Santi Siregar mengatakan ribuan titik panas tersebut tersebar di 9 provinsi. Jumlah tertinggi terdeteksi di Provinsi Sumatera Selatan yang mencapai 1.583 titik. Sedangkan di Provinsi Riau, titik panas terdeteksi tersebar di sejumlah kabupaten kota. Kabupaten Indragiri Hilir menjadi wilayah dengan jumlah hotspot terbanyak, yakni 79 titik. Dan informasi ini bisa Anda dengarkan dan juga Anda dapatkan, Anda baca di rri.co.id. Pendengar kita, di selain informasi kita sapa juga para pendengar kita yang ada di Kayu Aro, apa kabarnya? Di Siula apa kabarnya? Si Tinjau Laut apa kabar? Terus juga di Kota Sungai Penuh, di Depati 7, Pesisir Bukit, Air Hangat Barat, Air Hangat Timur, terus Gunung Kerinci, Gunung 7, mana ini kalau aku sebutin semuanya. Terus juga di di Tanah Kampung, di Pondok Tinggi, di Sungai Bungkal, di Kumun, terus juga di Kumun Debai ya, terus juga di DKB, Danau Kerinci Barat, Keling Danau, Gunung Raya, terus juga Batang Merangin, dan lain-lain ya. Untuk semuanya yang dengerin RRI Penuh, ayo gabung bersama kami. Tentunya kami juga memberikan informasi-informasi yang up to date dan menarik buat Anda semuanya, yang cukup menarik untuk Anda simak dan dengarkan. Kali ini ada Imemi, aku puterin lagu Imemi dan juga Iyad Bustami dengan Cinta Hanya Sekali, dan selamat mendengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rendah, Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, bersama pimpinan dan anggota DPRD Kota Sungai Penuh, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia K81. RRI merupakan media tertua, punya pengalaman panjang mengawal bangsa ini yang terus mengudara, telah menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan informasi pembangunan, pendidikan, dan budaya. Semoga RRI terus menjadi suara negara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan mengawal demokrasi. RRI tangguh untuk Indonesia maju. Terima kasih. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ada Machicha Mutar dengan Ilalang. Lagu ini memang lagu, kalau tadi dengar lagu Iyad Bustami atau Machicha Mutar ya yang baru saja diputarin, ini lagu favorit saya waktu masih SD dulu, masih kecil ya. Ini lagu memang lagu lama tapi masih melekat di hati. Ini lagu dangdut menjadi lagu favorit. Oke, semua orang ya suka lagu yang genrenya kayak gini. Beberapa pendengar yang sudah berpartisipasi bersama kami tadi, sudah request lagu, sudah nelpon, sudah saum-saumnya, juga ya mungkin yang belum sempat atau pulsanya tidak diisi, pengen nelpon aku kan gitu, tapi nggak sempat. Terus juga mungkin lain kali bisa bergabung tentunya bersama kami di RRI Sungai Penuh. Tunggu aku siaran lagi mungkin, ya. Dan juga untuk Anda semuanya, terima kasih sudah mendengarkan RRI Sungai Penuh, dua lagu penutup kita hari ini, dan saya mohon pamit undur diri karena ada pekerjaan juga lanjutan ya. Mohon maaf atas segala kekilafan dan juga salah sebut, mungkin salah kata dan teleponnya enggak terangkat atau tersapa-sapa gitu, atau bagaimana tersapa-sapa, apa sih ngomong apa sih aku. Dan mohon maaf lahir dan batin tentunya. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan semoga aku ada kesempatan lainnya untuk menyapa seluruh pendengar RRI dimanapun berada.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Kenapa kamu, Dek?
2: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
1: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
2: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
1: Coba bayangkan jika tidak ada air.
3: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

96,7 Pro 1 RRI Sungai Penuh Kerinci. Halo, selamat sore pendengar semuanya. Sobat Pro 1, sore ini ditemanin sama aku ya, El, di formasi pukul 15.00 sampai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat ya. Sobat Pro 1, pernah gak sih kalian tiba-tiba mengingat seseorang? Waduh, berat nih pembahasan kita. Pernah gak sih kalian tiba-tiba mengingat seseorang hanya gara-gara mendengar sebuah lagu? Ayo jujur. Aku sih pernah ya. Padahal sebelumnya gak kepikiran sama sekali, tapi pas denger lagu kenangan sama dia, asik. Jadi keinget lagi deh kenangannya. Ini menarik ya, karena musik emang bisa sangat kuat menghubungkan kita dengan kenangan. Satu lagu bisa mengingatkan kita pada masa sekolah, teman lama, perjalanan, bahkan seseorang yang mungkin sekarang udah gak pernah kita temuin lagi. Makanya jangan heran kalau ada lagu yang baru terdengar intronya aja kita langsung bilang, waduh, lagu zaman aku dulu nih. Oke, sobat Pro 1 punya satu lagu yang punya kenangan khusus, boleh banget kalian kirim salam atau request ya ke 08 11 7870 9670. Tapi aku cuman terima chat WA aja nih. Untuk telepon kita tutup dulu. Siapa tahu ya sore ini lagu pilihan kalian yang justru jadi soundtrack untuk kenangan seseorang. Oke deh, sambil nunggu kalian WA-in aku, kita lanjut dulu nih ke lagu yang satu ini, yang mungkin bakal

0: Apa Pak Odang?
1: Bu Jana, ini lagi bikin bang air.
0: Bang air?
1: Iya Bu, ini bang air kecil-kecilan buat nabung air.
0: Pak Odang bisa aja, yang ditabung itu uang Pak Odang, bukannya air.
1: Kan air lebih berharga daripada uang Bu.
0: Segitunya sih.
2: BMKG memprediksi wilayah Indonesia baru akan terguyur hujan sekitar November mendatang.
0: Terima kasih ya Pak Odang airnya.
1: Iya, sama-sama.
3: Ternyata bahannya Pak Odang bermanfaat juga ya. Kalau gitu, nanti sore saya datang lagi ya Pak Odang minta air.
4: Menabung air, solusi air untuk masa depan. Selamat Hari Air Sedunia.

0: Doa supaya dicintai Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma jbur ummata Muhammad. Allahumma afi ummata Muhammad. Allahumma farrij an ummati Muhammad farjan ajilan ya arhamar rahimin.
0: Artinya, wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, belas kasihanilah umat Muhammad. Wahai Allah, sejahterakanlah umat Muhammad. Wahai Allah, tutupilah kesalahan-kesalahan umat Muhammad. Wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, lapangkanlah umat Muhammad dengan kelapangan yang cepat. Wahai Zat yang paling rahim di antara semua yang rahim.

Berdoalah kamu sekalian kepada Allah dengan perasaan yakin akan dikabulkannya doamu. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lalai dan tidak bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Thanks a lot ya, Beb. Sudah ajak aku candlelight dinner malam ini. It's so romantic.
2: Iya, Beb. Kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
1: Aku mau pesan makanan internasional gitu, Beb. Spaghetti, pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan, Beb? Kamu mau apa, Beb?
2: Aku mau rendang, pokoknya semua makanan Indonesia.
3: Hah? Makanan Indonesia adalah salah satu kekayaan bangsa. Dengan mencintai makanan Indonesia, berarti kita telah mencintai dan menghargai bangsa.
2: Gimana, Beb? Enak kan sambal goreng petainya? Wah, kamu habiskan ya?
1: Beb, aku juga cinta makanan Indonesia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI sebagai lembaga penyiaran publik berperan penting membantu pemerintah Kabupaten Kerinci dalam menyiarkan informasi berbagai sektor pembangunan, pariwisata, kebudayaan, UMKM, dan ekonomi kreatif. Dan capaian program

Saya, Munadi Esos MSI, Bupati Kerinci, atas nama pemerintah Kabupaten Kerinci dan seluruh masyarakat, mengucapkan selamat hari jadi RRI ke-81.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Dadan Sutaryan SMSI bersama seluruh angkasawan-angkasawati LPPRRI Jambi mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mari kita maknai kemerdekaan dengan terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan bersama-sama memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia yang semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik menyapa pendengar sudah 81 tahun. Hingga saat ini masih menjadi sahabat setia masyarakat. Kontribusi dalam penyampaian informasi pembangunan di berbagai sektor sangat membantu pemerintah khususnya Kota Sungai Penuh. Kami berharap kiranya RRI terus bersinergi sehingga penyebar luasan informasi pembangunan di berbagai sektor semakin optimal, transparan, dan selaras dengan program pembangunan daerah Kota Sungai Penuh. Saya, Wali Kota Sungai Penuh, beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Sungai Penuh dan masyarakat Kota Sungai Penuh mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81 tahun 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

0: pemilahan dari tingkat rumah tangga terus didorong guna menekan lonjakan volume pembuangan menuju tempat pembuangan akhir atau TPA. Langkah mandiri ini dinilai ampuh mengatasi keterbatasan lahan TPA sekaligus mengurangi dampak pencemaran lingkungan di wilayah Lampung. Berikut laporan selengkapnya bersama Siti Triani dari RRI Bandar Lampung selengkapnya.
1: Kita sih berharap masyarakat secara mandiri melakukan pemilahan ya, sehingga terjadi pemilahan.
2: Persoalan sampah di Lampung masih menjadi tantangan, terutama akibat meningkatnya volume sampah rumah tangga dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pemilahan sejak dari sumbernya. Pemilahan sampah organik dan anorganik dinilai penting untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir atau TPA, mengingat keterbatasan lahan yang tersedia. Manajer Advokasi dan Kajian Mitra Bentala Lampung, Mas Habi, mengatakan sebagian besar sampah berasal dari rumah tangga. Karena itu, upaya pengurangan volume sampah harus dimulai dari tingkat keluarga melalui kebiasaan memilah sampah. Menurutnya, sampah organik dapat dimanfaatkan menjadi pupuk, sedangkan sampah anorganik bisa diolah kembali menjadi produk bernilai guna. Mas Habi menilai langkah ini dapat membantu menekan beban TPA secara signifikan. Mas Habi juga menyebut pihaknya mendorong masyarakat agar semakin mandiri dalam pengelolaan sampah. Salah satunya melalui inisiatif bank sampah yang telah dilakukan di sejumlah wilayah di Bandar Lampung.
1: Inisiatif itu juga sebetulnya kita sih berharap masyarakat secara mandiri melakukan pemilahan ya, sehingga terjadi pemilahan ada organik dan organik. Yang organik bisa kita buat pupuk dan sebagainya, kemudian yang anorganik macam-macam produk yang bisa dihasilkan. Nah, sehingga kita berharap setiap rumah tangga itu betul-betul yang dibuang ke TPA itu sedikit sekali kalau sudah dimanfaatkan ya, sudah dilakukan dari sumbernya itu. Saya pikir ini menjadi masukan bersama juga, mestinya didukung oleh para pihak ya. Saya pikir banyak peran di situ itu teman-teman dari pemerintahan gitu kan. Jangan sampai inisiatif masyarakat secara mandiri kemudian tidak didukung dengan baik.
2: Mas Habi menambahkan, gerakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat perlu didukung semua pihak agar lebih optimal. Selain edukasi, kolaborasi dengan pemerintah juga dinilai penting agar program bank sampah dapat berjalan berkelanjutan. Melalui pemilihan sampah dari rumah, persoalan sampah di Lampung diharapkan dapat ditekan, sekaligus mendorong lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung, kita menuju ke RRI SP Sungai Penuh.

0: Negeri 13 Kerinci menciptakan kartu presensi siswa digital yang terhubung dengan gadget orang tua dan juga pihak sekolah. Inovasi ini memudahkan pemantauan kehadiran siswa sekaligus juga mendorong pemanfaatan teknologi di lingkungan sekolah. Laporan selengkapnya disampaikan Desi Hermila dari SSP RRI Sungai Penuh.
1: Inovasi kartu presensi digital ini berawal dari gagasan salah seorang guru coding di SMP Negeri 13 Kerinci yang melihat masih adanya siswa yang bolos maupun jarang hadir di sekolah. Gagasan tersebut kemudian dikembangkan melalui pembelajaran coding dan kegiatan ekstrakurikuler yang dibimbing langsung oleh guru coding Ade Chandra dengan melibatkan siswa dalam proses pembuatan hingga perakitan alat. Kepala Sekolah SMP Negeri 13 Kerinci Liza Azoni MPD mengatakan, alat presensi tersebut telah melalui tahap uji coba dan terbukti efektif membantu sekolah dan orang tua memantau kehadiran siswa. Menariknya, alat presensi ini dirancang dalam bentuk kartu yang sekaligus berfungsi sebagai kartu identitas siswa. Dengan demikian, kartu dapat digunakan secara praktis dalam aktivitas sehari-hari. Liza menjelaskan biaya untuk pengadaan bahan dan perakitan alat mencapai Rp300.000 lebih. Sementara itu, kartu yang digunakan setiap siswa membutuhkan biaya sekitar Rp5.000 per kartu, serta biaya agar terhubung dengan orang tua membutuhkan biaya Rp100.000 per bulan. Inovasi tersebut juga telah disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci. Saat ini, pihak sekolah masih menunggu peluncuran secara resmi oleh pemerintah Kabupaten Kerinci agar inovasi tersebut dapat diterapkan secara resmi di sekolah.
2: Absen ini, yang awalnya guru ini sendiri datang ke kepala sekolah menyampaikan niat tersebut dan kami selaku kepala sekolah merespon dengan baik karena ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Agar siswa kita bisa terpantau dengan baik, maka kami selaku kepala sekolah menyetujui ini dan akhirnya penciptaan absensi siswa ini kita lanjutkan sesuai prosedurnya penciptaan di mata pelajaran coding dan di ekstrakurikulernya dan diciptakan bersama dengan guru coding dengan para murid lainnya.
1: Launching inovasi kartu presensi tersebut direncanakan berlangsung dalam waktu dekat. Liza berharap inovasi yang lahir dari kreativitas guru dan siswa tersebut dapat membantu meningkatkan kedisiplinan, khususnya dalam hal kehadiran siswa di sekolah. Selain itu, inovasi tersebut diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi sekolah lain, sekaligus membawa nama SMP Negeri 13 Kerinci dan Kabupaten Kerinci melalui karya di bidang pendidikan dan teknologi. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita menuju ke Sungai Liat.

0: Pendengar, berikut kami ajak Anda mendengarkan tanggapan masyarakat soal penanganan dan pengolahan sampah di Kabupaten Bangka. Berikut ini.
1: Nah, seharusnya Pemkab Bangka tidak lagi mengerjakan sampah ini sebatas menjalankan program kerja saja, tapi sudah harus mulai mengarah ke investasi hijau, ke investasi sosial, atau setidaknya ke program sirkular ekonomi yang memberdayakan masyarakat untuk mengolah sampah sehingga menghasilkan nilai-nilai rupiah yang nantinya, ke depannya, kalau ini dijalankan, masyarakat akan mengelola sampah secara mandiri karena mendapatkan hasil sampingan dari aktivitas pengolahan sampahnya.
2: Kalau menurut saya sih, sebenarnya pengelolaan sampah di sungai liat ini sudah ada upaya, nah memang masih belum bisa jadi yang maksimal, karena kita bisa lihat sendiri nih, di beberapa tempat banyak sampah yang menumpuk, terus kesadaran masyarakat untuk membuang dan memilah sampah juga menurut saya masih perlu ditingkatkan. Ini memang nggak bisa ya cuma kita bebankan ke pemerintah, masyarakat itu soalnya punya peran yang besar juga. Pemerintah menyediakan fasilitas dan pengangkutan, tapi kita sebagai masyarakat juga harus ikut nih menjaga dan mengelola sampah dari lingkungan kita sendiri.
3: Kalau saya lihat penanganan sampah di sungai liat ini masih banyak PR ya. Kita lihat saja TPS 3R, rumah pengolahan kompos, itu belasan unit sudah dibangun di Kabupaten Bangka ini, malah tidak termanfaatkan dengan baik. Peralatannya sudah hilang kemana-mana. Nah, ini PR-PR ini yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah daerah agar penanganan sampah bisa menjadi baik ke depannya.
0: Dari sungai liat kita beri juga SP Belitung.

0: Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Belitung Timur dinilai masih relatif terkendali dibandingkan sejumlah wilayah lain di Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Septria Ningsi dari RRI SP Belitung.
1: Untuk membantu pemerintah daerah menyampaikan kepada masyarakat atau penyuluhan kepada masyarakat tentang kebakaran hutan.
2: Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Kabupaten Belitung Timur dinilai masih relatif terkendali dibandingkan dengan sejumlah wilayah lain di Indonesia. Namun, kewaspadaan masyarakat tetap menjadi kunci agar titik api tidak berkembang menjadi kebakaran besar. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Tim Sosialisasi dan Penyuluh Karhutla wilayah Kabupaten Belitung dan Belitung Timur, Kolonel Laut Sumantri Kuswandono. Kolonel Laut Sumantri mengatakan kedatangan tim merupakan bagian dari upaya TNI membantu pemerintah daerah memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan karhutla termasuk dampaknya terhadap kesehatan. Menurutnya, berdasarkan pemantauan tim selama berada di Belitung Timur, kondisi karhutla di daerah ini belum menunjukkan tingkat ancaman seperti yang terjadi di sejumlah wilayah rawan karhutla, khususnya di wilayah Kalimantan dan Riau.
1: Kalau dari lihat yang kami sudah pelajari beberapa hari di Belitung, memang tidak separah dengan Kalimantan maupun Riau ya. Jadi di sini juga sistemnya juga sudah terbentuk karena dari dusun, desa dan aparat setempat apabila melihat kobaran api kecil itu segera melapor ke sistem yang mereka buat, mekanismenya dengan WA group. Dukungannya ya, kita mengimbau supaya masyarakat khususnya Belitung Timur apabila terjadi saling menjagalah supaya tidak terjadi kebakaran. Apabila kebakaran kecil, itu segera matikan. Apabila tidak sanggup sendiri, laporkan segera sih.
2: Ia pun menjelaskan salah satu faktor yang membantu pengendalian karhutla di Belitung Timur adalah sistem pelaporan yang telah terbentuk hingga tingkat dusun dan desa. Ketika masyarakat menemukan api, informasi dapat segera diteruskan kepada aparat setempat melalui komunikasi yang telah dibangun. Meski demikian, Sumantri mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap ancaman karhutla sebagai persoalan sepele. Pencegahan harus dimulai dari kepedulian bersama, terutama dengan segera menangani api sebelum meluas. Dari Manggar Belitung Timur, Septria Ningsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belanja Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Belanja Sumba yang disiarkan dari Pro 1 RRI Bengkulu. Dari SP Belitung kita menuju ke SP Waikanan.

0: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Waikanan menggandeng tim penggerak PKK dan kader keluarga berencana KB untuk memperluas edukasi pengelolaan sampah hingga ke tingkat kampung. Rio Tanjung melaporkan selengkapnya dari RRI SP Waikanan.
1: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Waikanan akan melibatkan tim penggerak PKK dan kader keluarga berencana atau KB dalam memperluas edukasi pengelolaan sampah kepada masyarakat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Waikanan, Ketut Artike, kepada RRI mengatakan kolaborasi tersebut merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Kerjasama tersebut nantinya akan diturunkan dalam bentuk sinergi antara Dinas Lingkungan Hidup dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Waikanan. Menurutnya, selain memberikan penyuluhan mengenai program keluarga berencana, para kader juga akan dibekali materi pengelolaan sampah sehingga mampu mengedukasi masyarakat hingga ke tingkat kampung.
2: Untuk kader KB, kemudian PKK kampung juga nanti kita akan sosialisasikan untuk ibu-ibu dapat memilah sampah, di mana kader KB ini di tingkat atas sudah ada MOU antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan BKKBN, sehingga nanti diturunkan ada

0: Dinas Kesehatan Kota Palembang mencatat sebanyak 15.020 kasus ISPA sepanjang Agustus 2026 akibat dampak kabut asap. Laporan reporter Erlin Fartesa dari RRI Palembang berikut ini.
1: Kabut asap di Kota Palembang berdampak pada meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Palembang, sepanjang Agustus 2026 tercatat 15.020 kasus ISPA. Ketua Tim Bagian Program ISPA Dinas Kesehatan Kota Palembang, Muhammad Idrus, mengatakan, berdasarkan data kasus infeksi saluran pernapasan akut harian di Kota Palembang, tercatat sebanyak 909 kasus pada akhir Agustus 2026. Sementara pada 1 September 2026, jumlah kasus mencapai 666 kasus. Adapun sepanjang Agustus 2026, tercatat sebanyak 15.020 kasus ISPA, sedangkan secara kumulatif sejak Januari hingga 31 Agustus 2026, total kasus ISPA di Kota Palembang telah mencapai sekitar 115.000 kasus.
2: Kalau data real kita dinas, itu yang real malah yang data kita, karena kita merekap dari 4200 puskesmas. Kalau per Agustus itu 15.020 kasus ISPA. Kalau dari Januari sampai Agustus tuh 115.161.
1: Sementara itu, Dokter Puskesmas Pak Jo, Muhammad Dia Sunarno, mengatakan masyarakat perlu mengenali gejala ISPA dan menjaga kesehatan selama kondisi kurang baik. Ia menyarankan penggunaan masker bedah atau N95, mencukupi kebutuhan air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, tinggi protein, serta melakukan olahraga ringan seperti berjalan kaki.
3: Gunakan masker. Pilihan masker minimal untuk terkait kabut asap ini adalah masker bedah. Naik lagi ke N95, naik lagi N95. Minimal masker bedah. Masker kain boleh, tapi di lapisan paling luarnya. Paling dalamnya adalah masker bedahnya, seperti itu. Yang berikutnya, perbanyak minum air putih atau cukupkan konsumsi air putih. Jadi, lihat kebutuhan air putih terhadap diri kita berapa per hari.
1: Dinas Kesehatan Kota Palembang menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kabut asap, terutama bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan. Masyarakat juga diharapkan mengurangi paparan asap dan segera memeriksakan diri jika mengalami gejala gangguan pernapasan. Erlin Fartesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Jambi.

0: Pendengar, belum ada lonjakan pasien akibat kabut asap di RSUD Raden Matahir Jambi. Laporan Rizky Amelia dari RRI Jambi berikut.
1: RSUD Raden Matahir Jambi belum mencatat peningkatan signifikan untuk jumlah pasien yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap. Direktur Utama RSUD Raden Matahir Jambi, Dr. Gigi Iwan Hendrawan, mengatakan sejumlah pasien dengan keluhan sesak yang datang ke rumah sakit umumnya telah memiliki penyakit penyerta atau riwayat gangguan paru sebelumnya. Ia menyebut hingga saat ini belum terdapat pasien yang secara khusus harus menjalani perawatan di ruang isolasi akibat dampak kabut asap. Menurut Iwan, kondisi tersebut masih dapat berubah tergantung pada perkembangan kualitas udara dan tingkat paparan asap di masyarakat. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kondisi udara mulai memburuk, terutama pada malam hari saat konsentrasi asap meningkat.
2: Kalau kami rumah sakit, kan biasanya mengobati. Jika datang, kan obat. Tapi sejauh ini, angka kesakitan tentang ispa ke kami secara

0: masuk karena memang dasarnya punya penyakit paru.
1: Meski belum terjadi peningkatan kasus yang signifikan, RSUD Raden Matahir tetap melakukan langkah antisipasi dengan menyiapkan sekitar 20 ruangan isolasi serta memastikan kesiapan dokter dan ketersediaan oksigen. Iwan berharap masyarakat tetap waspada terhadap perubahan kualitas udara, terutama bagi mereka yang memiliki riwayat penyakit pernapasan. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Jambi kita menuju ke SP Bintuhan.

0: Berantas Narkoba. Laporan bersama rekan Aisyah Dini dari RRI SP Bintuhan.
1: Kepolisian Resor Kabupaten Kaur menegaskan komitmen dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah hukumnya. Kapolres Kabupaten Kaur AKBP Alam Bawono mengatakan penanganan kasus narkoba tidak hanya menyasar penggunanya saja, tapi juga jaringan pengedar hingga bandar besar. Langkah ini dilakukan melalui pengembangan kasus yang terus ditelusuri hingga ke akar jaringan. Ia juga menyebut konsistensi menjadi kunci dalam pengungkapan kasus. Penindakan dilakukan tanpa membedakan skala pelaku baik kecil maupun besar. Seluruh pelaku yang terlibat dalam jaringan akan ditindak sesuai hukum yang berlaku. Selain itu, pihak kepolisian menegaskan bahwa tidak akan memberikan ruang bagi pelaku kejahatan narkotika di Kabupaten Kaur, khususnya bagi yang menyediakan lapak penjualan narkotika.
2: Karena memang di lapak keluaran Padang Kucing Hulu, kalau masih pusatnya masih ada di Padang Kucing Hulu, dan saya meyakini saya akan berantas semuanya sampai ke ujung Padang Kucing Hulu. Jadi jangan kalian tinggal menunggu waktu aja, karena pesisir-pesisirnya itu kita sudah kita sikat semua untuk yang masih melakukan praktek penjualan narkoba dengan cara menyiapkan tempat, yaitu lapak itu.
1: Saat ini Polres Kabupaten Kaur terus menggencarkan langkah preventif untuk menyelamatkan generasi muda dan warga dari jerat ketergantungan narkotika. Melalui Satuan Binmas, pihak kepolisian aktif memberikan edukasi serta bimbingan langsung di tengah masyarakat. Kapolres juga meminta kepada masyarakat untuk tetap proaktif dalam melaporkan setiap aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing demi menjaga Kabupaten Kaur tetap kondusif dan bersih dari narkoba. Demikian Aisyah Dini melaporkan.
0: Dari SP Bintuhan kita menuju ke RRI Bengkulu.

0: Pendengar, berikut kami ajak Anda untuk mengikuti wawancara bersama reporter RRI Bengkulu, Anggrit Nardianto, dengan akademisi Poltekkes Kemenkes Bengkulu, Dr. Dery Karmelita, mengenai pengelolaan sampah di wilayah perkotaan.
1: Pendengar RRI Sebelajar Sumba, saat ini saya sudah bersama Dr. Dery Karmelita, akademisi kesehatan lingkungan dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu, dan kita akan dengarkan penjelasannya mengenai pengelolaan sampah di wilayah perkotaan. Bu Dery, sebagai akademisi dari Poltekkes, kalau melihat kondisi lingkungan kita seperti apa, Bu?
2: Ya, jadi untuk gerakan sejahtera ya Bang ya. Gerakan sejahtera itu adalah gerakan yang mengajak masyarakat untuk sehat tanpa jentik dan sampah. Nah, jadi beberapa waktu lalu kami berkoordinasi dengan Pak Wali Kota dan Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan permasalahan sampah di Kota Bengkulu. Nah, seperti kita ketahui beberapa waktu yang lalu Pak Wali Kota itu sangat konsen sekali terhadap pengelolaan sampah. Nah, untuk sampah ini kami menggunakan satu dari berbagai metode yang ada. Kami menggunakan satu metode yaitu metode magot. Jadi reduksi sampah dengan metode magot, di mana magot ini bisa kita gunakan kembali sebagai pakan ternak. Nah, nanti dari pakan ternak, terutama kita pakai lele. Kemudian dari lele nanti akan kita bisa konsumsi dengan kadar protein yang sangat tinggi sekali. Kemudian setelah itu nanti baru sampah lelenya akan kita masukkan lagi ke magot. Itu adalah salah satu upaya kami bersama-sama dengan pemerintah kota dan juga Dinas Lingkungan Hidup untuk membantu mengatasi persoalan sampah. Karena apa? Dari sampah organik ini kita bisa melihat bahwa banyak hal yang dipengaruhi oleh sampah organik, terutama adalah keberadaan vektor penyakit, yaitu nyamuk, kemudian lalat, lipas, dan juga tikus. Dimana kita ketahui saat ini kondisi Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu itu kejadian demam berdarah itu masih menjadi satu persoalan yang bersama-sama kita atasi. Nah, demam berdarah ini disebabkan oleh gigitan nyamuk, terutama nyamuk Aedes. Nyamuk Aedes ini hidup dan berkembang biak di lingkungan. Kalaulah lingkungan kita itu tidak sehat, lingkungan kita tidak bersih, maka lingkungan itu akan menjadi tempat perindukan, tempat perkembangbiakan nyamuk, sehingga populasi nyamuknya meningkat, kemudian dapat menyebarkan penyakit, yaitu penyakit demam berdarah, begitu.
1: Terkait magot tadi, Bu, kan kita di Kota Bengkulu kan sudah banyak SPPG nih.
2: Iya, betul.
1: Apakah ada kerjasama dengan pihak SPPG untuk mengelola sampah dari SPPG ini?
2: Ya, jadi beberapa waktu yang lalu kita punya kegiatan yang bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup mengundang seluruh kepala SPPG. Kami berikan sosialisasi edukasi terkait dengan penggunaan magot untuk mengolah sampah organik, karena kita ketahui bahwa timbulan sampah organik ini meningkat seiring meningkatnya SPPG ya. Nah, itu antusias mereka sangat luar biasa sekali. Kami akan menjadikan green SPPG atau SPPG hijau, sehingga nanti pihak dikoordinasi oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup bersama dengan Yayasan Bina Hijau Mandiri untuk mengolah sampah organik SPPG ini menjadi hal yang bermanfaat. Tadi ya, kembali menggunakan magot, kemudian magot dikonsumsi oleh lele, lelenya pun nanti akan didistribusikan ke SPPG tersebut, seperti itu.
1: Terima kasih, Bu Dery ya. Ya. Pendengar, itulah tadi wawancara singkat saya bersama Dr. Dery Karmelita SKM, akademisi kesehatan lingkungan Poltekkes Kemenkes Bengkulu, tentang bagaimana pengelolaan sampah organik di wilayah perkotaan.

0: Pendengar, wawancara tadi mengakhiri kebersamaan kita di Warta Belajar Sumbar untuk edisi hari ini Jumat 4 September 2026. Saya Haryansyah dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Jambi sore ini.
1: Kok batik bajunya?
2: Gak ada yang lain tuh.
3: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadrizal Esos MH, pimpinan DPRD Kota Sungai Pinang, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia P81. RRI merupakan media tertua, punya pengalaman panjang mengawal bangsa ini yang terus mengudara, telah menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan informasi pembangunan, pendidikan, dan budaya. Semoga RRI terus menjadi suara negara yang mencerdaskan, memperhatukan, dan mengawal demokrasi. RRI tangguh untuk Indonesia maju. Terima kasih sekali.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Remba, Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Sungai Penuh, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia K81. RRI merupakan media tertua, punya pengalaman panjang mengawal bangsa ini yang terus mengudara, telah menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan informasi pembangunan, pendidikan, dan budaya. Semoga RRI terus menjadi suara negara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan mengawal demokrasi. RRI tangguh untuk Indonesia maju. Terima kasih. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum.

0: Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Cermin Wanita Solihah.
1: Era penerapan sistem pemerintahan kapitalisme demokrasi yang sekuler itu juga akan berakhir ketika umat menyadari bahwa mereka saat ini membutuhkan sistem pemerintahan Islam.
2: Iklan-iklan yang bertebaran sekarang ternyata kebanyakan sebagai alat propaganda kapitalisme, ya, untuk membentuk jiwa konsumtif dalam diri masyarakat. Karenanya, kita semua harus waspada dan membentengi keluarga serta masyarakat dari propaganda ini.
0: Perbincangan aktual seputar keluarga, perempuan, dan generasi dengan Islam sebagai solusi berbagai persoalan kehidupan. Cermin Wanita Solihah. Saatnya Muslimah bicara masa depan bangsa dengan Islam, Syariah, dan Khilafah. Cermin Wanita Solihah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, jumpa dengan saya Armila dalam program Cermin Wanita Solihah, kerjasama Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia dengan radio kesayangan Anda. Selama 30 menit ke depan, Cermin Wanita Solihah akan menemani Anda dalam rubrik Keluarga Sakinah. Pendengar yang dirahmati Allah, saya tidak sendiri, telah hadir untuk menemani bincang-bincang kita pada hari ini Ustazah Hajah Siti Rofida, Sarjana Pendidikan. Beliau adalah praktisi pendidikan, pengamat, pemerhati, dan penulis persoalan-persoalan perempuan, keluarga, dan generasi. Beliau juga adalah dari anggota Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar hari ini Bu Siti Rofida?
1: Alhamdulillah baik Mbak Armila.
0: Ya. Nah, tema yang hari ini akan kita angkat para pendengar yang dirahmati Allah adalah maraknya kasus membunuh anak. Akhir-akhir ini kita menyaksikan di media massa banyak sekali berita yang mengangkat seputar berita terkait ibu membunuh anak. Ada beberapa dari mereka yang hubungannya ibu tiri kepada anak tiri. Kemudian ada yang bahkan ibu kandung ke anak kandung. Salah satu contoh, misalnya karena sakit hati suaminya menikah lagi, Ibu Dewi Sartika, umur 23 tahun, membunuh anaknya. Inilah yang akan kita tanya seputar maraknya kasus pembunuhan anak. Nah, Ustazah, bagaimana dengan fenomena ibu membunuh anaknya sendiri ini? Bagaimana tanggapan Ustazah?
1: Ya, baik Mbak Armila, juga pendengar yang dirahmati Allah dimanapun berada. Memang kita cukup terkejut ya, cukup dibuat kaget begitu ya, dengan sesuatu yang dalam pikiran kita tidak mungkin dilakukan ya oleh seorang ibu yang melahirkan ya, ya, melahirkan anaknya itu. Tapi begitulah faktanya kondisi sekarang ini. Bahkan pernah terjadi kasus yang di Malang, Jawa Timur itu ya Mbak Amila ya, pada tanggal 26 Februari 2013 tuh, gantung diri di belakang rumahnya seorang ibu ini ya, setelah membunuh anaknya. Jadi anaknya tuh yang umur 4 tahun yang dia lahirkan, anak kandung ya, itu diberi racun gitu, racun serangga, diminumkan ke anaknya. Setelah membunuh anaknya dia gantung diri gitu Mbak. Nah, bahkan lebih heboh lagi waktu itu juga terjadi di Malang juga ya, yang tahun-tahun sebelumnya itu seorang ibu bernama Junaina Mercy ini 37 tahun bersama 4 anaknya ini bareng-bareng bunuh diri nih. Jadi mereka berlima ya, anaknya 4 kemudian sama ibunya, ini menenggak racun potasium di kamar tidur utama keluarga. Bayangkan. Jadi tidak hanya dia itu berpikir membunuh dirinya sendiri, tapi sekalian
0: mengakhiri hidupnya juga begitu ya, ya.
1: Nah, fenomena seperti ini memang seperti bentuk pelarian begitu ya. Jadi memang merupakan bentuk pelarian. Biasanya ini Mbak ya, karena tekanan hidup, bisa jadi enggak tidak mampu menanggung beban hidup yang terlalu berat. Kadang karena sakit hati saja.
0: Sepertinya itu motif terbesar juga ya, faktor ekonomi itu.
1: Betul. Kadang-kadang kembali ekonomi enggak masalah, tapi sakit hati ke suami, anak jadi sasaran. Jadi jadi tidak melulu faktor ekonomi sebenarnya ini. Jadi ya, intinya tekanan hidup. Tekanan hidup itu bisa perasaan suami istri ini ya, atau bisa memang ekonomi. Memang di tengah kehidupan begini nih Mbak ya, kehidupan sistem kapitalis ini, orang pikirannya kan memang pragmatis, ya hedonis gitu ya. Ditambah semakin jauh dari agama, ini membuat orang gampang stres. Tekanan sedikit aja dalam hidupnya itu dia udah stres. Nah, ketika stres muncul, pelariannya itu biasanya yang paling cepat menurut dia. Yang bisa menyelesaikan perkara dengan cepat. Nah, ini akhirnya apa? Ya pilihan paling banyak yang dilakukan orang ya mengakhiri hidupnya. Dianggap setelah hidupnya selesai tidak ada lagi masalah. Mereka lupa bahwa nanti ada masalah di akhirat ya. Nah, ini yang tidak dipikirkan karena jauh dari agama tadi itu. Tidak hanya itu Mbak ya, mereka juga berpikir daripada anak-anaknya juga mengalami kondisi penderitaan dalam hidup ini, dibunuh sekalian. Jadi biar selesai bareng-bareng begitu ya. Nah, inilah yang tampaknya melatar belakangi ya pelarian mereka. Tekanan hidup yang begitu kuat, sementara mereka tidak, orang-orang itu tidak mampu menahan ya tekanan itu, nekatlah mereka cari cara yang paling cepat menyelesaikan persoalan gitu.
0: Nah, kemudian Ustazah, masalahnya tapi kan ibu ini tidak hanya membunuh dirinya, tetapi juga yang mereka ini membunuh anaknya. Nah, bagaimana ini Ustazah?
1: Nah, itu yang saya katakan tadi, Mbak. Jadi pertama memang ya, keimanan pada si ibu tadi itu memang lemah gitu. Iya. Jadi dianggapnya kalau hanya dia yang membunuh dirinya, dia masih terpikiran anak-anaknya, nanti siapa yang nanggung, yeah, gitu kan begitu. Yeah. Nah, ini sebenarnya memang tidak adanya peran negara gitu ya, dalam meriayah rakyatnya gitu ya. Harusnya kan ada nih perlindungan negara dan keluarga terhadap anak-anak ini, tapi kan tidak ada peran itu. Mm-mm. Jadi dibiarkan masing-masing individu menyelesaikan sendiri urusan bersama anak-anaknya. Yeah. Memang benar Mbak Almila bahwa anak-anak ini harus diasuh oleh orang tuanya ya, kita paham itu. Hukum hadona, pengasuhan anak itu ada di pundak ibu, gitu ya. Iya. Ketika ibu itu memang istilahnya itu layak untuk mengasuh,
0: memiliki kemampuan, ya, gitu
1: memiliki
0: ya,
1: kemampuan kafaah gitu ya, memiliki kemampuan. Namun Islam tidak memaksakan hal itu, bahwa hak asuh itu harus diberikan kepadanya. Kalau ibunya nggak mampu, misalnya ada kelainan, misalnya.
0: Oh iya iya.
1: Kan ada gitu ya, secara fisikly mungkin sehat, tetapi psikis terganggu.
0: Jadi hak asuh itu tidak dipaksakan.
1: Tidak dipaksakan. Memang hukum hadona asalnya di tanggung jawab ibu, tapi ketika ibu tidak mampu menanggung itu, misalnya mudah stres, ya cepat gitu. Tidak mampu menahan beban hidup yang luar biasa itu, berarti dia dianggap tidak mampu.
0: Nah di sinilah peran kepada siapa,
1: betul saja. Peran keluarga Mbak. Jadi yang terdekat, jadi keluarga dekat. Apa kalau suaminya masih ada berarti harus ditanggung suaminya. Kalau tidak ada berarti dari saudara si istri. Ya, apakah orang tuanya atau kakaknya atau apa itu ya. Karena dalam Islam dianggap keluarga terdekat inilah yang wali ya, wali dari si perempuan itu tadi. Negara juga harus berperan ini. Ya. Karena dalam sistem sekarang, sistem kapitalis ini kan jarang ada individu peduli gitu kan. Iya. Meskipun sekeluarga ya Mbak ya, gitu.
0: Iya,
1: sekedar bantuan aja begitu.
0: Iya.
1: Tapi kalau di dalam Islam kan memang beban pertama yang harus menanggung itu keluarganya. Gitu. Sehingga kita bayangkan memang tidak akan ada anak-anak terlantar ya.
0: Iya,
1: kalau keluarga berperan, negara
0: kalau
1: berperan.
0: Semuanya paham ya Ustazah, betul, sekarang itu bahkan banyak orang yang berkata bahwa keluarga itu bisa lebih kejam bahkan dibandingin orang lain seperti itu.
1: Iya. Itu ya. Jadi negara ini berperan pertama pada saat menjatuhkan hak asuh ini.
2: Ini nih, karena sudah lama gak lari, jadi gini.
3: Nih, minum dulu.
2: Ah, segar.
3: Loh, sembarangan ih. Di pojokan sana kan ada tempat sampah kali.
2: Astaga, tangan suka repek nih, gak sadar gue.
3: Kebiasaan tuh. Apa mau didenda dulu baru mau sadar?
4: Kebiasaan adalah cerminan diri. Jika ingin perubahan dalam dirimu, maka ubahlah kebiasaanmu. Mulailah dengan membuang sampah pada tempatnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia merupakan media yang memiliki peran penting untuk mendukung tugas kepolisian dan salah satu kunci utama menjaga stabilitas keamanan, sehingga masyarakat juga bisa mendapatkan informasi yang jelas dan akurat dan berimbang, yang aman kondusif di wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci melalui Radio Republik Indonesia. Pentingnya sinergi antara Polri dan media Radio Republik Indonesia dalam membangun kepercayaan publik untuk terus berkolaborasi dalam mendukung program kepolisian. Saya AKBP Ramadhanil SH S3 MH, Kapolres Kerinci, beserta seluruh jajaran Polres Kerinci mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebaiknya kamu tahu. Tidur siang bukan tanda malas, tapi justru bisa menjadi kunci produktivitas dan kesehatan yang lebih baik. Tidur siang selama 15 hingga 30 menit terbukti mampu meningkatkan konsentrasi, memperbaiki suasana hati, dan membuat tubuh kembali segar. Cocok sekali dilakukan saat energi mulai menurun di pertengahan hari. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa tidur siang secara teratur dapat menurunkan risiko penyakit jantung dan meningkatkan daya ingat. Tapi ingat, tidur siang yang terlalu lama justru bisa membuat kamu merasa pusing dan lesu. Jadi, jika kamu merasa lelah di tengah hari, jangan ragu untuk mengambil waktu sejenak, karena kadang istirahat sebentar bisa membawa semangat besar untuk melanjutkan harimu.

0: Halo, kamu udah siap?
1: Udah dong, kamu udah siap?
0: Siap dong, ini tinggal jalan. By the way, makanan favoritmu apa sih?
1: Es krim.
2: Es krim aja? Yakin? Kenyang kamu?
1: Yang penting ada es krim.
2: Ya udah, kalau gitu makan es krim terus ya?
1: Janji ya.
2: Aku janji makan es krim.
1: Strawberry.
2: Strawberry. Tapi kalau misalnya gak ketemu, gak pulang ya?
1: Janji gak tuh?
2: Iya, janji.
1: Oke.
2: See you.
1: Bye-bye.
2: Bye.

96,7 Pro 1 RRI Sungai Penuh Kerinci. Halo sobat Pro 1. Udah jam berapa nih? Jam 5 ya. Jam 5 ini kalian udah pulang belum sih? Hari ini kerja enggak? Kayaknya udah pada pulang ya. Oke, kalau udah pulang berarti ini jam rawan nih. Jam 5 sore itu emang jam yang penuh dengan godaan sih kalau kata aku ya. Karena apa? Yang kerja itu mulai lihat jam deh. 5 menit lagi gitu, mau mandi juga 5 menit lagi gitu kan. Atau mau apa ya? Kok baru lewat 1 menit gitu kan, lihat kelamaan gitu. Tapi kalau pas jam malam itu biasanya cepat sih guys. Apalagi yang kalian yang kerja di perkotaan itu biasanya mikirin, aduh nanti macet nggak ya gitu. Atau nanti masa apa ya. Yang lagi diet itu mulai mikir loh, jam segini kan harusnya stop nih. Kalau yang lagi diet tuh nggak usah makan dulu. Nggak usah makan lagi maksudnya, makan dulu. Kalau mau diet, pagi gak usah makan, siang makan, terus sore kayak jam 4 itu makan. Jadi jam 5 sama 6 sampai malam itu gak usah makan. Nah itu cepat tuh turunnya. Oke, sekarang kita santai dulu nih ya Sobat Pro 1. Aku punya pertanyaan buat kalian nih. Kalau sekarang kalian bisa langsung teleport kemana aja tanpa harus naik kendaraan, kalian mau kemana? Ayo. Mau ke pantai, ke gunung, ke rumah, atau langsung ke kulkas? Soalnya cuaca itu dingin banget ya, panas banget, salah gue. Cuaca akhir-akhir ini itu panasnya, aduh, kayak mau kebakar. Di Kerinci itu biasanya dingin ya, yang kita tahu itu dingin. Nah, tapi sekarang, akhir-akhir ini gitu, panasnya minta ampun, udah kayak di kota aja rasanya. Padahal masih di Kerinci loh ini. Nah soal telereport tadi, kalian mau kemana? Seandainya bisa gitu kan. Kalau aku sih mau ke pantai deh. Pantai itu walaupun panas tapi tetap bisa nyebur guys, ya kan. Kalau malam ada anginnya, tetap dingin lah ya. Tapi kalau siang, kalau panas, aku bisa nyebur langsung. Aku mau berenang, pokoknya pengen ke pantai. Jadi karena ini udah weekend, pasti kalian udah nyiapin ya. Mau besok itu mau kemana? Apakah mau ke Kayu Aro, terus nginap gitu semalam sepedaan? Kalau aku sih ya. Mau ke Kayu Aro terus nginep, terus paginya sepedaan deh. Oke, sekarang kita lanjut lagunya nih biar tetap nyantai, pikiran tenang dan muncul ide mau kemana besok ya. Ini dia 1000 kali Gea Indriwarit.

Di tengah gempuran media digital, RRI tetap relevan karena RRI bukan hanya menyiarkan berita, tapi juga menjaga persatuan. Terima kasih sudah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Singapura Penuh dalam membangun komunikasi publik yang baik. Saya Haji Josefizal Herman S.I. Apoteker, Kepala Dinas Kominfo Kota Singapura Penuh, mengucapkan selamat hari jadi RRI ke-81. Terus mengudara untuk

0: Ketika tekanan menderah dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.
1: Sebaiknya kamu tahu.
2: Kamu pernah nggak mikirin satu hal kecil terus muter-muter di kepala kayak kaset rusak? Padahal belum tentu kejadian, tapi tetap bikin cemas. Nah, itu yang disebut overthinking. Biasanya muncul karena kurangnya rasa aman, terlalu perfeksionis, atau belum bisa mengungkap isi hati. Psikolog punya tips simpel nih buat kamu yang suka overthinking. Pertama, sadari dulu saat kamu mulai muter pikiran. Cukup bilang dalam hati, oke, aku lagi overthinking. Kedua, tulis semua pikiran kamu di kertas atau catatan HP. Jangan disimpan di kepala terus. Ketiga, kasih batas waktu. Cuma 10 menit buat overthinking, setelah itu tutup. Dan yang terakhir, tarik napas dalam-dalam, fokus ke sekarang. Bisa dengan jalan pelan-pelan, dengarkan lagu yang tenang, atau atur napas dengan teknik 478. Ingat, kamu bukan pikiranmu. Overthinking memang gak bisa dihilangkan total, tapi bisa dilatih supaya gak menguasai kamu. Pelan-pelan aja ya, kamu sedang belajar jadi lebih tenang.
1: Sebaiknya kamu tahu.

RRI merupakan media tertua yang sudah 81 tahun mengawal bangsa ini dan memiliki jangkauan siaran yang luas. RRI merupakan komunikasi yang paling efektif bagi satuan TNI dalam menjalankan tugas pengamanan perbatasan. Kolaborasi ini memperkuat TNI dalam menyampaikan program ketahanan nasional. Saya, Letnan Kolonel Infanteri Eko Siswanto, Sarjana Hubungan Internasional Master Ilmu Pemerintahan, Komandan Kodim 0417 Kerinci, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Randa, Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Sungai Penuh, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia P81 RRI merupakan media tertua, punya pengalaman panjang mengawal bangsa ini yang terus mengudara, telah menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan informasi pembangunan, pendidikan, dan budaya. Semoga RRI terus menjadi suara negara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan mengawal demokrasi. RRI tangguh untuk Indonesia maju. Terima kasih. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum.

Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

Butuh uang cepat, cair instan? Syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.

0: Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.
1: Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?

96,7 Pro 1 RRI Sungai Penuh Kerinci. Sobat Pro 1, sore semakin berjalan. Mungkin hari ini ada yang berjalan lancar, tapi mungkin juga ada yang dari pagi menghadapi banyak hal alias enggak lancar gitu kan. Ada yang pekerjaannya selesai, ada yang targetnya tercapai, ada yang mungkin hari ini belum mendapatkan apa yang diharapkan. Tapi satu hal yang jangan lupa, kita sudah sampai di sore hari dan itu artinya kita sudah melewati satu hari. Jadi sebelum nanti malam tiba, coba tanyakan kepada diri sendiri, apa satu hal kecil yang bisa aku syukuri hari ini? Gak harus sesuatu yang besar, bisa karena hari ini masih bisa makan dengan tenang, masih bisa bertemu dengan keluarga, masih bisa mendengarkan suara orang yang kita sayang, atau mungkin masih bisa menikmati musik sore bersama RRI Pro 1 Sungai Penuh Kerinci. Hal-hal sederhana seperti itu kadang justru yang paling berharga. Nah, Sobat Pro 1, satu hal apa yang paling kalian syukuri hari ini? Intinya jangan menyerah, siapkan diri untuk esok hari. Tetap semangat dan tetap di 96,7 Pro 1 RRI Sungai Penuh. Frekuensi mood kamu, tempat lagu dan cerita bertemu.

0: kamu kena asap, jangan naik angkutan umum.
1: Ya elah, dikasih tahu malah sewok. Nah lihat, lo ngerti gak sih?
2: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
1: Kalau bukan kita yang negor, siapa lagi?
2: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
1: Bebaskan angkutan umum kita
2: dari asap rokok. Mas, tolong dong jangan ngerokok, ganggu yang lain nih.
0: Kalau kamu kena asap, jangan naik angkutan umum.
1: Ya elah, dikasih tahu malah sewok. Nah lihat, lo ngerti gak sih?
2: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
1: Kalau bukan kita yang negor, siapa lagi?
2: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
1: Bebaskan angkutan umum kita
2: dari asap rokok.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian

0: aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

0: Doa untuk menghilangkan kemarahan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahumma ighfirli dzambi wazhib ghaidha qalbi wa ajirni minasy syaithanir rajim.
0: Artinya, aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Wahai Allah, ampunilah dosaku dan hilangkanlah kepanasan hatiku, serta lepaskanlah aku dari godaan setan yang terkutuk.

kaum muslimin dan muslimat. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah yang kita jalankan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hamba-Mu.

0: hayati wa min kulli ainin lammat.
1: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.

Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

96,7 Pro 1 RRI Sungai Penuh Kerinci. Sobat Pro 1, gak kerasa ya, kita udah sampai di penghujung kebersamaan bersama L di sore ini ya. Sebelum L benar-benar mengakhiri siaran, ada satu hal yang mau L titipkan nih. Kalau hari ini belum berjalan sesuai rencana, jangan langsung merasa gagal ya guys. Kadang hidup emang gak punya, memang gimana ya caranya itu, hidup itu emang punya caranya sendiri gitu loh, untuk membawa kita ke tempat yang lebih baik. Gak semua hal harus selesai hari ini. Tenang aja, masih ada hari esok yang penting. Terus jalan pelan gak apa-apa, istirahat sebentar juga gak apa-apa, asalkan jangan berhenti. Percaya bahwa hari esok bisa menjadi lebih baik. Dan buat Sobat Pro 1 yang hari ini sedang bahagia, nikmati bahagianya. Karena bahagia gak harus selalu sesuatu yang besar. Kadang secangkir kopi, makanan kesukaan, tawa keluarga, atau satu lagu favorit sudah cukup membuat hari terasa lebih indah. Nah, Sobat Pro 1, tetap bersama kami di 96,7 FM. Nanti di pukul 7 Anda akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kemudian nanti akan dilanjutkan lagi bersama rekan saya Citra Wulandari. Semoga menemani sampai nanti kalian tiba di rumah, sampai kuliahnya selesai, atau sampai kalian menemukan alasan kecil untuk tersenyum hari ini. Saya El pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia.
2: Swasembada pangan adalah fondasi utama dan simbol kedaulatan bagi kemandirian bangsa, di mana negara mampu memproduksi kebutuhan pangan secara mandiri dari dalam negeri tanpa bergantung pada pasokan asing, sebagai wujud nyata kemerdekaan dan kekuatan ekonomi bangsa Indonesia, menempatkan petani lokal sebagai pelaku utama yang dapat keuntungan dan perlindungan layak, menjamin ketersediaan serta memperkuat cadangan nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: I believe in this forum we can establish competitive direction.
2: Tahun 2027 prioritas kami juga tetap sama. Jadi sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang di daerah 3T dan sekolah yang rusak berat.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur transportasi langsung Indonesia dan Rusia. Program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. ...5.200 korban banjir Nepal, China masih belum ditemukan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 4 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Vladimir Vladimirovich Putin.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan hubungan ekonomi termasuk perdagangan antara Indonesia dan Rusia semakin meningkat. Presiden Prabowo menyebut Indonesia dan Rusia merupakan negara yang luas sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mengunjungi satu tempat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Jalur pelayaran langsung yang kompetitif dari Indonesia dan Vladivostok ke Rusia, kemudian konektivitas jalur udara. Penerbangan membawa wisatawan dari Rusia ke Indonesia dan juga sebaliknya. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di Vladivostok, Rusia.
1: I believe in this forum we can establish competitive direct shipping.
5: Saya percaya bahwa dalam forum ini kita dapat membangun jalur Indonesia pelayaran langsung yang kompetitif antara Vladivostok dan Indonesia dengan jadwal, biaya, asuransi, serta muatan dari kedua arah yang dapat diprediksi. Penerbangan langsung akan membawa wisatawan Rusia ke Indonesia dan wisatawan Indonesia menikmati keindahan timur jauh Rusia. Kapal mengangkut barang
1: to the beauty of the Russian Far East. Ships move goods, aircraft move friendship.
4: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia tengah mengintegrasikan jalur logistik dengan mengembangkan koridor transportasi Trans-Arktik yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dengan kawasan Pasifik.
6: Saat ini, kapasitas angkut jalur kereta api, BAM, dan Trans-Siberia sudah ditingkatkan. Fasilitas pelabuhan, pergudangan, dan lintas batas sedang dimodernisasi. Inisiatif terpenting yang bertujuan untuk mengintegrasikan ruang logistik di wilayah Timur Jauh dan Arktik merupakan rencana pengembangan komprehensif untuk Arktik dan koridor transportasi Trans-Arktik. Secara terpisah, saya ingin menekankan pengembangan koridor transportasi Trans-Arktik yang membentang dari wilayah Saint Petersburg dan Murmansk melalui jalur laut utara hingga Vladivostok dan selanjutnya terhubung ke kawasan negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik.
4: Presiden Prabowo dan Presiden Putin memperkuat hubungan kerjasama di sektor lainnya seperti pertanian, energi, sumber daya mineral, pertahanan, mineral, investasi, dan perkapalan serta nuklir untuk tujuan damai. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Ia juga menyebut kehidupan di ibu kota tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Tolchenov yang ditemui dalam kegiatan yang diadakan Komite Pariwisata Kota Moskow awal pekan ini di Jakarta menyebut kehidupan di ibu kota Moskow tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Tolchenov mengatakan dirinya menghabiskan sebagian besar bulan Juli dan dua pekan pada Agustus 2026 di kota Moskow.
8: Kehidupan berjalan normal, saya yakin akan hal itu, dan saya melihat sendiri. Saya melihat lokasinya sangat dekat dengan Jalan Arbat Lama yang sangat terkenal, kawasan pejalan kaki yang membentang dari Kremlin hingga ke kantor Kemlu. Saya juga melihat banyak wisatawan asing dari Tiongkok, negara-negara lain, bahkan dari negara-negara Eropa.
7: Pernyataan serupa disampaikan Kepala Direktorat Asia, CIS, dan Amerika Latin dari Komite Pariwisata Kota Moskow, Maria Pasuginova. Menurutnya, Moskow saat ini terus menerima wisatawan dari berbagai negara dan pihaknya melihat pertumbuhan jumlah kunjungan setelah pandemi COVID-19.
9: Tugas kami sebagai Komite Pariwisata Kota Moskow adalah mempromosikan Moskow sebagai destinasi wisata. Saat ini, Moskow sangat ramah, aman, indah, dan semakin banyak menerima wisatawan dari seluruh dunia. Jadi, saya rasa itulah yang saya pikirkan saat ini.
7: Sementara, pemerintah Kota Moskow saat ini tengah mendorong kerjasama pariwisata, meeting incentive, convention, exhibition, atau MICE antara Moskow dan Indonesia. Di sisi lain, Komite Pariwisata Kota Moskow menyebut saat ini Moskow merupakan kota ramah wisatawan muslim yang didukung dengan berbagai fasilitas, seperti tersedianya ratusan restoran halal hingga masjid. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, setidaknya ada 100 ribu sekolah yang akan menerima program tersebut di tahun depan. Laporannya disampaikan Rini Hairani.
10: Pemerintah menargetkan revitalisasi sebanyak 100 ribu satuan pendidikan pada tahun 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program tersebut diprioritaskan untuk wilayah 3T dan juga daerah terdampak bencana. Dalam rapat koordinasi pusat dan daerah pada program revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran di Jakarta hari ini, Muti mengatakan 16.167 satuan pendidikan telah direvitalisasi pada tahun 2025. Sementara pada tahun 2026, revitalisasi dilakukan terhadap 71.744 satuan pendidikan. Dengan tambahan target di tahun 2027, maka hampir 200 ribu sekolah diharapkan telah direvitalisasi. Ia juga berharap program tersebut memperbaiki fasilitas dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
2: Nah, tahun 2027, prioritas kami juga tetap sama di sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang tidak ada 3T, dan sekolah yang rusak berat. Nah, sehingga dengan kebijakan itu, mudah-mudahan di akhir tahun 2027 sudah ada ya hampir 200 ribu sekolah ya, hampir ya. Kan tahun ini kan kita, kalau ditambah tahun lalu, kalau tahun ini selesai semua, kita kan sekitar 87 ribu sekian.
10: Sementara itu, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan ada 3 fokus pengawasan program tersebut, diantaranya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memastikan bantuan dimanfaatkan, serta memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah. Gogot menegaskan pemerintah daerah juga berperan dalam pendampingan, pemantauan sekaligus pengendalian program.
11: Izin melaporkan, Bapak Ibu semua, Pak Menteri dan semua yang hadir. Data kami di Dapodik masih menunjukkan angka di akhir tahun 2025 ada 203 sekolah yang memiliki ruang kelas atau ruang lainnya dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat. Sampai hari ini alhamdulillah sudah terverifikasi dan validasi 62.000. Jadi sampai akhir 2026 insya Allah kita sudah punya data yang siap untuk di PKS-kan sehingga di akhir 2026 kita bisa selesaikan 51.000 sesuai dengan DIPA yang sudah direncanakan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
10: Sebelumnya dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI di Gedung DPR Senayan Jakarta, Senin 31 Agustus 2026, Mendikdasman Abdul Muti mengatakan bahwa tambahan anggaran 2027 sebesar Rp157,76 triliun. Anggaran tersebut diusulkan untuk mendukung berbagai program prioritas Kemendikdasman. Adapun pagu anggaran untuk revitalisasi satuan pendidikan adalah sebesar Rp9,28 triliun. Dari Jakarta, Rina Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Efisiensi anggaran dan pemutakhiran data penerima menjadi langkah Badan Gizi Nasional atau BGN dalam memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini.
13: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan, anggaran program makan bergizi gratis harus berorientasi pada kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan, efisiensi juga dilakukan terhadap sejumlah kelompok penerima, termasuk sekolah swasta yang dinilai bukan menjadi prioritas.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini. Jadi sudah kami efisiensikan berapa nih itu? Sekitar 39 triliun ya. Dan ini dari 229 sisanya, ini kami terus kami sisir, kami lacak. Ada nggak misalnya dapur-dapur yang selama ini ternyata tidak beroperasi tapi dicatat beroperasi? Kalau di situ ada unsur pidana, kami kemudian terjunkan inspektorat, kemudian kami minta nanti kami laporkan ke pihak kejaksaan untuk diperiksa.
13: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, meminta BGN memperjelas desain manajemen strategis program MBG. Menurutnya, arah dan hasil program MBG harus dapat diukur secara jelas. Ia juga meminta BGN untuk membangun kebijakan yang berbasis bukti.
14: Jadi kalau desain konstruksi manajemen itu mestinya outcome-nya apa? Output-nya apa? Jadi harus jelas dulu nih, karena itu nanti menyangkut penerima manfaat. Oleh karena itu, kalau kemudian

0: 5. Sudaryono juga menyebut pihaknya telah mencabut daftar penerima manfaat dari 414 dapur dan mengembalikan sekitar 311 miliar rupiah ke dalam kas negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Nasional Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana Nepal menyatakan hingga Kamis kemarin jumlah korban meninggal akibat banjir bandang di Nepal dan Tiongkok bertambah menjadi 1.259 orang, sementara 5.083 orang masih dinyatakan hilang. Jumlah korban hilang tersebut mencakup 583 orang asing dan hingga kini lebih dari 21.400 personil keamanan telah dikerahkan dalam upaya pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berdasarkan data terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Cilikriwut, Palangkaraya, jumlah titik panas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mencapai 3.219, dengan 235 titik masuk kategori tingkat kepercayaan tinggi. Selain itu, 2.898 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah, serta 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
2: Kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar.
3: Sebanyak 3.219 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Kalimantan Tengah. Berdasarkan pantauan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilikriwut, Palangkaraya per 3 September 2026. Dari jumlah tersebut sebanyak 235 titik panas terpantau dengan tingkat kepercayaan tinggi, 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, sementara 2.898 titik lainnya berada pada tingkat kepercayaan sedang. Data tersebut menunjukkan masih tingginya aktivitas titik panas di wilayah Kalimantan Tengah, seiring kondisi cuaca yang relatif kering dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik panas serta kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu layanan yang tersedia dalam pemantauan BMKG Kalimantan Tengah. Prakirawan BMKG Lian Andriani meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker karena udara saat ini masih dalam kategori tidak sehat, bahkan masuk ke level berbahaya akibat kabut asap dikarenakan kebakaran hutan dan lahan.
4: Perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Kemudian juga masih perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Untuk masyarakat diimbau untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan jika terpaksa keluar untuk selalu menggunakan masker.
3: Sementara itu, Ketua DPRD Kalimantan Tengah Harton S. Dohong meminta masyarakat menghentikan aktivitas pembakaran hutan dan lahan mengingat kualitas udara saat ini sudah di level berbahaya. Menurut Harton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan. Menurut Harton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan.
2: Kondisi saat sekarang ini kita sama-sama sudah melihat sekaligus merasakan bahwa masalah kebakaran. Di kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar oleh oknum, siapapun dia, apakah masyarakat biasa ataupun dia apa jabatan. Nah, ini persoalan adalah, ini tidak hanya kita melihat terbakar, tapi persoalannya bagaimana kita merubah pola pikir kita dari kebiasaan senang melihat nyala api dan asap.
3: Ketua DPRD Kalimantan Tengah Harton S. Dohong menyebut dengan masih terdeteksinya ribuan titik panas, upaya pencegahan dan penanganan karutlah membutuhkan sinergi antara pemerintah, petugas di lapangan, dan masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum berdampak pada kualitas udara. Berikut laporan di

0: di sekolah.
1: Masih aman ya, masih aman. Belum ya, dan mudah-mudahan jangan itu. Jangan itu, karena asap ya anak sekolah. Sampai sekarang tidak ada laporan terkait itu. Cuma laporannya percikan api yang besar sekali di beberapa tempat. Di lintas timur yang sering kali ya, di kawasan-kawasan yang masih hutan produksi. Itu. Karena itu hutan produksi itu, nggak bisa diapa-apain. Hutan lindung malah.
0: Menurut Ferry, laporan yang diterima pemerintah daerah sejauh ini lebih banyak berkaitan dengan kemunculan percikan api berukuran cukup besar di sejumlah titik, terutama di kawasan lintas timur. Meski terjadi karhutla, Ferry memastikan kondisi udara di Kabupaten Bangka masih relatif aman. Belum terlihat adanya kabut asap yang dapat mengganggu jarak pandang maupun aktivitas penerbangan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, mengatakan terdapat peningkatan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut, ISPA, yang dilaporkan dari sejumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Bangka. Namun peningkatan kasus tersebut belum dapat dikaitkan secara langsung dengan dampak karhutla.
2: Satu, debu ya, kedua alergi ya. Walaupun sebenarnya ISPA itu kan ada yang spesifik juga, jadi memang harus dikonsultasikan dengan dokter. Ketika memang spesifik, ada yang harus diberikan antibiotik dan sebagainya. Tapi kalau alergi mungkin nanti obatnya anti alergi seperti itu.
0: Nora mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar ruangan untuk mencegah terpapar dengan ISPA. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya. Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar. Laporannya disampaikan Andri Iskandar.
4: Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar are. Manajer keuangan UDKare Sukses, Sri Juniati, mengatakan selain gabah, pihaknya juga menyediakan sekitar 10 ton beras yang siap dipasarkan kepada masyarakat.
5: Ketersediaan gabah saat ini berasal dari produksi petani di Kabupaten Kupang yang juga menjadi petani bina dengan luas lahan kurang lebih 1.500 hektar. Dengan program bahan pangan, kami mendukung dengan melakukan pencetakan sawah secara mandiri seluas 120 hektar.
4: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pemerintah daerah terus memberikan dukungan kepada petani agar mampu meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kesejahteraan mereka.
6: Tidak boleh orang berusaha, tidak boleh harus untung. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk melahirkan produk bukan emas, yang namanya urusan. Tetapi saya juga mau bilang bahwa petani juga hanya ingin supaya para petani itu anak-anak sekolah. Saya ingin petani itu hidupnya agak baik, ya beranjak baik lah. Jangan itu salah satunya. Susah.
4: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan produksi pertanian dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tim penasihat hukum Gama Ginta terdakwa dugaan korupsi pembiayaan ekspor pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan dan tuntutan dalam perkara yang merugikan negara sebesar 993 miliar rupiah tersebut. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
7: Bahwa oleh sebab itu dalil replik yang menempatkan Gama Ginta seolah-olah memiliki kewenangan untuk secara sepihak menyatakan pembiayaan layak.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa mantan Kepala Departemen Pembiayaan Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI Gama Ginta. Dalam persidangan, advokat Gama Ginta Ginta membantah dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut Gama Ginta sebagai pengusul pemberian kredit ke PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Menurut Werdi, selaku kuasa hukum terdakwa Gama Ginta, kliennya bukan pihak yang memiliki kewenangan akhir untuk memutuskan pemberian fasilitas pembiayaan LPEI. Oleh karenanya, advokat Gama Ginta meminta hakim untuk membebaskan terdakwa Gama Ginta dari segala dakwaan dan tuntutan.

0: Tuntutan jaksa penuntut umum
1: menyatakan terdakwa Gama Ginta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh penuntut umum, membebaskan terdakwa Gama Ginta dari seluruh dakwaan penuntut umum, memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, martabat serta nama baiknya, memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan apabila terdakwa dalam tahanan.
0: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Gama Ginta telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pemberian kredit LPEI. Jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa Gama Ginta dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan.
2: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
0: Dalam perkara ini, terdakwa Gama Ginta sebagai pengusul tidak melakukan verifikasi terhadap aset dan dokumen para debitur sehingga PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendapatkan pembiayaan dari LPEI lebih dari 992 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Arema FC menang telak 4-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan perdana kompetisi Liga Super Indonesia musim 2026-2027 yang sore tadi berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang. Berikut informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh rekan kami William Nathan. William.
4: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan. Bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore tadi, Arema FC atau Singoedan menang telak 4 gol tanpa balas atas tim promosi Isen Mulang Kalteng FC. Arema langsung mengambil inisiatif sejak awal pertandingan. Kapten Johan Ahmad Farisi membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui tembakan kaki kanan terarah. 8 menit kemudian giliran Diego Landis yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia memanfaatkan kemelut di depan gawang untuk mencetak gol sundulan dan membawa Arema unggul 2 gol. Tekanan Arema berlanjut hingga penghujung babak pertama. Marcos Vinicius mencetak gol ketiga setelah skrimit atau kemelut di depan gawang pada masa tambahan waktu, tepatnya menit ke-45 plus 6. Memasuki babak kedua, Arema tetap menjaga keunggulan dan mengontrol permainan. Gol keempat akhirnya tercipta pada menit ke-85 melalui penyerang anyar Mauro Zilstra. Gol tersebut sekaligus menjadi penanda debut Mauro bersama Arema FC. Pelatih Arema FC, Marco Santos, menilai efektivitas skema bola mati menjadi salah satu faktor penting dalam kemenangan timnya. Dan berikut ini adalah kutipan wawancara Marco Santos.
5: To my players, you know, we had a very hard and tough preseason. First, I want to say, we play against a very strong team, like physically and especially, and we did a good job.
4: Dia juga mengapresiasi kontribusi Mauro yang mampu mencetak gol pada laga debutnya meski kondisi fisik pemain tersebut belum sepenuhnya pulih. Meski menang besar, Marcos Santos meminta para pemainnya tidak cepat puas. Dia mengingatkan bahwa pertandingan melawan Isen Mulang baru menjadi langkah awal dan kompetisi masih berlangsung panjang. Tambahan 3 poin membuat Arema FC mengawali musim dengan selisih gol 4 dan saat ini memuncaki klasemen sementara. Hasil tersebut juga menjadi modal awal bagi Arema FC untuk melanjutkan perjuangan di Super League 2026-2027. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, keran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kebersamaan di edisi hari ini pendengar, kita sapa Anda untuk edisi 4 September 2026 menyapa Anda hingga farmasi pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Di berbagai macam program acara kami sapa Anda untuk kebersamaan di edisi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama Iris Apple untuk kebersamaan malam ini. Nanti akan ada Ruang Rindu di Ruang Rindu lagu Ranah Minang ya, bersama saya nanti akan menyapa Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama Iris Apple untuk kebersamaan di edisi hari ini.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Mengalirkan kehidupan bagi setiap makhluk hidup.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah, kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
0: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.
2: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Ya, yang ini apa namanya?
4: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
3: Oh, kalau yang ini apa ya?
4: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
3: Panjang ya ya? Terus kalau yang ini apa ya?
4: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
3: Beda ya ya dengan yang tadi?
5: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: Sudah 7 hari, 7 malam, aku terombang ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan. Baiklah, aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi, karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.
1: Yakiyamus berasal dari Tanah Lia yang saat ini telah menjadi wilayah Kabupaten Tanah Tidung. Yakiyamus adalah bungsu dari 4 bersaudara yang semuanya laki-laki. Dari 4 bersaudara, Yakiyamus berbeda dari saudara-saudaranya yang lain karena Yakiyamus memiliki kesaktian berbadan tinggi besar seperti raksasa dan memiliki 4 mata, 2 di bagian depan dan 2 buah mata lagi berada di bagian belakang. Pada waktu itu, kehidupan masyarakat di Tanah Lia adalah bertani dan nelayan. Alat tangkap ikan yang digunakan masyarakat di kampung saat itu adalah bambu yang dianyam berbentuk sebuah wadah yang ditempatkan di sepanjang pesisir pantai hingga ke laut. Namun pada waktu itu, alat tangkap yang digunakan oleh Yakiyamus berbeda. Dia menggunakan orang-orang yang dibunuhnya untuk mendapatkan ikan. Jika orang yang dibunuh memiliki tubuh yang tinggi, akan dia tempatkan di laut sebagai bendungan. Dan jika orang yang dibunuhnya pendek, akan ditempatkan di daerah pesisir atau di pinggiran pantai. Selain itu, Yakiyamus juga menggunakan manusia sebagai alat percobaan dengan cara jika dia ingin mengetahui apakah parang atau mandau yang diasahnya sudah tajam, dia akan menimpas warga satu persatu. Begitulah kehidupan Yakiyamus setiap harinya. Hingga pada akhirnya, penduduk kampung yang sudah tidak tahan lagi melaporkan kepada saudaranya, Sugeng Sipuon.

0: Sugeng.
1: Oh, Sugeng. Sugeng. Di mana kau, Sugeng?
2: Saya di sini. Kenapa memanggil-manggil saya?
1: Begini, Sugeng. Kami datang cari kau sampai di kebun sini karena kami mau kasih tahu kau sesuatu, Sugeng.
2: Kasih tahu? Ada apa, Sindon? Ada apa?
1: Kami orang-orang kampung di sini sudah tidak tahan lagi sama adik kau itu.
2: Tidak tahan sama adikku?
1: Iya.
2: Ada apa, Sindon?
1: Adik kau yang paling kecil itu, Siaki.
2: Oh, Siaki. Kenapa pula dengan Siaki?
1: Siaki itu sekarang sudah keterlaluan. Banyak sudah orang yang dia bunuh.
2: Iya, iya. Saya tahu, Sindon. Adik saya itu memang kurang ajar.
1: Bukan kurang ajar lagi. Adik kau itu tidak patut kita biarkan lagi. Dia bunuh orang sembarang saja. Tidak ada hati adik kau itu.
2: Iya, saya mengerti. Saya minta maaf, Sindon. Nanti saya coba nasihati Siaki. Maafkan adik saya, ya.
3: Hai, Sugeng. Pandai betul kau cakap minta maaf. Kau pikir nyawa saudara kami, keluarga kami yang dibunuh oleh adik kau, Siaki itu binatang kah?
1: Dengar, Sugeng. Mulai hari ini, kalau kau tidak usir adik kamu dari kampung ini, kami satu kampung akan bunuh dia. Usir Raki dari kampung ini! Usir dia!
3: Iya.
1: Bunuh dia!
3: Iya, cepat usir dia sekarang juga!
1: Usir!
2: Sabar semua, sabar!
1: Usir dia! Bunuh sabar. Dia!
2: Sabar. Baiklah, saya akan mengusir adik saya Siaki dari kampung kita ini. Sabar, saya berjanji. Saya akan mengusir dia dari kampung kita ini.
3: Iya,
1: bunuh
3: usir
1: saja.
3: Dia!
1: Usir dia
3: sekarang
1: bunuh
3: juga!
1: Saja.
3: Kurang ajar!
1: Usir dia!
3: Usir dia!
1: Bunuh! Bakar
3: kami
1: rumahnya!
3: Kami akan bunuh dia!
2: Kurang ajar benar anak itu. Bikin malu saja sama aku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Baiklah, aku akan membuat sebuah peti dari besi baja dan mengurung Siaki ke dalam peti itu. Nanti dia akan kucoba.

0: akhirnya jadi juga peti besi ini. Yaki? Yaki?
1: Ya, Kak.
0: Kesini kau dulu, Yaki. Kesini kau dulu. Yaki, coba kau masuk dulu ke dalam peti itu.
1: Kenapa aku harus masuk ke dalam peti ini, Kak?
0: Aku mau menguji kekuatan dari peti ini, Yaki. Jadi, kau masuklah dulu ke dalamnya, yaitu ke dalam peti ini. Nah, supaya kita tahu apakah peti besi ini bagus atau tidak.
1: Oh, begitu. Baik, aku akan masuk sekarang.
0: Aku akan mengikat peti ini dengan besi juga, supaya kau tidak bisa keluar, Yaki. Kalau kau keluar, kau akan dibunuh oleh orang-orang kampung.

0: Apa yang terjadi, Yaki? Kenapa kau bisa berada di luar?
1: Peti yang kau buat ini meleleh dan hancur. Ternyata peti yang terbuat dari besi tidak bagus.
0: Kau memang benar-benar sakti, Yaki. Bagaimana lagi caranya supaya aku bisa mengurungmu? Aku tahu kau memang kebal, Yaki. Tapi besok aku yakin pasti bisa menemukan cara yang lain untuk mengurungmu.

0: Nah, sekarang aku sudah tahu cara untuk mengurungmu, Yaki. Aku akan membuat sangkar yang besar dari anyaman rotan. Karena kau tidak kebal terhadap rotan, kesaktianmu akan luntur terhadap rotan. Yaki? Oh, Yaki. Kemari dulu. Kemari dulu kau, Yaki.
1: Ada apa, Kak Sugang?
0: Nah, coba kau masuklah dulu ke dalam sangkar rotan yang kubuat ini. Aku mau menguji lagi kekuatan dari sangkar rotan ini. Cobalah.
1: Sia-sia lagi nanti sangkar ini, Kak.
0: Ya, kau masuklah dulu, Yaki. Pintu sangkar ini akan kuikat dengan rotan juga. Cobalah.
2: Kuat juga sangkar rotan ini. Aku tidak bisa menghancurkan sangkar ini, Sugang.
0: Baguslah kalau kau tidak dapat hancurkan sangkar rotan itu. Bagus.
2: Bagus juga sangkar rotan ini yang kau buat, Sugang. Dan sekarang kasih keluar aku dari sangkar ini.
0: Aku tidak akan keluarkan kau dari sangkar itu, Yaki.
2: Kenapa kau tidak keluarkan aku dari sangkar ini, Sugang?
0: Maafkan kakakmu ini, Yaki. Kalau aku melepaskanmu, nanti kau akan kembali membunuh semua orang-orang kampung.
2: Tidak! Kau sengaja menjebak aku. Keluarkan aku, Sugang. Keluarkan! Kau tidak boleh mengurung aku seperti ini.
0: Tidak, Yaki Yamus. Aku tidak boleh melepaskan kau dari sangkar ini. Kalau kau bebas, orang-orang kampung yang akan membunuhmu kelak.
2: Keluarkan! Keluarkan aku, Sugang! Orang-orang kampung itu tidak akan bisa membunuh aku. Aku yang akan membunuh mereka semua. Cepatkan keluar aku sekarang juga, Sugang.
0: Tenang sajalah kau di dalam sangkar ini, adikku Yaki Yamus. Aku terpaksa melakukan ini.
2: Hey, Sugang. Kenapa kau membawa aku ke laut, Sugang?
0: Aku akan menghanyutkanmu di perairan Tanah Lia ini.
2: Apa? Oh, jangan, Sugang. Jangan hanyutkan aku, Sugang. Aku tidak mau pergi dari sini, Sugang. Sugang.
0: Maafkan aku, Yaki. Aku terpaksa melakukan ini demi kebaikanmu.
2: Sugang, tega sekali kau membuat aku seperti ini, Sugang. Aku ini saudaramu. Saudaramu, Sugang.
0: Maafkan aku, Yaki. Aku tidak sampai hati melihatmu dibunuh oleh orang-orang kampung. Aku tidak sampai hati. Hanya dengan cara ini, kau bisa aku selamatkan, Yaki. Maafkan aku. Selamat jalan, Yaki Amus. Semoga kau menemukan tempat lain untuk hidup. Selamat jalan, adikku Yaki Yamus.
3: Sudah 7 hari, 7 malam, aku terombang ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan. Baik. Aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.

0: bekerja tanpa disiplin yang tinggi. Dengan sendirinya, keberhasilan tidak akan terwujud dan akan mengakibatkan roda pembangunan berjalan lambat.
1: Pesan ini disampaikan oleh

Radio Republik Indonesia Jambi mempersembahkan sebuah sandiwara radio berbahasa daerah berjudul Saro Macamko. Penulis naskah Lince Nasril, dimainkan oleh keluarga Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Jambi. Teknik dan montase Irzal Azwar, pengarah acara Dr. Andes Wijang Widiatmo. Inilah Saro Macamko.

0: Lahan gambut di Muara Jambi tu, ha. Ya tak?
1: Ya. Yeah.
0: Ha, sehingga asap ngabu-ngabu ke mana-mana. Hai, sampailah ke siku, ha.
1: Ah, nyok dak tukang. Dak punya teori. Lah tahu hari panas, kemarau, bakar sekena hati, you know, weh. Ha, jangan kalahan badannya pun bisa dibakar api. Tapi berapa hari kau kan lah ada hujan, turun ada apa lagi. Ha, dan asap juga serta debu tidak lagi apa tu mengganggu aktivitas kita. Tak macam tu.
0: Ayo bang. Tapi hujan tu belum stabil punya. Yang saya pikirkan gini ku tanah kau masih kering, ya tak?
1: Iyo.
0: Air pun masih sulit nak dapat. Ha, nak bertanam hasil tidak akan mendapat apa-apa. Ujung-ujungnya nak berbini, nak makan anak tu juga, ya kan?
1: Anak bini nak makan juga.
0: Ayo.
1: Ayo ni lah tu. Tapi kau yang pesimis ni kan kau tu, Din. Orang hidup, yo, ada tentu ada jalannya. Asal jangan hilang akal, weh. Dan harus rajin-rajin lah kau juga, weh.
0: Hai, bagi kita ko petani ko dak lain kerja nanam tu lah bang, dak ada kerja lain. Kalau nak kering tanah ko macam iko, ah dak ada nian ko nak dibuat apa-apa ko.
1: Ah bekelu selesai tu nan dan ada elok tu ko, Adin. Jangan selalu kau membawa persoalan dengan hati sempit sebab banyak sakit juga lagi.
0: Ayo ganau nya lah bang.

0: Sistem Pahlawani.
1: Macam tu you, ai gana wawak dibuatnya tu?
2: Ah, lah iyo. Tu mana lagi nak elok. Bawa ungu dekat orang tu. Ada duit kau untuk beli eh?
1: Tapi you, saya...
2: Kata kau tadi nak ikut saya. Macamnya nampaknya semangat nian tadi tu.
1: Saya malu you. Saya...
2: Kalau banyak malunya, tidak kayak hidup kata Ipa.
1: Yo, saya tahu yuk. Tapi ay, tidak enak saya. Berat hati saya yuk. Saya.
2: Mana kendak lah kau Pa. Yang penting ada. Sebab tiap hari anak nganggu nak makan. Apa nak dibuat? Yang penting asal jangan maling be kau tu.
1: Ayu, aku tak malu macam tu. Dan lagi rasanya agak
2: jijik macam tu. Kalau kau tidak berusaha zaman kini kau yo mati kau dah makan. Dek nak nunggu ke gengsi kau tu. Ha, dek nak nunggu kau malu. Apa salahnya Pa? Tidak juga kotor. Ha, kita pilih nan elok. Biar orang nengok. Apa salah he? Siapa nak nyakap kita? Kita juga bukan orang kaya. Bukan pejabat negeri yang nak dipandang dan dihormati. Ah, laki kita kerjanya tak tentu. Bertani lama pula menghasilkannya. Apalagi beberapa bulan kok musim kering. Panen kok payah kok Pa.
1: Iya, tapi tak macam tu nian yuk. Macam lah saro nian hidup tu.
2: Pa, Pa. Siapa nyakam nak saro? Orang macam kita kok. Dan lagi kita juga melakukan suatu manfaat yang baik, tidak mubazir. Sebab kita bisa milih nan elok. Kalau yang tak elok, kita bagi ke ternak.
1: Tapi yuk, orang nengok kita tu.
2: Ha, itu lagi. Ha, dah ada orang nengok kita, perasaan kau be.
1: Itulah yuk.
2: Orang sibuk dengan pikiran dan apa nama tu, gawe masing-masing. Kalau kau tidak mau, habis aku dewek. Sebab anak-anak aku ni banyak yang nak makan. Yang nak bagi makan lagi banyak juga.
1: Yo, saya minta bayar ayo dikit lagi yuk. Saya tegak di dekat pos tu.
2: Enak ni an kau. Hidup kau berjuang bukan ngemis. Kalau tahu kau tahu tak pengemis tu?

0: Orang yang tak punya malu. Ha. Kalau kau tu tidak mau, kau baliklah dulu. Sebab kalau lagi laki kau tu balik, ditengoknya kau tak ketik. Ha, kagetnya lah marah pula kau.
1: Ayolah yuk.

0: Uy, kemana kau kau? Lasan Jawa baru nak balik. Anak bertalak baik kau kau. Main tak mandi tu lah. Tengok tu tu. Kau tengok hari-hari kau. Belakangan kau. Kau asik baik bertandang.
1: Anak-anak tu lah mandi bang. Saya pergi juga belum sejam.
0: Kau belum sejam. Apa nak kau cari senjo macam kau kau? Ngumpi. Keliling-keliling. Linjang-linjang kau kau.
1: Abang kau kalau bercakap selalu baik nak nyakitkan hati.
0: Tu, apa nak gawe? Keluar rumah kalau tak macam tu gawe kau.
1: Saya kau diajak ayu lama ke pasar nyari sayur-sayur bekas yang dibuang orang, bang.
0: Kau kau bentak-bentak aku pula kau. Aku litak kau ke talang tu. Ha. Lah habis kau kaget aku buat. Sudah aku tuduk kosong tudung-tudung anak nasi dak ado. Kau nak macam-macam pula sama aku.
1: Dak ado lauk, apa nak saya masak?
0: Kau tiru ayu kau lama tu ah. Penghidupannya sama dengan kita kau. Tapi dia padik tak ada kau. Ada baik nak digawainya. Dan di rumahnya tu, ha, tak keluar-keluar dari rumah kau.
1: Ayo lama, tu tak malu. Tiap sore ke pasar ngumpul sayuran yang lagi dibuang orang, bang. Kalau sayur tunggu dulu, untuk apa?
0: Ha, itulah kau. Tuk, anu apa? Tak tukang hidup orang macam kau tu, tahu tak kau? Orang bawahan, tak perlu malu, tak perlu gengsi macam kau. Kali itu nak kau rasakan, ngapo kau tak kawin dengan orang anu kerja kantoran tu? Tahu tak kau dengan pusau gedang sana tu ah?
1: Dak usah itu nak dicakap bang. Saya memang dak tukang kerja macam tu, ngumpul barang busuk.
0: Barang busuk kepala kau. Saya tengok ah, dia tu kerja elok-elok lah. Yang dikumpulkannya mano yang kurang bagus dibaginya sama anu makan-makanan ayam, ikan yang dipeliharonyo. Biarpun ternaknya dikit. Ya dak? Nan elok untuk dimakan dewek. Kalau lebih dijualnya sama tetangga-tetangga yang nak mau sama anu makanan tu dengan harga yang murah duitnya. Dan duitnya juga bisa digunakan sama yang lain untuk jajan anak-anak dan beli sayur-sayur untuk rumah tu, untuk dapur. Ku tengok kau pun kadang-kadang beli sayurnya. Ya kan? Ngapo kau kalau kau anu apa? Jujur untuk ngambilnya? Ha. Pergi ke pasar, cari di sana tu nah.
1: Saya kan tak tahu dia ngambil dari situ, bang.
0: Apa cacatnya? Bisa dimakan asak dicuci bersih kan bisa dimakan. Kau nak dibelanjakan sewalayan, ah banyak duitnya tak ada kau. Bukan tipe kita, tak ada kau. Bekacolah kau tu. Kau tengok muka kau tu. Dan itu ah ukur dulu bayang-bayang kau ada tak anu apa sentin di badan kau tu.
1: Kesitu nian pula pikiran abang kau ha? Dak halah esok kalau saya banyak duit saya belanja lah ke sana.
0: Kapan kau nak melakukannya? Nunggu kucing bertanduk?
1: Eh, mana tahu rezeki orang, bang.
0: Rezeki orang disebut bukan rezeki awak. Tahu tak kau? Rezeki itu datang harus dengan usaha, dicari. Tahu tak kau?
1: Atur lah, bang.

0: karena orang, tapi dari sisi lain dia juga merasa bahagia begitu.
1: Lah iyo, kalau tidak usaha mana lah kita nak meningkatkan hidup lo. Orang kaya, orang hebat dan pejabat itu dulunya juga orang biasa lah dia tu. Tapi dia berusaha maka hidupnya itu meningkat.
2: Tapi kalau nyuana orang kaya dia bisa baik membeli apapun bang, hidup bergelimang duit, mana nak berusaha, galau ya doh.
1: Itu kesudahannya yang menjadi orang yang tidak punya tujuan hidup. Tiba dapat masalah atau bangkrut atau dipenjara kena korupsi, habis itu dia putus asa dan banyak berbuat nekat jadinya.
3: Pak, kau tu belum banyak berpengalaman. Siapapun menjalani hidup ko kalau dimulai dengan susah dan berusaha, bila berhasil manis. Makanya ada pepatah orang tua ngatakan tu, berakit-akit dahulu, berenang-renang kemudian, bersakit dahulu, baru senang kemudian.
2: Pepatah tu lah usang, tak diperlukan lagi yuk. Sebab kini tu kalau perlu senang dahulu, senang kemudian.
1: Tapi pasti dimulai dengan perjuangan, Pak.
4: Nyo dak kata peki macam tu, bang. Nyo tu tahunya senang-senang tu lah hidup dia tu. Caro hidup membuatnya mengeluh terus sehingga awak dibuatnya panik dengan geram rasanya nengok dia tu.
2: Kalau dak ngeluh, dak nak berejo abang tu.
3: Makonyo belajar menerima apa adanya, lalu berpikir kira-kira apa yang nak digawekan tu supaya awak bisa keluar dari kesulitan.
2: Mulai lagi ya yuk, kau nak marahi saya. Aduh bae, salah saya.
3: Bukan nak marah, tapi kau tu dari kecil memang tak mau nian nak nuruti cakap orang. Cakap kau tu lah yang benar dan kau tu tahu hal itu pula lah yang membuat kau tu susah dalam segala hal untuk melangkah.
2: Idaklah pula macam tu yuk. Nasib yang membuat orang tu jalannya adona meliku, adona lurus.
4: Aduh be jawaban dia tu. Idak ni anak nak mau ngalah tu. Ha, buat aku naik darah panjang buatnya tu.
2: Idak ni yang saya menjawab, abang tu naik darah terus lah. Tiap hari tu nak marah be.
4: Kata kau idak nak jawab. Kalau orang-orang bercakap kau tu nyambar be, tahu tak kau? Ha, macam tu nian kau tu. Tengok ayuk lamah kau tu ngajar. Belum tentu buruk dengan baiknya kau tu. Langsung nyambar be kalau ngomong.
2: Bukan nyambar bang, tapi...
4: Ah sudah, tak usah bercakap lagi kau. Kalau lagi aku tutup mulut kau tu dengan tangan kau, baru kau terasa.
2: Itulah bang tu nak marah be.
1: Sudah, sudah. Bersabar itu adalah kunci untuk damai, tahu tak kamu?
3: Yo nian laipah kau. Apa dak orang naik darah? Kau tu jawab be.
1: Kalau kau kata tadi, Pak, nasib yang membuat orang susah benar ya. Tapi nasib itu bisa kita rubah dengan berusaha dan berdoa. Kalau kita ikuti baik nasib nak ado, yo kita tidak akan berubah. Dan akhirnya yo sampai mati macam itulah kita. Allah menyuruh kita berusaha dan merubah nasib kita. Dan kemudian jangan lupakan berdoa juga. Paling penting ya supaya jalan kita tidak melenceng dari yang benarnya.
3: Itulah, orang kini kan banyak tahu berusaha, dibagi rezeki, melenceng dari yang benar. Dan itu pula lah yang akhirnya membuat dia terjerumus.
4: Abang dan Ayuk tu benar tu lah. Kita ko sama-sama hidup susah. Tapi kamu berdua tu rajin. Aku yakin sehingga kesusahan meski lambat kalian dapat ngatasinya. Selama iko saya selalu cuma berharap sekok gawe dan malas berpikir dan panjang hingga saya merasakan sulitnya hidup koko. Sementara si Ipah segalanya pencegahan, idak nan tahu, idak nan tahu tukang apa-apa. Apo yo cocok hidup? Ah, itulah jadinya sengsara hidup kita kok. Susah nian.
2: Yo, saya lagi disalahkan, yo.
3: Bukan disalahkan, tapi dicontohkan dan diingatkan supaya kau tu bisa merenungkan apa nan kurang, supaya kau tu jangan merasa sawo macam ko. Terus kau kaget ngerti.

Demikian tadi sandiwara radio berbahasa daerah berjudul Saro Macamko. Penulis naskah Lince Nasril, dimainkan keluarga Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Jambi dengan para pelaku. Iman diperankan Sarki, Udin diperankan Adi, Ipah, Putri, Lama, Muslidah,

motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selama sepekan kami ajak Anda merasakan pengalaman tak terlupakan di acara yang penuh dengan kehangatan dan nostalgia, mengunggah emosi dan menghidupkan kembali kenangan indah dari masa lalu, mulai dari kenangan masa kecil yang manis hingga momen penting dalam perjalanan hidup Anda.
1: Ya, Bebrengan, untuk kebersamaan di edisi hari ini masih menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Jangan kemana-mana, sisa lagi di Ruang Rindu yang akan hadir menyapa Anda untuk di lagu-lagu Ranah Minang.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, keran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, keran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Ya, selamat malam untuk Dunsana Kasado Alanyo di pilihan parang, di pilihan penengah lagu-lagu Ranah Minang untuk kebersamaan di malam hari ko di 08987879670 bersama Uni Citra seperti biasa mengawankan Dunsana Kasado Alanyo untuk edisi Jumat malam Sabtu yo seperti biasanya di Ruang Rindu untuk malam hari ko di lagu-lagu daerah Ranah Minang yo. Silakan saja pendengar di 08987879670 di 08987879670.

0: Oke, kita sapa dulu dengan siapakah di sana ya. Halo.
1: Halo, selamat.
0: Ya, malam. Sama udah siako.
1: Tajudin di Minasa.
0: Oke, bisa bahasa Minang.
1: Pak Citra kan ini?
0: Iya, betul. Bisa bahasa Minang, Bang?
1: Kurang bisa.
0: Oh, kurang bisa. Tapi malam ini lagu Minang ini.
1: Iya, udah lagunya dipilih Mbak Citra aja.
0: Mungkin ada salah satu lagu Minang yang ngerti, yang tahu ya?
1: Gak terlalu sih aku kalau Minang ya.
0: Mungkin ada yang tahu.
1: Itu masuk Minang gak sih? Siapa? Apa? Diva Aurel gak ya? Gak masuk.
0: Yang lagu mana itu?
1: Lagu dari Diva Aurel. Gak ada yang masuk ke Minang ya dia.
0: Oh iya, ada campur ya lagunya ya. Ada
1: iya,
0: itu.
1: Kalau ada dari
0: Dendang Minang Timur itu ya.
1: Iya.
0: Diva Aurel adat.
1: Iya.
0: Oke.
1: Itu aja.
0: Iya, spesial untuknya siapa nih, Bang?
1: Spesial buat semuanya aja yang lagi mendengarkan lagu Minang malam ini. Buat Mbak Cita, terima kasih, selamat malam.
0: Oke, malam. Ya, selamat malam juga untuk abang yang baru saja bergabung bersama kita pendengar ya. Tentunya di lagu-lagu daerah dan lagu-lagu ranah Minangnya. Silakan saja 0817879670 untuk bersama di edisi siaran malam hari kok di 0817879670. Ayo, bersama nih Citra mengawankan dusana kasadualahnya. Silakan saja di lagu-lagu ranah Minangnya hingga formasi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, kita menyapa untuk dunsana kasadualahnyo untuk kebersamaan di edisi malam hariko di lagu-lagu ranah Minangnyo. Oke, kita sapa dulu. Selamat malam.
2: Selamat malam, Mbak Citra.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini?
2: Dengan Putra Ayange.
0: Oh, Bang Putra Ayange.
2: Yo.
0: Sehat yo. Panas. Sehat ya.
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik. Sehat. Alhamdulillah.
2: Mbak Citra, apa kabar? Baik, sehat.
0: Iya, sehat. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillahirobbilalamin.
0: Iya.
2: Malam ini kita lebih minang ya.
0: Batu Abana, Saratoy.
2: RRI Suratano, Pak Abana.
0: Iya, lagunya kok.
2: Dan juga penyiarnya Santiang Pulau.
0: Santiang Bana penyiarnya. Apa lagunya?
2: Lagu malam ini diminta yang berjudul Bakasi Mato Memandang. Ya.
0: Oke.
2: Kemudian salam-salamnya pertama sekali untuk Mbak Citra sendiri yang sedang bertugas. Selamat bertugas, semoga sukses segala aktivitasmu dan tetap dalam rahmat Allah yakni subhanahu wa ta'ala. Kemudian untuk orang tua kita Datuk Sako, semoga beliau dalam keadaan sehat walafiat. Terima salam dari Putra Ayani. Dan juga untuk Putra Gunung Kuning, Tim Sego, Putra Jaimera, Putra Dewa, Mama Ipa, dan juga Mbak Marlina, Bunda ini di Sungai Mungkal.
0: Iya.
2: Ika di Jambi, dan juga untuk semua-semuanya juga.
0: Iya.
2: Tanpa terkecuali.
0: Siap.
2: Atas waktunya diucapkan terima kasih ya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, tunung sana kasadualanyo di mano sajo berado yang lagi menengahkan kami tok malam hariko. Pastinya kami ucapkan tok dusana kasadualanyo selamat malam dan selamat mendengarkan untuk pilihan pendengar lagu-lagu ranah Minangnyo. Baik pendengar, kita beralih sebentar ya. Ada berita panggilan yang ditunjukkan kepada ya, kepada Mots Riki Hari Kurnia bin Resopim, umur tahun agama Islam, pekerjaan dahulu Polri, tempat tinggal dahulu di Polda Kepulauan Bangka Belitung, Jalan Komplek Perkantoran Air Hitam, nomor 3, Kecamatan Bukittintan, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setempat.

Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak

0: hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Boleh bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memalukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh, kanal inspirasi dan informasi. Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Ya, bebrenger untuk kebersamaan di edisi malam ini ya kita sapo balia sana-sana kesadua lanyu di mano sajo berado. Di pindah mendengar lagu Ranah Minang di 08 7879 6 70 di 08 7879 6 70.

Oke, tadun sana ke sadu alanyo di pilihan palangga ragu-ragu ranah minangnyo di 0878 79 6 70. Kita baca dulu ada pesan singkat melalui WhatsApp arusnya penuh ya. Kita sapa dulu. Selamat malam Uni Citra, selamat malam Juo. Iko Jo Putra Bukit Namora dari kawasan Peladangan ya, Bukit Namora. Muarhamat minta putarkan lagu Jan Sampai Menaruh Dendam. Oh, Jan Sampai yo. Lagu untuk pecinta RRI Sungai Panuah di mana saja berada, terutama untuk yang di ladang-ladang. Semoga terhibur hendaknya. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam juga untuk Nyuda Putra di Bukit Namora. Oke, untuk Nusana Kasadualanyo di mana saja berada, selamat malam Sadualanyo. Hingga formasi pukul 23 di lagu-lagu daerah, lagu ranah Minangnya. Tetap bersama Sungai Panuah untuk kebersamaan di edisi hari ini.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning eh.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah batancap gas.
1: Astaga, untung le. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah. Supaya kasus ini gak makin melebar, aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Ya, pendengar kita, siapa lagi dengan siapakah di sana? Halo, halo, assalamualaikum, selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Sama udah siap kok?
1: Wow, sih udah dari Jambi.
0: Oh, udah dari Jambi. Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Sehat saja.
1: Iya. Halo Uni. Sehat nih.
0: Sehat alhamdulillah.
1: Uni sehat nih.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah, sehat ini dari Jambi, sudah Yusuf dari Jambi ini.
0: Oke. Lagu dah kok?
1: Lagunya udah Uni ya, tapi tuh di Mantaran.
0: Nih sabanyak, kok lagu-lagu panjang lama diminta.
1: Lagu lama tuh rancak mana?
0: Okay.
1: Dari Ceramon.
0: Nano dari John Kinawa.
1: Ya tuh penyanyinya.
0: Iya.
1: Aduh nih.
0: Okay, spesial untuknya siapa nih?
1: Spesialnya untuk Nyoni. Selamat malam. Selamat bakar aja.
0: Iya.
1: Untuknya Ika Risenti, selamat malam. Udah masuk Uni, Ika Risenti.
0: Iya.
1: Udah alun.
0: Apa?
1: Udah Ika Risenti masuk gabung Uni.
0: Iya.
1: Udah ya.
0: Iya, oke. Baik, terima kasih ya udah. Oke, baik, untuk nusanakan sadolanya di Mano Sajo Barado, masih kita sapo untuk dipilih pandangan lagu-lagu ranah Minangnya untuk kebersamaan di edisi hari kok.

Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: Iya, Bebrenger, untuk kebersamaan di edisi malam ini menemani Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz ya. Untuk di pilihan pendengar lagu-lagu Ranah Minangnya masih kita sapo, tentunya untuk para pandangnya dun sana kasadua lahnya di mano sajo barado. Halo,
1: Miko, Muni Citra.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan Uda Putra Gudung Kunyit.
0: Oh, oke, okay. Apa kabar? Sehat yo?
1: Alhamdulillah. Ini udah minta lagu ah.
0: Lagunya tuh.
1: Lagu Dua Rago Satu Mimpi.
0: Apa?
1: Dua Rago.
0: Oke. Okay. Oke, spesial lagunya.
1: Salah.
0: Iya. Iya, oke, baik. Terima kasih yo. Oke, itu dulu sana kasadalanyo yang baru saja bergabung. Silakan saja. Yang baru saja bergabung, terima kasih. Dan yang bergabung, silakan saja 0878 7096 70 untuk bersama di edisi siaran hari ini.

Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita.

0: Loh. Kerannya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

0: lagi apa, Pak Odang?
1: Bu Jana, ini lagi bikin bang air.
0: Bang air?
1: Iya, Bu. Ini bang air kecil-kecilan buat nabung air.
0: Pak Odang bisa aja. Yang ditabung itu uang, Pak Odang, bukannya air.
1: Kan air lebih berharga daripada uang, Bu.
0: Segitunya sih.
2: BMKG memprediksi wilayah Indonesia baru akan terguyur hujan sekitar November mendatang.
0: Terima kasih loh, Pak Odang, airnya.
1: Ya, sama-sama.
0: Ternyata bahayanya Pak Odang bermanfaat juga ya. Kalau gitu, nanti sore saya datang lagi ya, Pak Odang, minta air.
3: Menabung air, solusi air untuk masa depan. Selamat Hari Air Sedunia.
4: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%.

bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

0: generasi muda harapan bangsa. Marilah kita bersama-sama membantu pemerintah dalam mensukseskan program pemerataan pembangunan ke seluruh tanah air. Saudara-saudara harus bangga memiliki wawasan kebangsaan yang luas. Cinta akan tanah air, cinta budaya, dan kelestarian alamnya. Untuk itu mari tanamkan rasa semangat kebersamaan dan kesetiakawanan sosial untuk membangun bangsa dan negara tercinta ini.
1: Semangat perkataan untuk berbuat adalah karakter generasi muda harapan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

bekerja tanpa disiplin yang tinggi, dengan sendirinya keberhasilan tidak akan terwujud dan akan mengakibatkan roda pembangunan berjalan lambat. Pesan ini disampaikan oleh

Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: hidup ini ada akhirnya. Tapi jangan akhir hidup ini dengan narkoba.
1: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: tiang niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila pelunggu dateng cuk tau tiang niki.
1: Daerah kami Balong Bening, masyarakat Ceroga Serea. Kami tadi kena tang siala kuta.
2: Nami do metedi rocaha malak bora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
3: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
4: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia.

0: si koboi pada suatu malam minggu.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
1: Masuk.
0: Malam minggu berikutnya.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
3: Aduh.
4: Passwordnya udah diganti.
3: Aduh, passwordnya apa?
4: Kuliah lebih cepat, nikah lebih cepat.
5: Cepat bereskan kuliahmu, kawan. Jangan buang waktumu, jangan buang uang kamu.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Woi bro, asik banget sih.
1: Oh, ini nih rame banget broadcast tentang penumpang pesawat yang ditangkap keamanan bandara.
0: Loh, kok bisa?
1: Ya bisa lah. Dia bercanda, di tasnya ada bom. Penumpang lain pada panik, chaos gitu.
0: Tapi kan cuma bercanda doang, sadis amat pakai ditangkap.
1: Iyalah, gini ya. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, pelaku yang menyebarkan informasi palsu tentang bom dan menyebabkan kepanikan dapat diancam hukuman 8 tahun penjara loh.
0: Oh, jadi gitu?
1: Iya, jadi bercanda itu mesti hati-hati juga dan pada tempatnya. Eh, BTW, comblangin dong sama temen lo, si Nisa.
0: Yeay, usaha terus nih.
1: Please deh, boleh ya, boleh ya.
0: Ogah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
2: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirnya sudah seluruh rangkaian acara kami sejak pagi, siang hingga malam hari. Kita berpisah dan jumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh kerabat siar yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, kembali di udara melalui gelombang frekuensi 96,7 MHz. Membawakan siaran untuk edisi pagi hari ini Sabtu 5 September 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Merdeka!

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang dapat membanting lawannya. Kekuatan seseorang itu bukan diukur dengan kekuatan, tetapi yang disebut orang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya atau amarah pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

0: Tierra Pagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunia wa din. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyadu anna muhammad al-abduhu wa rasulullah nabiya ba'dah amma ba'dah. Yang saya hormati para pendengar RI dimanapun anda berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana berkat limpahan dari rahmat dari beliaulah kita dapat masih bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Kita masih diberi kekuatan, kesempatan untuk menjalani hidup ini. Dan Allah masih memberi kita kesempatan untuk menikmati indahnya alam dunia ini. Selawat dan salam dalam pula kita limpahkan buat junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berkat perjuangan beliau dan para sahabat, kita dapat merasakan indahnya zaman Islamiah. Zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi pada zaman sekarang ini. Hadirin pendengar RI dimanapun anda berada. Pada pagi hari ini kita mengangkat tema 4 bentuk hijrah dalam Islam. Bertepatan dengan bulan Muharram ini, kita harus lebih baik lagi daripada tahun kemarin. Barang siapa yang lebih baik daripada tahun kemarin, ia termasuk orang yang beruntung. Dan barang siapa yang lebih buruk dari tahun kemarin, dia termasuk orang yang merugi. Jadi mari kita sebagai umat Islam, hamba Allah, mari kita memperbaiki diri kita agar lebih baik lagi dalam meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Allah melihat kita bukan dari harta kita, bukan dari jabatan kita. Allah melihat kita dari amal kita dan akhlak kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muhajiru man hajara manahallahu anhu." Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarangkan oleh Allah. Dalam arti kata, kita sebagai orang Islam, kita sebagai hamba Allah, mari kita hijrahkan diri kita. Semua yang ada pada diri kita, tubuh kita, mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan kita, kita hijrahkan. Kita perbaiki agar semua yang ada dalam tubuh kita tidak melakukan apa yang dilarangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijrah yang pertama adalah hijrah i'tiqadiyah, yaitu meninggalkan segala bentuk keyakinan, kepercayaan dan ikatan-ikatan yang tidak dibenarkan oleh Allah. Kita harus percaya hanya Allah yang menolong kita, hanya Allah yang mengampuni dosa kita, hanya Allah yanglah memberi rezeki kepada kita. Tiada lain selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diucapkan oleh kita dalam sehari-hari, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi tiada tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Itu janji kita kepada Allah. Lalu kita harus menjaga akidah kita, kepercayaan kita hanya untuk Allah. Barang siapa yang masih percaya dengan hal-hal lain seperti berhala, seperti menyembah pohon, itu adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pendengar RI dimanapun anda berada, Yang kedua adalah hijrah fikriyah, yaitu meninggalkan segala bentuk pola pikir yang tidak sesuai dengan pola pikir yang Islami. Ini berarti setiap muslim harus selalu berpikir dalam kerangka kebenaran Islam. Kita rubah pola pikir kita menjadi pola pikir Islami. Bagaimana bentuk pola pikir Islami? Niatkan di dalam hati kita, apapun yang kita kerjakan di atas dunia ini harus bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita kerjakan di atas dunia ini harus bernilai kebenaran, bukan bernilai kebohongan. Apapun yang kita kerjakan di atas dunia ini harus sesuai dengan syariat Islam. Pedagangkah kita? Pejabatkah kita? Pegawaikah kita? Kerjakan itu semua sesuai dengan syariat Islam. Apabila seorang melakukan tugasnya, kewajibannya bukan sesuai dengan syariat Islam, maka bisa jadi mereka mengerjakan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak terjadi saat ini seorang yang melakukan hal itu bukan sesuai dengan syariat Islam, maka dengan mudahnya syaitan menggoda kita, merayu kita. Maka dengan mudahnya kita melakukan tugas kita sesuai dengan hawa nafsu kita, sehingga banyak terjadi korupsi, sehingga banyak terjadi fitnah, dan juga banyak terjadi pergaulan bebas, pemerkosaan. Banyak terjadi detik ini. Itu dikarenakan apa? Karena pola pikir manusia tidak Islami. Itu fakta. Yang sedang hangat-hangatnya sekarang ini, generasi muda kita banyak melakukan judi online. Itu kenapa? Karena pola pikirnya telah diolah oleh perkembangan transformasi digital. Dengan majunya transformasi digital, semua orang bisa mengakses melalui HP, termasuk situs-situs yang mengarah ke judi online. Padahal Allah melarang orang yang melakukan judi online. Dengan tegas dalam surah Al-Maidah ayat 90, Allah menegaskan kepada Allah, sesungguhnya perbuatan judi itu, perbuatan maksiat itu dilarang oleh Allah, dan hukumnya adalah haram melakukannya. Haram, dan uang hasil itu adalah haram juga. Maka saya mengajak kita semua agar kita mengubah pola pikir kita agar menjadi pola pikir Islami. Yang ketiga, hijrah syariah, yaitu meninggalkan segala bentuk perasaan yang cenderung kepada hal-hal yang tidak benar. Kita rubah perasaan kita. Kita rubah perasaan seuzon kita. Kita rubah perasaan buruk sangka kita. Kita rubah perasaan iri kita. Bagaimana merubah perasaan? Rubah dulu, perbaiki dulu hati kita. Karena sesungguhnya perasaan manusia terletak pada hati. Rubah dulu, perbaiki dulu hati kita. Buang sifat sombong, iri, dengki, hasad, suuzon, prasangka. Buang itu sejauh-jauh mungkin. Dengan kita memperbaiki diri kita, sama halnya kita memperbaiki perasaan kita terhadap orang lain, terhadap saudara kita, terhadap orang tua kita, sehingga kita berpikir positif tentang keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, sehingga perasaan kita bisa lebih baik lagi dan bisa tenang dalam menghadapi kehidupan ini. Banyak orang yang tidak penuh dengan ketenangan dalam menjalani hidup ini. Kenapa? Karena hatinya tidak dipenuhi dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan dalam hati kita, Allah bersama kita. Allah sangat dekat dengan kita. Bagaimana cara kita merasakan bahwa Allah itu sangat dekat dengan kita? dengan memperbanyak zikir dalam hati kita. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tanamkan kalam itu di dalam hati kita, maka Allah akan dekat bersama kita. Dengan kita berzikir dalam hati kita, kita ingat kepada Allah. Dengan kita ingat kepada Allah, Allah pun ingat kepada kita. Yang terakhir adalah hijrah sulukiyah, yaitu meninggalkan segala bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Allah. Tingkah laku kita, perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari harus sesuai dengan ketentuan Allah yang diterangkan dalam Al-Quran. Akhlak kita, contohlah akhlak Nabi Muhammad. Para ibu-ibu, para generasi muda kita, para pemudi kita, contohlah Aisyah istri Rasulullah. Contohlah Fatimah, bagaimana dia bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Bagi kita generasi muda, pemudi, pemuda, para kaum bapak-bapak, mari kita contoh Nabi Muhammad dalam bersikap dan berakhlak. Tidak pernah Nabi Muhammad ingin menjelekkan orang lain, ingin menggibah orang lain. Seperti apapun orang lain menjelek dirinya, dia biarkan saja. Dia tahu Allah pasti akan membalas semuanya. Serahkan semuanya kepada Allah. Insya Allah, mereka yang suka menggibah, mereka yang suka menjelek-jelekkan kita, Allah yang akan membalaskannya. Dan sesungguhnya Allah sangat mencintai dan menyayangi orang yang akhlaknya baik, akhlaknya al-akhlaqul karimahnya baik dalam mengerjakan ibadah, baik dalam tindakan maupun dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Demikian.
0: Baik, terima kasih Bu ya untuk penjelasannya. Ini pendengar lumayan ya, kalau untuk Anda yang mungkin memperhatikan beberapa mengenai hijrah tadi. Hijrah ini dalam artian bukan hanya berpindah tempat ya, Bu ya. Mungkin banyak sebagian orang mengira seperti itu. Ternyata ini lebih ke diri kita begitu. Nah Bu ya, mungkin kalau berbicara mengenai hijrah sendiri bagi pendengar kita, masyarakat di luar sana, agak sulit nih melakukannya.
1: Yeah.
0: Nah, sebenarnya untuk hal tersebut agar benar-benar ini bisa keempat-empatnya bisa dijalankan begitu, bisa kita lalui, ini seperti apa sebenarnya harusnya?
1: Kalau kita ingin diri kita hijrah, memperbaiki diri kita, dimulai dengan niat. Iqmalu, ya, dengan niat yang baik, dengan niat yang benar-benar kena Allah. Tanamkan dalam hati kita, detik ini, hari ini, saya berhijrah. Berhijrah bukan berarti kita berpindah tempat. Memang di zaman Rasulullah, banyak Nabi yang berpindah tempat. Dikarenakan apa? Ancaman dari kaum Yahudi. Ancaman dari peperangan. Ya, zaman sekarang ini kita tidak perlu berpindah tempat. Kita hanya memperbaiki diri kita mulai dari apa yang ada pada tubuh kita. Perbuatan kita, tingkah laku kita, mata kita, mulut kita, semua kita hijrahkan. Niatkan, ya Allah, detik ini, hari ini, saya ingin hijrah. Saya ingin memperbaiki diri kita, memperbaiki diri saya. Maka Allah akan membantu kita. Maka Allah akan meringankan kita, langkah kita dalam hijrah, dalam memperbaiki diri kita. Memang sangat berat. Godaannya sangat banyak ketika kita ingin berhijrah, tetapi lakukan itu karena Allah Ta'ala, hanya karena Allah. Kalau kita lakukan semua itu karena Allah, insya Allah, Allah akan mempermudah jalan kita. Orang-orang yang seperti ini berarti dia belum seutuhnya hijrah. Ya, apabila mereka masih ingat perbuatan-perbuatan yang tidak benar masih dia mereka lakukan, berarti mereka belum benar-benar hijrah. Orang-orang yang dikatakan benar-benar hijrah itu adalah orang-orang yang benar-benar keluar dari yang dilarang oleh Allah. Benar-benar keluar dari yang dilarang oleh syariat Islam. Keluar dari ketentuan-ketentuan Allah. Perhatilah, di dalam Al-Quran Allah menjelaskan kepada kita, mari kita memperbaiki diri kita. Sesungguhnya contoh yang baik, teladan yang baik itu sudah ada, yaitu pada Nabi Muhammad, pada Rasulullah. Ya, bagaimana Rasulullah setiap saat, setiap itu memperbaiki dirinya, seolah-olah dirinya penuh dengan salah, seolah-olah dirinya penuh dengan dosa. Kita harus ingat, kita umat Islam, umat manusia ini tempat salah, tempat ladangnya dosa. Kenapa manusia banyak dosa? Kenapa manusia banyak salah? Karena manusia mempunyai akal, hati, dan hawa nafsu. Ketika hawa nafsu menguasai pikiran kita, hati kita, maka manusia akan banyak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan tadi, kalau kita ingin hijrah, mulailah dari niat, hijrahkan pikiran kita, hijrahkan hati kita, hijrahkan perasaan kita, sehingga apa? Sehingga yang kita lakukan itu sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kalau bagi generasi muda kita, terutama remaja kita, pendekatan supaya mereka memperbaiki dirinya itu mulai dari orang tuanya. Orang tuanya harus memperbaiki sikapnya, akhlaknya di dalam kehidupan. Karena para remaja dan anak-anak usia dini, anak-anak katakanlah jenjang SD, SMP, itu banyak mencontoh orang tuanya, meniru akhlak orang tuanya. Orang tua saya katakanlah furuq, orang tua saya sering berbuat ini, berbuat itu, mereka mencontoh itu. Maka kalau kita ingin melihat generasi muda kita, terutama generasi remaja kita, ingin memperbaiki dirinya, mulai dari orang tua itu pertama. Yang kedua, orang tua harus setiap detik, setiap saat harus mengawasi anak kita, mengontrol anak kita. Kenapa? Perkembangan zaman saat ini itu sangat lafakat, seperti HP, pengaruh HP, seperti saya katakan tadi, judi online. Itu yang banyak melakukan itu adalah generasi muda kita. Itu berkat kurangnya kontrol dari orang tua. Maka kalau ingin anaknya itu hijrah, memperbaiki dirinya, mulai orang tua mulai mengajak, mari nak kita sholat, mari nak kita memberi nasihat kepadanya, jangan engkau lakukan itu karena itu dilarang oleh Allah, jangan engkau sombong, jangan engkau berbuat itu. Mulai kita secara pelan-pelan, secara sopan, kita memberi nasihat terhadap anak kita. Insya Allah dengan kita memberi contoh, dengan kita menasihati anak kita, insya Allah mereka akan tetap di jalan kebenaran. Nah, itu yang terjadi saat ini. Remaja kita bebas saat ini, bebas ingin berbuat apa silahkan. Betul, kita memberi kebebasan kepada anak kita, tapi harus tetap pengawasan dan kontrol dari orang tua itu yang harus ketat. Karena perkembangan zaman saat ini pengaruhnya sangat besar terhadap generasi muda kita, terutama dalam bidang teknologi ini sangat-sangat kita khawatirkan. Mereka bisa berbuat, bermain video online, bisa menonton konten-konten yang dilarang oleh Islam. Itu sangat-sangat, ya, sangat-sangat memprihatinkan kita. Maka kalau kita ingin generasi remaja kita, muda kita hijrah, dengan kita memberi contoh dengan baik, yang kedua kita menasihatinya, atau kita masukkan anak-anak kita, remaja kita, apalagi di Sungai Penuh ini sudah ada rumah tahfiz. Nah, arahkan mereka ke sana. Dari usia dini arahkan mereka ke rumah tahfiz, sehingga apa? Karakter mereka terbentuk, akhlak mereka terbentuk melalui rumah tahfiz itu. Dan mereka juga banyak menjadi hafiz dan hafizah. Maka beruntunglah orang tua yang mempunyai anak yang hafizah dan hafizah, yang tetap jalan dalam kebenaran. Kalau orang tuanya saja tidak memberi contoh, ini sangat berbahaya gitu kan. Karena generasi muda kita bisa, katakanlah bisa hancur, akhlaknya bisa hancur. Ya, kalau kita sebagai orang tua lengah terhadap akhlak generasi muda kita, karena sesungguhnya pendidikan yang sebenarnya itu ada pada orang tua terhadap anak. Orang tuanya saja tidak memberi contoh, bagaimana hal itu? Nah, salah satu contohnya, di dalam keluarga itu kita punya saudara, kita punya paman, kita punya adik, kita punya kakak. Maka orang tua tidak memberi contoh, kita sebagai kakak, kita sebagai paman juga harus bisa menasihati anak-anak kita, generasi muda kita. Kita sebagai kakaknya, kita sebagai adiknya, ya kan? Kita sebagai katakanlah pamannya, harus mengingatkan. Apabila orang tua itu terledor, tidak memberi contoh yang baik, ya kita arahkan anak-anak kita ke jalan yang benar. Jangan sampai anak-anak kita itu terjebak ke alam kemaksiatan, ke alam yang sangat dibenci oleh Allah. Karena sesungguhnya orang tua yang lalai terhadap anak, jangankan bom surga, menginjak kakinya di surga akan diharam oleh Allah. Karena salah satu kewajiban orang tua itu adalah mendidik anaknya. Orang tua yang lalai terhadap anaknya berarti orang tua yang tidak ingin dicintai oleh Allah. Ingat, pada orang tua kita harus menjaga anak kita, kita harus mengontrol anak kita, menguasai anak kita agar anak kita tetap di jalan Allah. Sesungguhnya orang tua yang tidak memberi contoh, bisa kita dalam keluarga masih ada kakak, masih ada paman yang saya katakan tadi, itu patut memberi contoh dan patut mengajari anak-anak kita agar anak-anak kita di jalan kebenaran. Ya, dan juga orang tua, semakin tua kita, mari kita bertaubat, mari kita berhijrah, karena umur ini tidak menentu. Kadang hari ini kita sehat, besok kita dipanggil Allah. Kadang hari ini kita bekerja dengan semangat, besok kita telah dipanggil oleh Allah. Umur tidak ada yang tahu. Umur itu antara kita dengan Allah aja yang tahu. Kapan kita dipanggil, kita harus siap. Apa yang kita bawa, harta kita akan kembali, keluarga kita akan kembali. Yang kita bawa hanya satu, amal perbuatan kita. Jangan persepsi kita, oh saya
0: masih muda,
1: gue masih muda, gitu kan? Ya, nanti saja gue himrah. Jangan. Prinsip kita harus berubah. Umur tidak ada yang tahu. Mau mengintai kita, entah kita masih muda, masih kanak-kanak, ketika Allah ingin kita kembali ke pangkuannya, pasti kita akan kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Empat bentuk hijrah dalam Islam ini mari kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita hijrahkan pola pikir kita, kita hijrahkan perilaku kita, kita hijrahkan semua yang ada pada diri kita. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang berhijrah. Allah sangat merindukan orang-orang yang berhijrah. Karena detik ini, saat ini banyak seiringnya perkembangan zaman, banyak orang yang menganggap, oh nanti saja saya berhijrah. Jangan, ini waktu terus waktu terus bergulir, tahun silih berganti, hari silih berganti. Mari kita hijrahkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang memperbaiki dirinya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Republik Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Gerinci, hasil liputan tim reporter, kami turunkan dalam buletin berita pagi ini. Di antaranya, pokok berita utama. SMP Negeri 13 Gerinci menciptakan kartu presensi siswa digital yang terhubung dengan gadget orang tua dan pihak sekolah. Inovasi ini memudahkan pemantauan kehadiran siswa sekaligus mendorong pemanfaatan teknologi di lingkungan sekolah. Balai Besar Taman Nasional Gerinci Seblat resmi menutup seluruh jalur pendakian Gunung Api Gerinci mulai 1 September 2026. Penutupan dilakukan untuk mencegah potensi kebakaran hutan di kawasan konservasi. Inilah berita selengkapnya edisi Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Lalan. SMP Negeri 13 Gerinci menciptakan kartu presensi siswa digital yang terhubung dengan gadget orang tua dan pihak sekolah. Inovasi ini memudahkan pemantauan kehadiran siswa sekaligus mendorong pemanfaatan teknologi di lingkungan sekolah. Laporan selengkapnya disampaikan Desi Hermila.
2: Inovasi kartu presensi digital ini berawal dari gagasan salah seorang guru coding di SMP Negeri 13 Gerinci yang melihat masih adanya siswa yang bolos maupun jarang hadir di sekolah. Gagasan tersebut kemudian dikembangkan melalui pembelajaran coding dan kegiatan ekstrakurikuler yang dibimbing langsung oleh guru coding Ade Chandra dengan melibatkan siswa dalam proses pembuatan hingga perakitan alat. Kepala Sekolah SMP Negeri 13 Gerinci Liza Azoni MPD mengatakan, alat presensi tersebut telah melalui tahap uji coba dan terbukti efektif membantu sekolah dan orang tua memantau kehadiran siswa. Menariknya, alat presensi ini dirancang dalam bentuk kartu yang sekaligus berfungsi sebagai kartu identitas siswa. Dengan demikian, kartu dapat digunakan secara faktis dalam aktivitas sehari-hari. Liza menjelaskan biaya untuk pengadaan bahan dan perakitan alat mencapai Rp300.000 lebih. Sementara itu, kartu yang digunakan setiap siswa membutuhkan biaya sekitar Rp5.000 per kartu, serta biaya agar terhubung dengan orang tua membutuhkan biaya Rp100.000 per bulan. Inovasi tersebut juga telah disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Gerinci. Saat ini, pihak sekolah masih menunggu peluncuran secara resmi oleh pemerintah Kabupaten Gerinci agar inovasi tersebut dapat diterapkan secara resmi di sekolah.
3: Absen ini, yang awalnya guru ini sendiri datang ke kepala sekolah menyampaikan niat tersebut dan kami selaku kepala sekolah merespon dengan baik karena ini hal suatu yang sangat luar biasa. Agar siswa kita bisa terpantau dengan baik, maka kami selaku kepala sekolah menyetujui ini dan akhirnya penciptaan absensi siswa ini kita lanjutkan sesuai prosedurnya penciptaan di mata pelajaran coding dan di ekstrakurikulernya yang diciptakan bersama dengan guru coding dengan para murid lainnya.
2: Launching inovasi kartu presensi tersebut direncanakan berlangsung dalam waktu dekat. Liza berharap inovasi yang lahir dari kreativitas guru dan siswa tersebut dapat membantu meningkatkan kedisiplinan, khususnya dalam hal kehadiran siswa di sekolah. Selain itu, inovasi tersebut diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi sekolah lain, sekaligus membawa nama SMP Negeri 13 Gerinci dan Kabupaten Gerinci melalui karya di bidang pendidikan dan teknologi. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengurus Kopdes diharapkan peka potensi daerah demi dorong ekonomi lokal. Pengurus koperasi desa dituntut untuk tidak sekedar menjalankan administrasi rutin, tetapi juga harus jeli melihat dan mengoptimalkan potensi unggulan di wilayahnya masing-masing. Langkah ini dinilai menjadi kunci utama dalam kemajuan perekonomian masyarakat pedesaan. PLT Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Gerinci Saukani menekankan bahwa keberhasilan koperasi sangat bergantung kepada kemampuan pengurus dalam membaca peluang lokal, baik di sektor pertanian, pariwisata, kerajinan tangan, maupun perikanan. mengidentifikasi komoditas atau jasa unggulan desa yang memiliki nilai jual tinggi di luar wilayah.
4: Di daerah Kabupaten Kerinci ini, kemudian salah satu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat kita di samping melalui koperasi ini, tentu kita juga melihat dari potensi yang ada di daerah kita, Kabupaten Kerinci.
1: Melalui pengelolaan yang berbasis pada potensi lokal, Kopdes diharapkan tidak hanya menjadi lembaga keuangan desa, tetapi juga motor penggerak kemandirian ekonomi warga. Penguatan kapasitas dan pelatihan bagi para pengurus koperasi pun akan terus ditingkatkan guna mendukung misi tersebut. Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat resmi menutup seluruh jalur pendakian Gunung Api Kerinci mulai 1 September 2026. Penutupan dilakukan untuk mencegah potensi kebakaran hutan di kawasan konservasi. Laporan selengkapnya disampaikan Asep Sanjaya.
5: Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat resmi menutup seluruh jalur pendakian Gunung Api Kerinci terhitung dari tanggal 1 September tahun 2026. Kebijakan ini mengikuti arahan dari pemerintah pusat guna mencegah kebakaran hutan di kawasan konservasi selama musim kemarau. Penelaah teknis kebijakan bidang pemanfaatan jasa lingkungan BBTNKS Mary Deswita mengatakan penutupan mencangkup seluruh akses pendakian Gunung Api Kerinci, baik dari jalur pendakian Solok Selatan maupun dari Kayuwaro, Kabupaten Kerinci. Sementara itu, pemerintah juga menutup beberapa jalur pendakian di kawasan Taman Nasional.
6: Wisata di jalur pendakian, khususnya Gunung Kerinci, itu kami tutup ya, sehubungan dengan adanya surat edaran dari Medbid ya tentang penutupan pendakian wisata. Jadi bukan hanya berlaku untuk di wilayah Kerinci Seblat saja, ini berlaku untuk keseluruhan secara nasional. Adapun untuk penutupannya itu terhitung dari tanggal 1 September mulai dari pengumuman ini diterbitkan sampai pada waktu yang tidak ditentukan. Kita melihat perkembangan dari cuaca.
5: Di samping itu, Mary mengajak kepada masyarakat yang berada berdekatan dengan Taman Nasional Kerinci Seblat untuk ikut menjaga lingkungan serta tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kualitas udara di Kota Jambi belum membaik akibat kabut asap. Pemkab Jambi kembali memperpanjang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh bagi siswa TK, SD, dan SMP hingga 4 September 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
7: Pemerintah Kota Jambi melalui Surat Edaran Wali Kota Nomor 25 Tahun 2026 kembali memperpanjang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi siswa TK hingga SMP karena kualitas udara di Kota Jambi dalam kategori sangat tidak sehat dan masih fluktuatif. PJJ yang sebelumnya dilaksanakan pada 26 hingga 28 Agustus diperpanjang mulai 31 Agustus hingga 2 September dan kembali diperpanjang dari tanggal 3 hingga 4 September 2026. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi, Zul Afni, mengatakan kebijakan pembelajaran jarak jauh diberlakukan sebagai langkah untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik. Menurutnya, siswa diminta mengikuti pembelajaran dari rumah dan guru tetap memberikan materi serta tugas melalui berbagai platform pembelajaran daring, termasuk Zoom dan media komunikasi lainnya. Zul Afni menegaskan meski pembelajaran tatap muka dihentikan sementara, hak siswa untuk mendapatkan pendidikan tetap harus dipenuhi.
8: Paling penting ini tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah daerah, oleh sekolah, tapi ini peran orang tua sangat penting. Nah, maka di edaran kita terkait dengan PJJ itu memang orang tua diminta untuk membantu mengawasi anak-anaknya dalam selama proses pembelajaran jarak jauh. Memastikan anak-anaknya siap untuk belajar, dan juga kita meminta ke orang tua supaya anak-anaknya jangan sampai berkeliaran. Kita tidak ingin misalnya dia tidak tetap muka di sekolah, tapi sampai di rumah dia bebas, dia bisa keluar rumah begitu saja atau bermain di luar, sementara kondisi udara sangat tidak sehat.
7: Ditambahkannya, Dinas Pendidikan Kota Jambi juga melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Setiap sekolah diminta menyampaikan laporan pelaksanaan pembelajaran daring, termasuk bukti kegiatan kepada Dinas Pendidikan. Selain itu, pengawas dan penilik diminta turun melakukan pemantauan ke sekolah untuk memastikan pembelajaran benar-benar berjalan. Tati Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: masih mengikuti Warta Berita RRI Sungai Penuh.
1: Buletin berita ini juga bisa Anda dengar dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan RRI Digital. Belum ada lonjakan pasien akibat kabut asap di RSUD Raden Matahir Jambi. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Amalia.
9: RSUD Raden Matahir Jambi belum mencatat peningkatan signifikan untuk jumlah pasien yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap. Direktur Utama RSUD Raden Matahir Jambi, Dr. Gigi Iwan Hendrawan, mengatakan sejumlah pasien dengan keluhan sesak yang datang ke rumah sakit umumnya telah memiliki penyakit penyerta atau riwayat gangguan paru sebelumnya. Ia menyebut hingga saat ini belum terdapat pasien yang secara khusus harus menjalani perawatan di ruang isolasi akibat dampak kabut asap. Menurut Iwan, kondisi tersebut masih dapat berubah tergantung pada perkembangan kualitas udara dan tingkat paparan asap di masyarakat. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kondisi udara mulai memburuk, terutama pada malam hari saat konsentrasi asap meningkat.
10: Kalau kami rumah sakit, kan prinsipnya mengobati. Ketika datang, kan obati. Tapi sejauh ini, angka apa kesakitan tentang ispa ke kami secara ini belum ada signifikan. Ada yang masuk karena memang dasarnya punya penyakit ispa, paru.
9: Meski belum terjadi peningkatan kasus yang signifikan, RSUD Raden Matahir tetap melakukan langkah antisipasi dengan menyiapkan sekitar 20 ruangan isolasi serta memastikan kesiapan dokter dan ketersediaan oksigen. Iwan berharap masyarakat tetap waspada terhadap perubahan kualitas udara, terutama bagi mereka yang memiliki riwayat penyakit pernapasan. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Akibat keterbatasan persediaan tinta ribbon, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi menghentikan sementara waktu pelayanan cetak KTP di gerai kecamatan. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
11: Keterbatasan persediaan ribbon atau tinta khusus untuk pencetakan KTP elektronik membuat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi menghentikan sementara layanan pencetakan KTP di seluruh gerai kecamatan. Kepala Dinas Dukcapil Kota Jambi, Nirwan Ilyas, menjelaskan keterbatasan ribbon terjadi di tengah keterbatasan anggaran. Sebelumnya, pemerintah Kota Jambi telah memberikan bantuan melalui belanja tidak terduga sehingga kebutuhan ribbon sempat teratasi. Namun saat ini, persediaan ribbon kembali menipis akibat kondisi tersebut dalam kurang lebih 2 minggu terakhir, seluruh gerai Dukcapil di kecamatan untuk sementara waktu tidak melayani pencetakan KTP.
12: Sudah 2 minggu ini, karena terbatasnya ribbon, jadi semua gerai kecamatan kita hentikan nyetak KTP. Itu KTP hanya bisa dicetak di MPP dengan di kantor Dukcapil. Ya. Tapi nanti setelah ABT, nanti semuanya akan normal kembali.
11: Meski demikian, masyarakat yang membutuhkan pencetakan KTP masih dapat mengakses layanan di mal pelayanan publik maupun langsung ke kantor Dukcapil Kota Jambi. Dinas Dukcapil Kota Jambi berencana menganggarkan kembali pembelian ribbon melalui anggaran perubahan. Setelah anggaran tersedia, layanan pencetakan KTP di seluruh gerai kecamatan dipastikan akan kembali normal. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengar dan pemirsa, demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. SMP Negeri 13 Kerinci menciptakan kartu presensi siswa digital yang terhubung dengan gadget orang tua dan pihak sekolah. Inovasi ini memudahkan pemantauan kehadiran siswa sekaligus mendorong pemanfaatan teknologi di lingkungan sekolah. Balai Besar Taman Nasional Kerinci Sebelat resmi menutup seluruh jalur pendakian Gunung Api Kerinci mulai 1 September 2026. Penutupan dilakukan untuk mencegah potensi kebakaran hutan di kawasan konservasi. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Lalan dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
0: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada di seluruh kebutuhan Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Terima kasih pendengar, masih bersama kami di RRI Persatu Sungai Penuh dan Kerinci. Kembali saya Lalan hadir menemani ruang dengar Anda di hari Sabtu 5 September 2026 ini pendengar. Akhirnya kita sampai juga di hari Sabtu ini. Setelah beberapa hari beraktivitas, hari ini waktunya sedikit lebih santai, tapi bukan berarti semuanya atau ikut semangatnya ikut libur ya, yang untuk yang libur. Mungkin ada yang gak libur Sabtu, tetap semangat, tetap sehat, tetap happy menjalankan semua aktivitasnya di hari Jumat ini, di weekend kita ini pendengar.

Aura-aura yang berbeda ya. Hawa-hawa Sabtu ini syahdu sekali sebenarnya. Udara terasa lebih santai, angin pun nyiupnya pelan-pelan gitu ya. Pikiran sedikit lebih ringan dan tentunya juga ada kesempatan untuk melakukan hal-hal yang selama ini belum sempat dilakukan atau beberapa hari sebelumnya yang belum sempat kita lakukan. Jadi tetap temani pagi Anda bersama Pro 1 RD Sungai Bener dan Kerinci.

Kami siapkan untuk semua pendengar RRI Pro 1 Sungai Penuh dan Kerinci. Dan tetap di sini, jangan kemana-mana karena pagi Sabtu ini akan terasa lebih seru kalau kita jalani bersama tentunya. Kalau sendiri mah gak seru ya. Seru aja sih, tergantung gimana menikmatinya. Dan selamat pagi pendengar, selamat mengikuti, selamat menikmati akhir pekan, dan selamat mendengarkan kami hingga pukul 10 nanti. Dan Lala akan terus menemani Anda dengan berbagai lagu pilihan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh dan Kerinci.

Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti

0: dewasa bagimu?
1: Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal. Where we coming from? Why?

0: mengatasi situasi gempa. Jika Anda berada dalam bangunan atau rumah, lindungi kepala dan badan Anda dari reruntuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja atau benda lain yang dapat menahan tekanan. Cari tempat yang lebih aman dari reruntuhan goncangan dan sedapat mungkin berlari keluar apabila masih dapat dilakukan. Jika berada di luar bangunan atau area terbuka, hindari bangunan di sekitar Anda seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Perhatikan tempat berpijak, hindari bila terjadi rekahan tanah. Jika sedang mengendarai mobil, keluar atau turun dan menjauh dari mobil untuk menghindari jika terjadi pergeseran. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan. Jangan pernah berhenti di bawah jembatan. Jika tinggal atau berada di pantai, jauhi pantai untuk menghindari terjadinya tsunami. Cari tempat yang lebih tinggi atau bangunan yang cukup kuat dan tinggi. Jika tinggal di pegunungan, hindari daerah yang mungkin terjadi longsor.
1: Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.

Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.
1: Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

Beragam acara dapat Anda dengar dan ikuti di RRI Sungai Penuh dalam segmen Ruang Rindu. Senin malam, Tale Kincai menghadirkan lagu-lagu daerah Kerinci. Selasa malam, Campur Sari menghadirkan lagu-lagu Jawa.

0: Rabu malam, Ruang Rindu Berjaringan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
3: Ari.
1: Ya. Kita lanjutkan ya.
0: Kamis malam, Dendang Melayu menghadirkan lagu-lagu Melayu.

Dengarkan Ruang Rindu jam 9 malam. Anda bisa bergabung di telepon dan WhatsApp 0811 7870 9670. Ruang Rindu bersama RRI Sungai Penuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik menyapa pendengar sudah 81 tahun. Hingga saat ini masih menjadi sahabat setia masyarakat. Kontribusi dalam penyampaian informasi pembangunan di berbagai sektor sangat membantu pemerintah khususnya Kota Sungai Penuh. Kami berharap kiranya RRI terus bersinergi sehingga penyebar luasan informasi pembangunan di berbagai sektor semakin optimal, transparan, dan selaras dengan program pembangunan daerah Kota Sungai Penuh. Saya, Wali Kota Sungai Penuh, beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Sungai Penuh dan masyarakat Kota Sungai Penuh mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81 tahun 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini tiba saatnya RRI Sungai Penuh bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional mengikuti Warta Berita.